0: pangan Indonesia. Pemerintah belah harus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
1: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian teknik dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
3: Ada pemimpin juga nih, deputi kami Blaster. Ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan. Agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Penele, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanim Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
10: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
10: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
14: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 20 6.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
13: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
14: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
14: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Akhraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azzedine Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
1: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini.

0: Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar berat, memang lagu ini harus terpisah. Wah. Dari lagunya Julie Gabriela. Kok kebawa, terbawa ya dengan Piala Dunia. Jadi masih terbayang begitu ya. Tadi ketika misalnya mau nonton Piala Dunia seperti itu ya, kalau udah ada mau masuk ke gawang atau mungkin masih ada yang sepertinya menegangkan dan lain sebagainya ya. Tapi memang masih kalau bicara bola ini tidak akan henti-hentinya pendengar, karena itu memang di RRI Anda bisa mendengarkan ya siaran langsung Piala Dunia ini, dan juga tentu ya ada ulasan-ulasan tentang Piala Dunia 2026 ini. Baik, pendengar, masih bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Oke ya di operator yang akan terus menemani suasana weekend Anda di hari ini. Mau kemana? Besi dejak pada hening ge sila ya. Yang pasti weekend ini membuat Side bahagia, membuat Anda itu lebih bahagia ya. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan ini yang numpuk kemarin tuh dibawa di weekend juga. Wah, parah ya. Ya, yang pasti semangat dan bahagia itu adalah motivasi untuk Anda. Jadi biar masalah-masalah itu, siapapun pasti punya masalah ya, tapi untuk sementara disingkirkan dulu, nikmati saja weekend Anda. Siapa tahu dengan menikmati weekend tuh lupalah Anda dengan masalah-masalah itu. Dan insya Allah ya, setiap masalah kalau memang kita apa ya, usaha begitu ya untuk mencari celah dan caranya, insya Allah nanti akan menemukan jalan yang terbaik pastinya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya akan tuntaskan musik informasi. Nanti kita akan bersama di rangkaian acara yang lain ya. Dan yang pasti masih di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, melanjutkan NTB Pagi. Kini saya akan mengajak Anda, umat Nasrani, untuk mengikuti acara ibadah raya minggu dari GBI Rock Mataram.
1: Dan kami Tuhan hidup di dalam pengharapan yang sempurna di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dan bila kami Tuhan yang datang, kami pulang penuh dengan damai sejahtera, kami penuh dengan sukacita, dan kami penuh dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Berkat-Mu atas kami melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
2: Kami mau bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya.

tepuk tangan sekali lagi buat Raja yang luar biasa. Yes. Kita ketemu lagi hari Minggu ini. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau fokus dengan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya untuk Tuhan, lawat hati dan seluruh kehidupan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Hallelujah.

0: Badai apapun tidak dapat menghancurkan kami. Justru badai itu membawa kami terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat lagi. Dan mata kami dapat melihat anugerah, penyertaan, kuasa-Mu ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang dapat memprovokasi iman kami. Kami terlalu percaya kehadiran-Mu merubah segala sesuatu. Merubah hati kami. Merubah seluruh keinginan hati kami. Not my will, but your will be done. Pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Jonathan Patiasina. Ada urapan yang baru untuk setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Bahwa Engkau terlalu mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mencintai gereja-Mu setiap kami, Tuhan. Thank you, God. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut hambanya Pastor Jonathan Patiasina. Dan hari ini beliau hadir bersama dengan Ibu, Ibu Ina Patiasina. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Wow, thank you Kak Jo. Selamat melayani.
1: Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Saya berharap kalian berbahagia ya. Ini hari-hari yang penuh dengan sukacita ini hari. Nah, langsung saja, let's do business. Hari ini saya ikutin tema dari RIM di seluruh dunia hari ini. Kita akan membahas mulai awal minggu ini, awal bulan ini membahas tentang Family of Worship. Nah, kalau sudah perhatikan perjalanannya dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin, kita semua telah diarahkan untuk membuat keputusan-keputusan yang bagus, gitulah. Jadi berharap sebenarnya tujuan dari seri perjalanan kita dalam pengajaran ini adalah setiap kita adalah orang-orang yang membuat keputusan. Paling tidak dalam keputusan kita, kita memilih Allah dalam banyak hal. Kita memilih Tuhan dan kehendaknya dibanding yang lain. Itu kira-kira tujuannya. Nah, hari ini kita akan membahas dua ayat di Alkitab yang kita pilih, yang memang telah dipilih oleh penyusun bagian ini. Yaitu yang pertama adalah Mazmur 119 ayat yang ke-30. Dan juga akan membahas dari kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15. Nah, kita baca dulu kedua ayat tersebut. Yang pertama adalah kita akan baca Mazmur 119. Kita akan baca ayatnya yang ke-30. Coba kita lihat ayat tersebut terlebih dahulu. Saya enggak catat di PowerPoint, tapi surat itu bisa lihat ya. Mazmur 119 adalah mazmur terpanjang di pasal terpanjang di Alkitab, 176 ayat. Dan kalau saudara baca Mazmur 119 ini, itu berisi tentang bagaimana Tuhan memerintah manusia lewat firman-Nya. Jadi kalau orang tanya pada saudara bagaimana caranya Tuhan memerintah kalau memang Dia adalah Raja, yang pertama Dia memerintah dengan firman-Nya, itu penting sekali. Lewat firman-Nya ini disampaikan kepada manusia. Dan kemudian manusia yang adalah representasinya, mulai menyatakan firman Tuhan. Jadi cara Tuhan memerintah lewat firman yang pertama adalah representasi. Saudara menjadi perwakilan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau Anda mengerjakan firman-Nya, Anda kemudian menjadi perwakilan Tuhan. Kita percaya bahwa di Rock semua kita adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Tapi yang kedua bukan cuma Dia berfirman kepada kita, Dia kemudian mendelegasikan kuasanya kepada kita. Lewat firman-Nya Anda melihat kuasa Tuhan. Siapa percaya firman Tuhan berkuasa? Firman Tuhan bergerak. Firman Tuhan itu punya kuasa pencapaian. Firman Tuhan itu punya kuasa keberhasilan. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menghasilkan buah. Pokoknya begini, kalau sudah terima firman Tuhan, sudah dipimpin oleh firman Tuhan, ketahuilah ada delegasi kuasa Allah dalam kehidupan saudara. Yang pertama representasi, yang kedua delegasi. Tapi yang ketiga saudara mesti ketahui, cara Tuhan bergerak dengan kita adalah lewat apa yang disebut dengan partisipasi. Tuhan kita berpartisipasi dalam semua yang kita kerjakan. Betul ya? Siapa percaya bahwa Tuhan berpartisipasi dalam segala sesuatu yang kita kerjakan? Jadi Tuhan kita bukan cuma tinggal di sorga duduk pangku-pangku kaki sambil makan kali, tapi enggak, Dia berpartisipasi dalam kehidupan saudara. Itu partisipasi Tuhan, kalau saudara lihat itu terjadi. Salah satu definisi berkat itu adalah Tuhan berpartisipasi dengan Anda. Tuhan bekerja lewat kehidupanmu. Dia bekerja untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kita. Jadi ada tiga cara lewat firman-Nya Tuhan memerintah kehidupan kita. Yang pertama adalah representasi. Yang kedua adalah apa? Delegasi. Dan yang ketiga adalah partisipasi. Itu saya punya masalah sebenarnya, sebab saya sudah taruh PowerPoint, saya khotbah yang lain, itu selalu masalah. Coba kita baca dulu, ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Itu ayat yang dipilih oleh Mazmur 19. Dan kemudian kita akan lihat di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24. Kitab Yosua pasalnya yang ke-24, ayat ini tentu sudah tahu. Yosua memberikan pilihan sekali lagi kepada bangsa Israel yang telah dia pimpin memasuki tanah perjanjian. Dia bilang gini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa kamu akan beribadah, kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dua ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita pilihan-pilihan dalam kehidupan ini. Nah, pilihan yang disodorkan oleh Yosua. Kita mesti tahu ini, bahwa di dalam ayat yang pasalnya yang ke-24 ini, Yosua ada di ujung dari pelayanannya. Jadi ini sudah the end of his ministry, dia gak bikin apa-apa yang lain lagi. Dia sekarang mempersiapkan banyak hal. Dan dia berkata kepada bangsa Israel, kalau ada yang kamu harus putuskan adalah beribadahlah kepada Tuhan, bukan yang lain. Nah, tahu gak, sehari-hari ini orang mulai menyepelekan ibadah. Orang menganggap ibadah itu bukanlah hal yang penting. Tetapi Yosua dan pemazmur berkata begini, ini adalah keputusan yang kamu harus ambil tiap-tiap hari. Jadi beribadah kepada Tuhan bukan keputusan satu kali, tapi keputusan yang Anda harus ambil apa? Tiap-tiap hari. Coba kita lihat apa yang dibahas di Alkitab tentang hal ini. Nah, saudara mesti mengetahui bahwa ibadah itu, penyembahan itu adalah pilihan. Anda tidak secara otomatis menyembah Tuhan. Anda harus memutuskan dalam kehidupanmu untuk menyembah Tuhan. Saya tanya, apakah saudara memutuskan untuk menyembah Tuhan hari ini? Beberapa orang memutuskan untuk hadir di gereja tapi gak menyembah Tuhan. Beberapa orang hadir di gereja karena tekanan, karena banyak hal yang lain. Bukan untuk menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang jelas. Coba slidesnya dipindahin dulu kalau boleh. Nah, saudara bisa melihat di dalamnya. Oke, ya ini dia. Lewat aja, ini cuma kontennya aja. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, kita mesti mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang memaksa. Dia Allah yang memberi pilihan. Bilang loh, dia adalah Allah yang memberi pilihan. Karena dia Allah yang memberi pilihan, saudara tidak boleh pasif dalam iman saudara. Saudara harus membuat keputusan-keputusan yang kuat dalam kehidupanmu. Sebab kalau enggak, you end up menjadi agama. Kekristenan saudara cuma agama ritual. Kekristenan Anda cuma merupakan sesuatu yang sifatnya diulang-ulang, repetition. Sekalipun saya tahu repetisi itu baik, tapi kalau saudara melakukannya tidak dengan pemahaman yang jelas, tidak dengan keputusan-keputusan yang diperbaharui setiap hari, masalahnya ini dia, Anda akan kemudian menjadikannya seperti mesin. Dan perhatikan, kalau ibadah kita udah jadi seperti mesin, tebak apa yang terjadi? Kita kehilangan kuasa ibadah. Kita kehilangan kekuatannya. Dan Paulus menasihatkan kita di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Dia bilang begini, orang-orang ini pada dasarnya kelihatannya beribadah, tapi mereka memungkiri kuasa ibadah. Mereka menolak kuasa ibadah. Tidak ada kuasanya. Mereka datang kosong, pulang kosong. Mereka datang hampa, pulang hampa. Mereka datang dengan masalah, tidak pernah terselesaikan. They never win in their life at all. They're under pressure all the time. Saya tidak bilang bahwa orang kalau under pressure pasti salah. Tapi kalau Anda terus-menerus ada dalam tekanan, Anda mesti tanya, Anda bikin apa? Masih ada orang? Amin. Putusan-putusan kita harus kita kerjakan tiap-tiap hari. Pindahin slide-nya lagi. Ya, kalau saudara perhatikan di sini latar belakang dari apa yang kita baca itu menunjukkan kepada kita bahwa Yosua beritahu kepada bangsa Israel, "Hey, I've led you. Aku telah memimpin kamu masuk ke tanah perjanjian ini. Kamu telah melihat bagaimana Tuhan mengerjakan." Tapi dia bilang begini, "Kalau kamu tidak secara terus-menerus mengalahkan allah-allah lain, menolak allah-allah lain, ibadahmu akan salah arah terus. Kamu akan memilih kan mau beribadah kepada Allah di seberang sungai Efrat, itu berarti Allahnya siapa itu di seberang sungai Efrat? Allahnya Abraham. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia adalah penyembah berhala. Kemudian dia bilang ini Allah di Kanaan, Allah orang Amori. Apa kamu menyembah dia? Dia berkata enggak. Saya memutuskan bahwa saya dan seisi rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Nah, stop dulu sebentar. Ibadah kita seharusnya merupakan penyembahan kita kan? Amin? Amin? Ibadah kita seharusnya merupakan apa? Penyembahan kita. Dan ini penting sekali. Ada orang pandang enteng, mereka pikir bahwa ibadah gak penting. Enggak, ibadah itu sangat penting. Karena itu merupakan statement bahwa kamu ada di dalam kerajaan Allah. Saya ulangi lagi, ibadah itu adalah statement bahwa kamu ada di dalam kerajaan Allah. Ada orang berkata gak penting itu ibadah, yang penting kamu buat ini, buat itu, tapi enggak. Ibadah itu statement, makanya dibilang oleh Yosua, aku dan keluargaku, kami memilih, kami memutuskan. Itu bukan cuma sekedar pernyataan biasa, itu adalah statement iman mereka, bahwa mereka menolak Allahnya Abraham yang waktu masih di Ur Kasdim, mereka menolak Allah yang ada di Kanaan, mereka hanya percaya kepada Tuhan, mereka hanya percaya kepada Allah yang melepaskan mereka, itu dia. Ini jelas, bilang dulu keputusan. Kalau saya tanya pada saudara, Tuhanmu siapa? Yesus lah. Nah ini sebenarnya, tahu gak kata Tuhan artinya apa? Kata Tuhan tuh punya dua arti yang penting. Yang pertama adalah owner. Dari bahasa Yunani-nya itu kan kurios. Kurios mean I'm the owner. Itu owner. Kalau dalam sama juga, dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata Adonai. Adonai juga artinya apa? Owner, dia pemilik dalam kehidupan kita. Apakah saudara dimiliki oleh Tuhan? Itu pertanyaan bagus kita tanyakan ulang. Sebab ibadah kita ada di situ. Ibadah kita ada di situ. Yang kata pertama owner. Yang kedua kata Tuhan itu yang pertama adalah owner, pemilik. Yang kedua adalah dia adalah penguasa sistem. Dia adalah yang mengatur seluruh sistem kehidupan saudara. Masalahnya sekarang ini adalah orang Kristen datang ke gereja, mereka bilang mereka beribadah pada Tuhan, tapi yang mengatur hidup mereka adalah sistem dunia. Mereka diatur oleh sistem dunia. Cara mereka berpikir duniawi, cara mereka memecahkan masalah duniawi, cara mereka mendekati kehidupan duniawi, dan mereka berkata mereka sedang menyembah Allah. Hey, kalau kamu memutuskan siapa Tuhanmu, itu mengubah semuanya, mengubah sistem kehidupanmu. Siapa percaya waktu saudara diselamatkan oleh Tuhan, Yesus bukan cuma memindahkan saudara dari neraka atau memindahkan saudara dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Ditulis oleh Alkitab, dia memindahkan saudara dari sistem dunia ini pada sistem kerajaan Allah. Anda hidup di bawah sistem yang berbeda. Amin. Siapa yang tahu bahwa sistem Android sama sistem iOS dari Apple beda? Kalau Anda terbiasa pakai Android, susah pakai itu. Saya sudah selama berapa tahun nih, sudah hampir 35 tahun, saya telah berjalan dengan dua sistem di kepala saya. Saya pakai Android dan saya pakai itu bersama-sama. Jadi saya pakai zaman dahulu kalau di komputer, saya pakai Macintosh, dan saya pakai apa? Saya pakai Windows. Saya pakai keduanya. Jadi bayangkan otak saya mesti berpikir kalau saya lagi di sini. Karena kalau saya pikir kenapa ini gak jalan? Beda sistem Pak, bilang dulu beda sistem. Orang Kristen berpikir mereka bisa berhasil menyembah Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi mereka tidak pernah rubah sistem kehidupan mereka. Itu sebenarnya yang dibilang oleh Yosua. Hey, you gotta know what system you are in. Kamu di sistem apa? Kamu gak bisa berkata kamu ada di bawah sistem kerajaan Allah, tapi hidupmu duniawi. Aduh, ini kayaknya jadi lain arah khotbahnya ini. Kayaknya mesti ditutup ini apa PowerPoint ini, kita jalan ke hal yang lain ini kayaknya, apa boleh buat nih. Karena memang betul, kita kadangkala dalam penyembahan-penyembahan kita sebagai orang percaya, kita terlihat sangat duniawi, betul gak sih? Enggak ya. Apa itu duniawi? Mari saya cerita sedikit tentang duniawi dulu pada saudara. Apa itu dunia? Duniawi itu sekarang ini, itu dikuasai oleh iblis. Jadi yang namanya dunia, itu penguasanya iblis. Jadi dunia, kalau Alkitab cerita dunia, tidak selalu dia bercerita tentang tempat. Kalau bumi itu tempat. Bumi ini tempat. Lalu bumi adalah tempat. Dunia adalah sistem. Nah makanya ditulis di Alkitab. Kita keluar dulu dari sini. Apa boleh buat, saya harus berjalan dengan cara yang lain. Kita baca dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Ditulis ayatnya ke 15, 1 Yohanes pasal 2. Janganlah kamu cintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab barang siapa mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam apa? Orang itu. Jadi ya, kalau Anda mengasihi dunia, kasih Bapa enggak ada dalam diri saudara. Nah apa itu dunia? Ayat 16. Jadi dunia itu adalah sistem, yang sistemnya dijalankan pada tiga kata ini. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta apa? Keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Itu sistem dunia. Masih ingat waktu Yesus ada di dunia ini, waktu Yesus jalan di dunia ini, iblis juga lihat Yesus dan iblis berkata, siapa orang ini? Kenapa sistem aku tidak memerintah dalam kehidupannya? Coba kita baca ayatnya. Dalam Injil Yohanes pasalnya ke-14, ayatnya yang ke-30. Coba kita jalankan dulu ini dengan cepat. Waktu saya masih oke kok, jadi saya akan selesai tepat waktu, gak usah khawatir. Jadi dia bilang gini, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Nah, itu orang beribadah itu begitu. Penguasa dunia ada, tapi dia tidak berkuasa sedikit pun atas kehidupan Yesus. Jadi kira-kira begini bahasanya. Iblis lihat Yesus ada di bawah sistem dunia kan, Yesus pada waktu dia datang. Waktu dia lihat Yesus, dia bilang ke orang ini lain. Kira-kira dia berkata gini, produk saya enggak ada dalam orang ini. Orang ini seperti enggak punya apa-apa. Terjemahan bahasa Inggris bilang itu. And the prince of the world came, but he could not find anything in me. Dia enggak bisa menemukan apa-apa dalam kehidupanku. Jadi kira-kira gini, Yesus enggak ada celah dunia dalam dirinya. Yesus enggak punya prinsip dunia dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia beda. Enggak ada kedagingannya, enggak ada keinginan matanya, enggak ada keangkuhan hidupnya. He's free. Halo? Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana ibadah saudara? Sebab ini benar ini. Nah, Yesus yang bilang, dia tulis dalam pasal 16 ayatnya yang ke-36 atau 33. Dia bilang begini, kamu di dalam dunia kamu bakal menderita. Di dalam dunia kamu akan dianiaya, karena memang beda sistem. Di dalam dunia kamu akan mengalami kesulitan. Tapi ketahuilah, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Ya, Yesus telah mengalahkan dunia. Nah berarti, kalau kita ada di dalam sistem kerajaan Allah yang diperintah oleh Yesus, Yesus adalah Tuhan dalam sistem itu, berarti harusnya seluruh sistem kita, harusnya kita tidak lagi dikuasai oleh sistem dunia itu. Sistem dunia sudah harus dikalahkan. Halo? Ya. Dalam berbisnis, sistem dunia dikalahkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem dunia dikalahkan. Kita harus menang atas hal tersebut. Sebab Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Ya itu jelas, gak bercanda itu. Jadi Anda waktu terima Yesus dalam kehidupan saudara, Anda berpindah sistem. Makanya kerajaan Allah, di mana kita menyembah Tuhan, penyembahan itu tanda engkau takluk pada raja yang Anda sembah. Tanda engkau berkata begini, hey, in this life only your system that I'm going to apply in my life. Dalam sistemmu lah saya akan mengaplikasikan kehidupan saya, bukan di sistem yang lain. Kira-kira itu yang ditawarkan, itu perlu keputusan. Kita berada di dunia kan, tapi kita tidak boleh hidup secara duniawi. Amin. Amin. Paulus bilang itu kan, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dia bilang ini, memang kita ada di dunia, tapi kita tidak boleh berjalan apa? Secara duniawi. Kita tidak berjuang secara duniawi. Kita berjuang dengan cara yang berbeda. Nah ini dia ini. Duniawi atau tidaknya kita is determined, pertama diputuskan oleh apa? Siapakah yang menguasai kehidupan kita? Allah siapa yang kamu sembah? Seperti apa? Itu dia yang namanya ibadah. Ibadah itu seperti itu. Nah, saya lanjut sekarang. Terpaksa saya mesti beralih dari enggak jadi bahas itu, saya bahas yang lain berarti. Saya sedang bercerita ibadah kan? Mari saya beritahu ini pada saudara. Ibadah itu adalah produk dari orang yang menerima kerajaan Allah. Saya ulangi lagi. Ibadah itu adalah apa? Produk dari apa? Orang yang menerima kerajaan Allah. Ibadah itu sama seperti kemenangan. Itu secara natural keluar dari kehidupan kita. Ibadah gak bisa dipaksa. Ibadah muncul secara natural. Tapi bukan agamawi. Bukan cuma repetisi yang diulang-ulang. Sesuatu yang kita putuskan setiap hari. Menjadikan dia raja dan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita sembah. Itu yang saya sebut dengan api dalam ibadah kita. Itu harus terus kita bakar dalam kehidupan kita. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa ibadah itu adalah sebenarnya adalah merupakan akibat dari kerajaan Allah memerintah dalam kehidupan kita. Siapa yang telah hidup dalam kerajaan Allah? Tolong angkat tangan dulu. Siapa yang jadikan Yesus sebagai raja? Ibadah itu natural. Ibadah itu natural. Saya akan sebut yang disebut dengan natural. Coba kita baca sekarang kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayatnya yang ke-28 dan 29. Tapi sudah mesti baca konteks ya. Saya jelaskan konteks, tapi kita baca itu. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Kita baca ayat ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang apa? Tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan apa? Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Dengan hormat dan takut. Ayat 29. Karena apa? Sebab Allah kita adalah apa? Api yang menghanguskan. Tidak usah takut dengan api yang menghanguskan. Sebab buat orang percaya kamu tidak perlu main api. Tujuanmu bukan api. Jadi tenang-tenang aja. Api yang turun pada saudara bukan api yang menghanguskan. Api yang turun kata bahasa Inggris kan consume, menguasai apinya. Seperti belukar yang dihadapi oleh Musa, belukarnya terbakar tapi pohonnya enggak hancur gitu. Kira-kira kayak gitulah. Yang saya mau coba katakan pada saudara di sini adalah bahwa kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, hal pertama yang merupakan apa itu? Saya sebut sebagai buah akibat secara natural adalah kita akan mengucap syukur dan beribadah. Betul ya? Betul ya? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, apa? Marilah kita apa? Mengucap syukur dan apa? Beribadah. Bilang dulu, mengucap syukur dan beribadah. Nah, ibadah dalam bahasa aslinya itu ada beberapa kata, tapi di kata yang dipakai di sini lebih menjurus kepada sikap hidup. Dia tidak bercerita tentang ritual. Ada 2 kata, mungkin ada 3, tapi saya enggak ada waktu untuk menjelaskan. Ibadah yang terbanyak dipakai di Alkitab namanya Eusebia. Eusebia. Di sini kata kalau salah kata Eulebia dan Eusebia. Nah, Eusebia itu punya pengertian apa? Eusebia artinya keserupaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya untuk Eusebia adalah godliness, seperti Allah. Itu artinya. Jadi ibadah yang sejati adalah Anda menghidupi kehidupan Allah supaya orang melihat Allah dalam kehidupan saudara. Anda menunjukkan Tuhan dalam kehidupan saudara lewat Kristus yang hidup dalam kita. Kita menyatakan keserupaan dengan Allah. Jadi ibadah itu adalah hidup serupa dengan Allah. Halo? Jadi kalau Anda berpikir ibadah cuma yang pagi ini, ya saudara keliru. Ibadah waktu kamu keluar dari sinilah. Ibadah waktu kamu melakukan kebaikan pada orang lain. Seorang ayah yang komit pada keluarganya. Seorang ibu yang setia pada keluarganya. Anak-anak yang tunduk pada orang tuanya. Anak-anak yang menghormati orang tuanya. Anak-anak yang mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan. Itu ibadah. Karena ibadah bukan cuma hadir di gereja 1 jam setengah. Itu ibadah kan. Jadi dia beritahu buat kita. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka apa saja yang kita kerjakan untuk apa yang kita percayai. Saya kira Purwadarminta yang kasih definisi ibadah yang saya suka. Ini Purwadarminta, itu salah satu penulis kamus kan. Purwadarminta bilang begini bahwa ibadah itu adalah apa saja yang kita kerjakan untuk yang kita percayai, untuk yang kita yakini. Siapa yang Anda yakini dan Anda percayai? Yesus, berarti hidupmu harus sepadanan dengan dia. Amin. Nah, kan konteks dari ayat 28 ini kan kegoncangan dunia kan. Kegoncangan yang datang, kesukaran yang datang. Dia bilang gini, hey, kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Akibat sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tandanya kelihatan pada apa? Ibadah saudara. Makanya coba cek ibadahmu. Kalau ibadahmu Senin Kamis, ya udah. Kerajaan yang kamu hidupin adalah kerajaan Senin Kamis namanya. Seringkali kita anggap enteng hal tersebut. Oh tidak. Dia beritahu pada kita, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang pertama adalah kita mengucap syukur. Apa sih arti mengucap syukur? Orang bilang ya udahlah, bersyukurlah. Hati yang bersyukur. Tapi mengucap syukur itu berhubungan dengan tahta. Mengucap syukur itu connected with the throne. Mengucap syukur itu Anda mengakui kedaulatan Tuhan. Sebab lawan dari mengucap syukur apa? Bersungut-sungut. Tahu artinya bersungut-sungut? Artinya bersungut-sungut kita berkata gini, Tuhan turun dari tahtamu karena aku tidak tahu atur dunia ini. Kan gitu. Itu bersungut-sungut namanya. Bersungut-sungut itu dalam bahasa politik itu kudeta. Anda berharap Tuhan turun tahta. Anda berkata bahwa Tuhan, kebijakan Tuhan, cara memerintah Tuhan, cara Tuhan mengatur dunia, kayaknya kurang keren. Turun aja, ganti raja yang lain. Kan gitu. Tahun berapa nih? Saya perasaannya belum pindah ke Melbourne. Saya masih ada di Jakarta. Saya pernah terjebak macet karena orang demo. Tapi saya bersyukur melihat jadi orang demo kan bawa itu ya, spanduk ya. Nah, spanduk, saya nggak mau sebut lah. Di spanduk itu tulisannya adalah tentang Presiden Indonesia yang lagi memerintah pada waktu itu. Dia bilang begini, Pak Presiden turun karena tidak tahu atur negara, dia bilang gitu. Turunlah sebab kau tidak tahu atur negara, kira-kira spanduknya tulis kayak gitu, iya kan? Iya. Jadi kalau Anda bersungut itu Anda sedang berkata, Tuhan, kamu tidak tahu atur hidup saya, turun ganti saja Tuhan yang lain, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya persungutan itu Anda berusaha mengganti Tuhan. Anda berusaha berkata bahwa raja enggak penting. Tuhan bukan raja, ada yang lain yang lebih penting. Nah disinilah sebenarnya, kalau Anda memperhatikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah yang mengakui bahwa Tuhan duduk di atas tahta, dia mengendalikan seluruh kehidupan saya. Tapi banyak orang berkata gini, Tuhan jangan jadi raja lah. Karena kau enggak tahu atur kehidupan saya. Atau kalau saya pakai bahasa yang lebih kasar begini. Tuhan bodoh. Enggak bisa atur kehidupan saya. Makanya saya putus dengan pacar saya. Tuhan, kenapa Tuhan enggak bisa atur hidup saya? Makanya saya bangkrut dalam kehidupan saya ini. Karena Tuhan enggak bisa atur kehidupan saya. Makanya orang memusuhi saya. Karena Tuhan enggak bisa atur dalam kehidupan saya gagal dalam kehidupan ini. Gitu kan? Enggak. Ekaristi itu punya pengertian ini. Anda mengakui pemerintahannya dalam kehidupan kita. Anda mengakui karyanya lebih daripada apapun. Tapi kata yang berikut dia berkata, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan dan takut kepadanya. Wow, bagaimana ibadah saudara? Boleh gak cek ibadah kita kapan-kapan? Ada kan cross check dulu, testing dulu ya. Kita kalau periksa kan, kita periksa seluruhnya kan. Kita periksa darah kita, kita periksa jantung kita, kita periksa semuanya. Pernahkah Anda periksa ibadah saudara? Jangan-jangan ibadah saudara seperti ibadah orang Israel. Dan Yesus bilang tentang ibadah orang Israel, dia bilang begini, kamu memuliakan aku dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Saya berusaha satu kali mendefinisikan apa murtad itu. Definisi murtad yang terbaik adalah apa yang Yesus bilang. Kamu memuliakan aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Sebenarnya memang ibadah orang percaya itu didasarkan kepada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita. Bilang dulu, ibadah yang berkenan kepada Allah. Fokus ibadah itu, ya orang kan kadang-kadang fokus pada janjinya kan. Fokus pada janjinya itu gini, kalau kamu ibadah kamu diberkati katanya kan. Ya, di 1 Timotius 4 dibilang itu, ibadah itu lebih baik daripada sekedar cuma pergi ke gym. Kita ke gym rutin, ibadah kan cuma seminggu sekali ya, kalau kita mau atau ada sel di tengah minggu. Tapi dia bilang gitu, hey, ibadah harus kamu perlakukan seperti kamu pergi ke gym. Ya, tapi dia bilangin latihan badani apa? Terbatas gunanya. Tapi ibadah apa? Mengandung janji untuk hidup sekarang ataupun hidup yang akan datang. Jadi berarti ibadah itu perlu dilatih dalam kehidupan kita. Kalau kamu gak latih ibadah, kamu seperti ke gym kan. Kamu jadi malas beribadah. Pernah ketemu orang yang sudah gak olahraga bertahun-tahun gitu. Wah, malas, jalannya malas, ngomongnya malas, semuanya malas, minta dilayanin, gak mau melayani. Itu ciri bahwa ibadahmu gak terlatih gitu kan. Latihlah dirimu beribadah. Itu ditulis dengan jelas. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Nah sekarang, saya mau selesai sekarang ini. Sampai saya kira saudara sudah paham apa yang saya katakan pada saudara. Bahwa ibadah didasarkan pada menjadikan dia raja dalam kehidupan. I would end with this. Yang jadi masalah adalah ini. Bagaimana mempertahankan ibadah yang terus menerus. Kalau saya pakai bahasa Alkitab. Bagaimana mempertahankan api ibadah dalam kehidupan kita. How? Iya kan? Iya, bagaimana? Supaya apinya terus menyala. Di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-6 ayat 12. Mari saya tunjukkan ini pada saudara supaya saudara punya pemahaman yang jelas. Imamat pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Siapa yang pernah baca kitab Imamat? Imamat itu satu kata ya, bukan Imamat, bukan. Imamat itu satu kata. Imamat itu artinya apa? Priesthood, Leviticus, ya. Jadi sekarang Tuhan lagi menjelaskan tata cara ibadah mereka. Nah, sampai di sini dia menceritakan tentang mesbah korban bakaran. Saya tidak punya waktu menjelaskan, tapi kalau saudara di tabernakel, ada dua benda di halaman, di pelataran itu. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya mesbah korban bakaran, baru kemudian ada yang namanya apa? Bejana pembasuhan, tempat air. Ya. Zaman dahulu sebelum masuk harus cuci kaki. Mungkin kalau dalam agama lain seperti wudu begitu ya. Jadi ada tempatnya. Nah, tapi yang dia bilang ini sekarang adalah mesbah korban bakar. Nah ini dia beritahu tentang mesbah itu. Dia bilang ini, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya apa? Api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan apa? Padam. Kenapa tidak boleh padam? Yang pertama nanti kalau sudah baca di pasal yang ke-9, api yang ada di mesbah korban bakaran itu tidak boleh padam karena apinya datang langsung dari Allah. Betul gak? Nanti sudah bacalah pasal 9 itu PR saudara. Ya, sudah baca pasal 9 bilang bahwa apinya datang dari Allah bukan datang dari manusia. Makanya kalau sudah pernah mendengar kata ini api asing. Ya, api asing itu karena dua anak Harun itu dia tidak mengambil api dari mesbah korban bakaran. Mereka main bakar korban aja. Alkitab bilang mereka dihukum oleh Tuhan. Ada banyak yang mati karena api asing tersebut. Ya. Jadi sebenarnya Alkitab memberitahu pada saudara, jaga itu. Jaga ibadahmu, karena ibadah itu berhubungan dengan mesbah. Mesbah harus terbakar rapinya. Halo. Sudah anggap enteng ini kan? Tapi pelajari nubuatan Daniel. Sekarang saya mau pergi ke kitab Daniel. Nubuatan Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-31 dan 32. Alkitab bilang bahwa tentara dari kerajaan musuh akan datang menajiskan tempat kudus. Dan apa yang akan dia buat? Dia akan menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Mesbah kita yang ada apinya yang membakar korban di hadapan Tuhan. Makna rohaninya sederhana, bahwa memang betul tiap-tiap hari iblis akan datang dan berusaha matikan korban sehari-hari saudara. Tiap hari dia berusaha membuat anda distracted, apa sih? Distracted itu gitu, begini saudara gini, apa sih? Menyimpangkan anda, buat distraction, gangguan pada saudara. Supaya saudara punya api padam. Dan kalau api orang padam, apa yang terjadi? Kalau saudara pelajari, nanti kalau saudara pelajari kitab imamat ya, semua api yang ada di bait suci, kan di dalam bait suci itu pakai api, pakai dupa, pakai itu kan, itu harusnya diambil dari mesbah korban bakaran. Karena apinya itu datang dari Tuhan. Gak boleh pakai api yang lain. Itu jelas. Bakar dupa mesti api dari situ. Kaki dian harus api dari situ. Gak boleh di tempat lain. Sebab apinya datang dari Tuhan. Ini yang kita perlu jaga. Api ini. Saya takut kita masih kebaktian tapi apinya udah gak ada. Kita masih kebaktian tapi kita sudah gak punya kemampuan itu lagi. Kita jadi ritual-ritual yang mematikan. Yesus bilang begini loh. Ada satu ayat yang tadinya saya takut khotbah ini. Karena itu ayat kayaknya berdiri sendiri dan unik. Yesus bilang gini, dia bilang gini. Aku datang untuk melemparkan api. Dan aku berharap api itu tetap menyala. Api apa itu? Ya itu ada penjelasannya. Tapi saya, api itu yang Yesus lemparkan dalam kehidupan itu. Api ibadah kepada Tuhan. Api keserupaan dengan Tuhan. Api pemerintahan dalam Tuhan. Itu harus menyala dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu padam. Jangan biarkan. Sebab kalau anda padam, tebak. Oke. Mungkin coba kita lihat Daniel yang ke-32. Coba lihat itu. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berarti gini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: así. Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mendengar pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap memperketat efisiensi anggaran meski pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai di tahun 2027. Saat ini porsi belanja pegawai dalam APBD Lombok Tengah masih mencapai sekitar 42% atau jauh di atas batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Pirman Wijaya mengatakan pemerintah pusat akan memberikan pendampingan pada daerah agar dapat menyesuaikan struktur anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya tetap berharap berbagai langkah untuk menurunkan porsi belanja pegawai bisa dilakukan secara bertahap. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, selamat pagi pendengar di Idola Indonesia Layak Anak. Pagi hari ini ada saya Bini Pertama, dan saya ingin mengajak Anda untuk lebih dekat menggali ya bagaimana perkembangan gizi anak di Indonesia, kemudian juga apa kendala yang dihadapi serta solusi yang mungkin bisa diterapkan terkait dengan kendala gizi anak di Indonesia. Saat ini tentunya pendengar ya, keberhasilan pengembangan jangka panjang di Indonesia sangat bertumpu pada kualitas kesehatan anak-anak. Nah, di tengah perkembangan global, Indonesia masih bergelut dengan masalah nutrisi ya, dan juga masalah stunting, serta ketimpangan pemenuhan gizi antar wilayah. Meskipun secara nasional angka prevalensi ini menunjukkan bahwa tren penurunan, tentunya di tingkat daerah banyak hal yang masih muncul akibat masalah gizi. Data gizi dan perkembangan anak di daerah. Data kesehatan nasional pendengar yang terbaru menempatkan angka stunting Indonesia di kisaran 19,8% dengan target penurunan bertahap menuju 18,8%. Namun angka-angka nasional ini tentunya tidak mencerminkan realitas yang terjadi di setiap provinsi. Untuk wilayah krisis atau prevalensi tinggi, nah, kawasan Indonesia Timur dan sebagian wilayah barat masih mencatat angka gizi buruk di atas rata-rata. Misalnya di Provinsi Papua Pegunungan 40%, kemudian di Nusa Tenggara Timur 37% dan Sulawesi Barat 35,4%. Menjadi daerah dengan kerentanan tinggi terhadap tangkas. Kemudian wilayah progresif atau keberhasilan daerah, beberapa wilayah yang ada di Indonesia berhasil melakukan percepatan penurunan berkat integrasi lintas sektor. Misalnya di Jawa Barat pendengar, mencatat rekor penurunan tertinggi berkat sinergi kader lokal, sementara di Nusa Tenggara Barat mencatat progres signifikan dengan menekan angka stunting internal hingga menyentuh 13,39%. Sedangkan untuk wilayah urban sedang, seperti wilayah metropolitan di Jakarta ada 17,2% dan Kota Bandung 19,4%, berada di posisi menengah, di mana tantangan beralih dari kekurangan gizi makro ke masalah kualitas pangan ya. Tentunya upaya penuntasan masalah gizi anak di Indonesia ini dihadapkan pada kendala berlapis, baik dari aspek geografis, ekonomi maupun budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya benar, masih di Indonesia Layak Anak di pagi hari ini di Minggu 5 Juli 2026. Ya, tantangan dan kendala dari masalah gizi anak di Indonesia tentunya beragam pendengar ya. Termasuk pula pada ketimpangan infrastruktur 3T. Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar misalnya. Kekurangan akses pasokan protein hewani segar ini bisa menjadi masalah. Kemudian juga fasilitas puskesmas pembantu, pembawa alat ukur antropeti yang standar ini seringkali belum merata. Begitu pula dengan persoalan pola asuh pasca ASI. Data nasional menunjukkan bahwa lonjakan kasus stunting terjadi secara signifikan begitu anak melewati usia 1 tahun. Nah, hal ini disebabkan oleh kualitas makanan pendamping ASI yang rendah nutrisi dan minim protein. Kurangnya literasi budaya pangan ini juga menjadi masalah yang harus kita cermati bersama, bahwa banyak masyarakat yang ada di pedesaan menjual komoditas gizi bernilai tinggi seperti telur ataupun ikan segar ke pasar demi uang, lalu memberikan anak mereka makanan instan yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. Di lapangan juga kita melihat bahwa eksekusi program besar seperti program makanan bergizi gratis sempat menemui kendala logistik di dapur dan juga keterbatasan pasokan bahan baku di daerah yang memiliki kantong-kantong wilayah kemiskinan. Nah, guna mengurangi benang kusut tersebut, tentunya pemerintah bersama masyarakat menerapkan berbagai strategi komprehensif. Di antaranya adalah refocusing penerimaan manfaat. Saat ini BGN, Badan Gizi Nasional, melakukan pemetaan ulang agar bantuan intervensi menyasar langsung ibu hamil dan anak balita di bawah 2 tahun. Kemudian standarisasi posyandu, mengencarkan pengiriman ratusan ribu alat antropometri yang digital ya ke berbagai pelosok desa ini untuk menjamin akurasi deteksi dini status gizi. Nah, gerakan protein hewani nasional ini juga mengedukasi kampanye pemberian satu hari satu telur atau konsumsi ikan lokal sebagai sumber asam amino yang esensial bagi peningkatan mutu gizi anak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Do you feel me? Let's go.

0: Asia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren yang mengembirakan pada tahun ini. Selain jumlah penderita yang menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hingga akhir Mei 2026, tidak tercatat adanya korban meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut. Ketua Tim Kerja Pengendali Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun, mengatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi 8 puskesmas di seluruh wilayah kabupaten sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 56 kasus DBD. Angka tersebut memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, Prancis memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada laga babak 16 besar. Nah, gol tunggal ini dipersembahkan oleh Kylian Mbappe melalui titik penalti pada babak kedua menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung dengan sengit. Sejak peluit awal dibunyikan di Philadelphia Stadium pada Minggu 5 Juli 2026 pada dini hari tadi, Prancis langsung mengambil kendali permainan. Tim asuhan dari Didier Deschamps ini mendominasi penguasaan bola dan berulang kali menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat. Meski tampil dominan, Les Blues ini kesulitan menciptakan peluang bersih pada babak pertama. Lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez ini mampu meredam pergerakan Mbappe dan kawan-kawan sehingga skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Prancis semakin meningkat. Didier Deschamps memasukkan Dessert Du untuk menambah daya gedor di sektor sayap. Dan pergantian ini akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-69, wasit menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR yang memperlihatkan Diego Gomez melanggar Du di dalam kotak penalti. Keputusan tersebut sempat diprotes pemain Paraguay, tapi penalti tetap diberikan pada Prancis. Mbappe yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang Real Madrid itu sukses mengecoh Orlando Gil untuk membawa Les Blues unggul 1-0 di menit ke-70.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit kembali mendapatkan pengakuan. PT MGPA Nusantara Jaya menerima penghargaan sebagai penyelenggara FIM Grand Prix World Championship pada ajang IMI Award 2026 yang digelar Ikatan Motor Indonesia di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi MGPA menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia sesuai standar yang ditetapkan oleh Federation Internationale de Motorcycle dan MotoGP Sport Entertainment Group. Pada ajang yang sama, Pride Motorsport juga menerima penghargaan sebagai penyelenggara Pertamina Mandalika Racing Series. Direktur Operasional MGPA, Doni Maharjono, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Indonesia. Mulai dari tim operasional, kemudian marshal, race official, relawan, tenaga medis, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya penghargaan tersebut menjadi penyemangat tentunya bagi MGPA untuk menghadirkan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 yang dijadwalkan nanti akan berlangsung pada 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang. Yang tentunya akan memberikan kualitas layanan dan operasional yang semakin baik. Sejak dipercaya pengelola Pertamina Mandalika International Circuit, MGPA terus melakukan berbagai penyempurnaan, mulai dari aspek keselamatan lintasan, sistem race control maupun marshal, layanan medis, operasional sirkuit, hingga pelayanan bagi tim, pembalap, media, dan juga penonton. Berbagai masukan dari setiap penyelenggaraan MotoGP dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dari tahun ke tahun.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Amerika Serikat melontar di waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Right square and there's a strike.
2: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang.

Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: C'est brave.
1: Le plus important, c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido. Por el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar.

0: ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ehala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ehala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ehala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ehala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner,

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 Mataram, pukul 12.24, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Kabupaten Lombok Timur keluar dari zona merah stunting. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan sistem distribusi logistik pemilu yang lebih modern dan terukur menjelang tahapan pemilu berikutnya. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Kabupaten Lombok Timur keluar dari zona merah stunting melalui gerakan intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang diluncurkan di Desa Lendang Langka Utara, Kecamatan Wasbage. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, pencegahan harus dimulai sejak dan sebelum kehamilan melalui edukasi kepada calon pengantin, pemenuhan kesehatan ibu, hingga pengawasan anak yang baik. Indah juga menegaskan bahwa Lombok Timur masih menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian serius karena angka stunting dan kemiskinannya masih tinggi. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur Muhammad Edwin Hadiwijaya menyebutkan prevalensi stunting di daerahnya saat ini masih berada pada kisaran 22,36%, sehingga diperlukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini memperkuat sistem data sasaran serta memanfaatkan program makanan bergizi gratis untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Ketua TPPKK NTB, Sinta M. Iqbal, menambahkan bahwa penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi, tapi juga sanitasi, pola asuh, dan kondisi lingkungan yang harus ditangani secara terpadu. Pemerintah Provinsi NTB berharap gerakan intervensi serentak mampu mempercepat penurunan stunting, sehingga Lombok Timur dapat keluar dari zona merah dan melahirkan generasi yang lebih sehat serta berkualitas. Selanjutnya, pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat upaya perlindungan kekayaan intelektual daerah melalui koordinasi dengan Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTB Igusti Putumilawati mengatakan pembahasan difokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual komunal, pengembangan indikasi geografis serta penguatan sentra kekayaan intelektual di NTB. Dalam pertemuan tersebut, Kanwil melaporkan perkembangan perlindungan Kri Alang Sumbawa sebagai ekspresi budaya tradisional, pengajuan indikasi geografis tenun Munapaa di Dompu, serta kajian potensi tenun Sembalun. Hingga Juni 2026, NTB memiliki 29 sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi dan 2 sentra KI pada perangkat daerah. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengapresiasi langkah Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam membangun sinergi lintas sektoral. Dia mendukung agar potensi daerah tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tapi juga mampu meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk unggulan. Kita beralih ke informasi dari Gunung Rinjani. Pendengar, pendakian Tektok Gunung Rinjani dalam sehari kini resmi diizinkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keselamatan pendaki setelah maraknya aktivitas Tektok tanpa pengawasan yang dapat memicu puluhan kasus hipotermia. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
1: Fenomena permintaan Tektok ini kan cukup banyak gitu loh. Mereka menguji nyali untuk naik ke Rinjani dengan Tektok.
2: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani kini mengizinkan pendakian Tektok, yakni pendakian naik turun dalam sehari tanpa bermalam melalui seluruh jalur resmi pendakian Gunung Rinjani. Ketua Kelompok Kerja World Class Mountaineering BTNGR Budi Susmardi mengatakan pendakian Tektok tidak mendapatkan kuota khusus. Para pendaki tetap menggunakan kuota reguler dan wajib membeli tiket seperti pendaki biasa melalui aplikasi e-Rinjani. Selain itu, setiap pemohon wajib melampirkan surat rekomendasi dari komunitas atau asosiasi trailrun sebagai syarat memperoleh izin Tektok.
1: Jadi untuk persyaratannya memang kita minta dari mereka melampirkan surat rekomendasi dari asosiasi maupun komunitas lari mereka. Jadi ini untuk screening bagi mereka. Jadi kita ada istilahnya ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mereka. Jadi tidak liar atau tidak secara pribadi. Jadi mereka sudah tergabung dalam komunitas yang artinya mereka sudah memang mengikuti atau sering mengikuti latihan dan kegiatan trail run seperti ini. Jadi kita tidak bisa orang per orang yang mengaku dirinya, oh saya sudah sering ikut lari, sudah sering naik gunung.
2: Budi menjelaskan aturan tersebut disusun setelah banyak komunitas melakukan pendakian tektok tanpa melapor kepada petugas. Akibatnya, pada musim pendakian tahun lalu sekitar 36 pendaki harus dievakuasi ke shelter darurat karena mengalami hipotermia saat cuaca ekstrim melanda kawasan Rinjani. Meski demikian, Budi menegaskan, pendaki tektok yang kini mengajukan izin umumnya merupakan atlet trail run yang sedang mempersiapkan diri mengikuti berbagai kompetisi nasional maupun internasional.
1: Kita untuk memperketat itu aja karena fenomena permintaan tektok ini kan cukup banyak gitu loh. Mereka menguji nyali untuk naik ke Rinjani dengan tektok seperti itu karena mungkin dia berpikiran sama mungkin bisa seperti kayak di Pegangsingan, kayak di bukit-bukit lainnya, kayak Anak Dara, seperti itu yang bisa mereka lakukan tektok. Sementara kalau di Rinjani kan memang berbeda medan maupun cuacanya yang di atas.
3: Cuacanya.
2: BTNGR mengimbau seluruh pendaki tektok tetap mematuhi standar keselamatan, membawa perlengkapan sesuai kebutuhan, dan melapor kepada petugas sebelum memulai pendakian agar aktivitas dapat dipantau selama berada di kawasan Gunung Rinjani.
0: Ya, pendengar, selanjutnya, sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik atau BPS NTB mencatat tingkat hunian hotel berbintang dan jumlah kunjungan wisatawan meningkat pada Mei 2026. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan tingkat penghuni kamar hotel berbintang mencapai 41,07%, naik 5,01 poin dibandingkan dengan April 2026. Sementara itu jumlah perjalanan wisatawan Nusantara mencapai lebih dari 1,33 juta perjalanan atau meningkat 10,49% dibanding dengan bulan sebelumnya. Menurut Wahyudin, peningkatan tersebut didorong oleh momentum libur panjang dan sejumlah ajang nasional maupun internasional seperti GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika dan Rinjani 100 Ultra 2026 di Sembalun. Kenaikan aktivitas wisatawan juga tercermin dari sektor transportasi. Jumlah penumpang angkutan laut meningkat lebih dari 15%, sedangkan kedatangan penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid naik 4,23% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dia menilai meningkatnya mobilitas wisatawan menjadi sinyal positif bagi perekonomian di NTB. Sektor pariwisata diperkirakan tetap menjadi salah satu penopang penumbuhan ekonomi di daerah, bersama dengan sektor pertanian dan juga perdagangan. Saya Bini Pertama masih menemani Anda di Berita Daerah. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan sistem distribusi logistik pemilu yang lebih modern dan terukur menjelang tahapan pemilu berikutnya. Konsep yang disusun diberi nama Sistem Distribusi Logistik Pemilu 4.0. Ketua KPU NTB Muhammad Khailid mengatakan bahwa sistem ini mengintegrasikan manajemen risiko, pemanfaatan teknologi digital, serta pengalaman penyelenggara pemilu sebelumnya untuk menyempurnakan tata kelola distribusi logistik. Salah satu inovasi yang disiapkan adalah peta distribusi logistik berbasis digital. Melalui sistem ini, data seluruh TPS beserta titik koordinatnya akan dihimpun sebagai dasar pemantauan jalur dan pergerakan logistik hingga ke tempat pemungutan suara. KPU NTB mengusulkan bahwa penguatan sistem pengamanan kotak suara di tingkat desa, termasuk penguatan mekanisme penguncian serta berbagai langkah antisipasi. Selain itu, evaluasi terhadap kedisiplinan badan ad hoc akan menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu. Seluruh hasil pembahasan akan disusun menjadi konsep awal dan selanjutnya dibahas dalam rapat pleno KPU Provinsi NTB sebagai dasar pengembangan sistem distribusi logistik pemilu ke depan. Mendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menjamin seluruh calon murid yang tidak lolos seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tetap memperoleh akses pendidikan. Jaminan tersebut dituangkan dalam surat edaran nomor 400.3.5/2201 Dikbud 2026 yang mengatur tahapan penyaluran calon murid baru pasca seleksi sesuai ketentuan Permendikmen nomor 3 tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Budi Sastraon mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang transparan, objektif, akuntabel, dan juga berkeadilan. Menurutnya tidak boleh ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan hanya karena keterbatasan tampung di wilayah sekolah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran akan melalui 4 tahapan, diawali dengan sinkronisasi data dan optimalisasi kuota yang masih tersedia. Kemudian pemetaan berdasarkan domisili agar calon murid diprioritaskan ke sekolah negeri terdekat yang masih memiliki daya tampung. Apabila seluruh sekolah negeri telah penuh kuotanya, maka penyaluran akan dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah swasta dan madrasah yang masih memiliki kuota, disertai dengan keringanan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Tahapan akhir akan dilakukan rekonsiliasi antara sekolah dan juga dinas pendidikan. Hal ini berdasarkan untuk memastikan seluruh calon murid telah tertampung dan mendapatkan hak layanan pendidikan. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Lombok Utara. Pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara semakin mendekati tahapan pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan proyek ini dapat segera dimulai setelah memperoleh rekomendasi izin pembangunan dari Kementerian Kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan Lombok Utara, Rusniatun, mengatakan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap. Sebanyak 13 dokumen yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat telah dipenuhi sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan. Tahapan berikutnya akan ditangani oleh Kementerian PUPR mulai dari penyusunan detail engineering design atau DED, penyusunan rencana anggaran biaya hingga pelaksanaan konstruksi yang didanai melalui APBN. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyiapkan infrastruktur pendukung melalui APBD, di antaranya pembangunan akses menuju jalan ke lokasi rumah sakit, pemasangan pagar kawasan seluas 2,8 hektar serta penyelesaian administrasi lahan. Untuk pembangunan pagar dialokasikan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Rumah sakit tipe D, Bayan, ditargetkan mulai beroperasi di tahun 2027. Masih dari Kabupaten Lombok Utara pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat layanan kesehatan rujukan bagi bayi baru lahir dan anak. Tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara mulai mengoperasikan gedung baru Pediatric Intensive Care Unit atau PICU di Neonatal Intensive Care Unit atau NICU. Pengoperasian ini dilakukan bertahap agar pelayanan tetap berjalan normal selama proses pemindahan dari gedung lama mulai dari penataan ruangan hingga relokasi peralatan medis. Direktur RSUD Lombok Utara, Dr. Gigi Nova, mengatakan bahwa gedung baru ini mulai difungsikan setelah seluruh kendala teknis termasuk akses menuju bangunan berhasil diselesaikan. Peluncuran resmi fasilitas tersebut akan dilakukan setelah seluruh proses perpindahan layanan selesai. Saat ini layanan PICU dan NICU memiliki kapasitas 11 tempat tidur. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 18 tempat tidur setelah bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat diterima pada tahun anggaran 2026. Meski proses pengadaan peralatan masih berlangsung, gedung baru telah mulai digunakan. Lantai atas sudah melayani pasien maksud kami, sementara lantai bawah ditargetkan segera beroperasi. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan Kabupaten Lombok Timur keluar dari zona merah stunting. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan sistem distribusi logistik pemilu yang lebih modern dan terukur menjelang tahapan pemilu berikutnya. Saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di siang hari ini pukul 13:33. Mana-mana aktivitas Anda di siang hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Lombok Tengah. Pendengar, PT MGPA Nusantara Jaya menargetkan bahwa jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Nah, target tersebut diharapkan nantinya bisa diraih melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan dukungan dari seluruh ekosistem pariwisata di Lombok. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan bahwa angka 200 ribu penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Ananda mengakui bahwa target tersebut tidak mudah dicapai. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika di tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula 1 di Singapura. Meski demikian, ia optimis bahwa kedua ajang ini memiliki pangsa pasar yang berbeda. Ia juga berharap performa pembalap muda Indonesia, Vega Ega Pratama, yang konsisten bersaing di papan atas dapat menjadi magnet bagi masyarakat untuk menyaksikan balapan secara langsung di sirkuit Mandalika. Menurut Ananda, keberhasilan memenuhi target penonton tidak hanya bergantung pada MGPA, tapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan juga tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MGPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore ya. Kembali di hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026, 100% Indonesia hadir untuk Anda. Siang hari ini bersama saya Beni Pratama ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar dulu nih semuanya yang tengah menikmati hari libur ya di hari Minggu ini? Mudah-mudahan semuanya bahagia, bisa liburan dengan happy pokoknya semuanya. Oke, langsung yang ingin gabung di 100% Indonesia, nomornya masih sama di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Ya, penelpon pertama adalah Bapak Tututut. Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang. Indonesia banget. Halo, selamat siang. Indonesia banget.

0: Masih terputus dua orang penelpon pertama, kita coba lagi ya. Selamat siang, Indonesia banget. Halo. Kenapa ya ini? Siang-siang masih tutut-tut aja. Kita coba lagi. Pantang menyerah ya. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar. Tadi tidak kedengaran suaranya ya?
1: Ya?
0: Tadi nggak kedengaran suaranya.
1: Ya, nggak tahu siapa itu.
0: Anda pelingih tadi, waktu pertama kali masuk, belum masuk suaranya.
1: Oh.
0: Apa kabar Bang Fajar?
1: Alhamdulillah. Baliknya Bang Guni, bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih, Kak. Hari Minggu di rumah aja nih, Kak?
1: Iya, di rumah aja.
0: Gih, kalau...
1: Panas mau, nggak mau kemana nih, panas-panas.
0: Pengen denger lagu apa, Bang? Bang Fajar, pengen denger lagu apa?
1: Lagu... pujaan hati.
0: Pujaan hati, siap.
1: Iya. Kenapa nak sedikit Bang Yogi?
0: Sila.
1: Ada Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majapahit. Ada Bang John, Bajang Laya, Pak Mawain, Pak Mawain, Bang Adit. Ada Bang Alvin, Bang Irian, Bang Rian di Lombok Timur. Bunda Isa, Bunda Sina Hajar, Kinanti. Yola Cahaya, Mbak Maya, Mbak Mila. Ada Bang Syahril, Bang Orda, Bang Kenzo. Ada Mbak Tilza namanya.
0: Okay.
1: Ada Bang Ayah. Ada Bang Tani. Ada Pak Jaminudin. Ada semuanya sudah. Belum kau berkabar tentang semuanya. Sehat, apa begini lancar, berkah, umur panjang. Untuk Bang Denny keluarga dan semua keluarga besar RRI selamat sehat panjang umur terima kasih Bang Denny.
0: Terima kasih kembali ya, Bang Fajar.
1: Selamat sore dan selamat bertugas. Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Lombok Tengah menjadi pembuka di siang menuju sore ini ya di 100% Indonesia. Di belakang Bang Fajar. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo. Selamat siang Indonesia banget.
2: Siang-siang Indonesia banget. Pertama menuju siar.
0: Iya, halo Bang Irwan.
2: Ya.
0: Bang Irwan kan?
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
2: Alhamdulillah sehat, saya lagi di kereta.
0: Sedang bertransaksi.
2: Iya, kebetulan udah paket datang dari Bali tiba-tiba.
0: Siap, sehat Bang Irwan ya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Kebetulan dari kamu. Apa kabar Tiola ini?
0: Tidak pernah masuk dia.
2: Sudah kawin dia tapi di rumah. Setiap lagu ya.
0: Lagunya apa Bang Irwan?
2: Jagalah hati ini.
0: Oke.
2: Ini gila ya. Terus ada Mas Raja juga. Ada ini tadi ya. Siapa yang pertama ngajar?
0: Bang Fajar?
2: Iya, Mas Fajar, siap lagi. Ya. Saya sering ke Bangkin, Mas Fajar ada karyawan tadi di datang pasar Mangkung ya. Sering ke sana. Terus ada Kinanti, ada Tano ini, nama Mas, kalau tidak bisa ngajar selalu ya. Terima kasih palingannya semua ini sebelah ya. Ada yang juga berpendaya juga ya. Ada Pak Bibi, Pak Artino ya. Sama mulai juga kalian tetap perbagaan di Jabat Timuli juga ada Dinda Hill

0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bareng Irwan tadi ya, sedang di CT katanya. Mudah-mudahan hari ini segala urusannya dilancarkan, amin. Di belakang Bang Irwan. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Bang Denny. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Kinza ini, Bang Denny.
1: Oke, Kinza, nomor yang ini tetap dipakai atau mau diganti-ganti?
2: Enggak, sementara aja, sementara Bang Benny ya. Yaudah. Lagi dipakai sama seseorang nomornya, yang Kinza yang biasa.
1: Enggak usah disimpan kalau gitu yang ini ya?
2: Iya, jangan disimpan Bang Benny ya.
1: Oke.
2: Iya, sudah. Kabarnya bagaimana? Baik aja?
1: Alhamdulillah sehat. Kinza gimana?
2: Ya, Kinza juga sedikit agak gangguan di tenggorokannya Bang Benny ya.
1: Sedang, ini sedang bermusim-musim orang Sleme.
2: Ya seperti itu dah Bang Benny ya.
1: Harus banyak-banyak minum air sama menghindari keluar-keluar siang kalau nggak perlu.
2: Iya, habis ke pantai kemarin ini Bang Benny.
1: Oke.
2: Dari pantai naik perahu terus ke makam ya, banyak minum air laut kayaknya nih.
1: Obat-obatnya pengen denger lagu apa Kinza?
2: Ya lah lagunya yang dari siapa yang enak didengar ya? Yang dari Geisha dah Bang Benny ya.
1: Dari siapa?
2: Dari Geisha.
1: Oh, Geisha yang mana?
2: Geisha Cinta Dia ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke deh, salam-salam dulu ya. Buat Bang Fajar tadi, makasih callingannya Bang Fajar ya. Buat Bang Irwan juga, akuran selalu sama Ilanya ya. Mbak Kinanti juga. Buat Bang Alvin, Pak Mauin, Purbaya, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Kartini, terus Bang Raja, Bang Syahril, terus Mbak Kanyu juga, Bang Tenggo juga, Bang Kenzo juga kalau lagi monitor ya. Selamat siang aja, selamat beristirahat kalau lagi beristirahat. Buat Bang Benny, selamat bertugas aja Bang Benny, semangat ya.
1: Terima kasih, semangat.
2: Oke deh lagunya, Kinza tunggu Bang Benny ya. Oke deh, selamat bertugas sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinza di Lombok Timur ya. Selamat siang menjelang sore juga untuk warga Lombok Timur ya, yang siang hari ini mudah-mudahan sehat semuanya pokoknya yang sedang menikmati hari libur ini. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang Indonesia banget.

0: Baik, belum bisa terhubung. Kita coba satu kali lagi. Selamat siang, Indonesia.
1: Halo.
0: Banget. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang sinyalnya yang tadi udah diangkat, hilang sinyalnya terputus jadinya.
0: Mbak Maya lagi di rumah atau liburan itu?
1: Di rumah.
0: Anggih.
1: Ya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Maya.
1: Alhamdulillah. Sama-sama kita sehat ya.
0: Amin.
1: Ini lagu ya.
0: Lagunya apa Mbak Mai?
1: Lagunya Terima Kasih Cinta Afgan.
0: Oh, Terima Kasih Cinta. Oke.
1: Okay. Ya. Ya. Salam dulu ya.
0: Sila.
1: Ya, keluarga di sini salam teman kesayangan dia buat Singa tadi. Kumpulkan aja ada Arun, ada Fajar, ada Fahir, ada Yogi, ada Raja, ada Iyam, ada siapa lagi? Ini Pak Haji Herman. Kita kumpulkan aja ada Bunda Masinya, ada Pak Ali, ada Lydia sama suaminya. Sehat selalu. Tapi nanti ada Arifin, ada Pak Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawidin, ada juga ada Pindu, ada Widi, ada Pak Pram, Anwari lah, Anwar ya.
0: Iya betul, sudah lama ya, tidak ada.
1: Ada Pak Rida, Bu Liga, sehat selalu. Ada Ayu, sehat selalu ya. Ada Pak Tony, ada Haris Lama juga, ya. Ada Pak, saya di Lampung ya, ada di Lampung. Sehat selalu juga ya.

0: lain ada kesempatan
1: amin.
0: Yang belum dikonek besok kita kalian lagi. Nanti malam kalau. Pak Ben yang siaran sama lo sendiri tadi pas dengar di jam 1 itu.
1: Iya, udah 2 hari kita siang ini.
0: Hari Minggu kan liburan. Tapi udah utang banyak uang ya.
1: Amin dah. Amin.
0: Tunggu lagunya ya.
1: Makasih Mbak Maya. Oke, siap.
0: Ada tapi lagunya.
1: Ada.
0: Oh iya. Yuk, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya di Mantang, sehat selalu ya di sana bersama keluarga di Mantang juga. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut kita ke lagu dulu ya. Nanti untuk yang belum bisa masuk dicoba setelah beberapa lagu berikut. Kita mulai dengan Kangen Band, Pujaan Hati.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia. Jika cinta dia dari Geisha tadi ya, mengantarkan kita ke pukul 14.33 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung kita temani pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, 100% Indonesia.
0: Halo Pak Jamaluddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih ke.
1: Iya, mudah-mudahan kita sama-sama sehat ya.
0: Amin, sedang di rumah Pak Jamal?
1: Iya, sedang tidur-tidur, bisik panasnya ini. Panas sekali kalau malam dingin.
0: Dingin,
1: iya. Kita jelimut.
0: Gigi. Pak Jamaluddin pengen dengar lagu apa?
1: Kalau saya cepat-cepat saja, gabung-gabung aja, sudah nomor apa.
0: Lagunya digabung?
1: Lagunya digabung.
0: Siap.
1: Supaya cepat nanti ada di belakang nanti ini. Ngomel-ngomel ya dari hatinya.
0: Gih.
1: Semua sahabat-sahabat teman-teman dulu ya.
0: Sila.
1: Dari panjang itu ada Pemohidin, ada Ira, ada Renanti, ada Maya, ada Bunda Esa, Bunda Kartini, Pak Sukori, yang gak tahu belajar listrik, ya semuanya sudah nanti ya. Dan juga nanti kelamannya ada kiran.
0: Tidak apa-apa Pak Jamaluddin.
1: Ini aja dulu ya.
0: Nggih.
1: Ya, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaluddin di Bebia Lombok Tengah. Salam untuk keluarga di rumah juga nggih. Di belakang Pak Jamaluddin. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, bro.
0: Halo, Mas Bro. Bagaimana kabar?
2: Baik, doang, bro.
0: Lagunya apa, Bang Columbus?
2: Ya, Armada aja tak, mana. Apa judulnya Armada yang bagus, bro?
0: Nanti saya pilihin Bang Columbus ya. Yang penting Armada.
2: Yang bagus lah. Kalau yang anu, ya, itu dah.
0: Iya. Armada yang apa kabar sayang Bang Columbus ya? Oke, sip.
2: Saya ngomongnya promise lah gitu. Saya mau apa namanya ini mau ngirim ke jauh sana di luar negeri ini ya. Jerman gitu. Ya, port send it my wife someday. Don't worry me. Please wait for me. I'll come to your country. And your home. I wanna find with your baby and find with your father and mother me. I wanna listen agreement your mother and mother me. Agree. If mother me agree with me, it's okay. I'm get three, four time to home and if baby has agree and it's okay when I'm direct fly for baby to your parents, mother me.
0: Okay.
2: And in celebration, most big celebration in Lombok Island, like Rajaan Agung dulu lah. Assalamualaikum Rajaan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Columbus. Ya tadi itu ya, dia kirim salam untuk temannya yang di jauh katanya. Kayak mau datang ke sana kayaknya Bang Columbus ya. Di belakang Bang Columbus. Selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik Rian, apa kabar?
3: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat nih ke. Mik Rian lagi di rumah atau jalan-jalan?
3: Lagi di rumah nih Bang.
0: Nggih.
3: Lagunya ya?
0: Lagunya Napi.
3: Yang cinta karena cinta ya?
0: Cinta karena cinta jadi Kang nggih?
3: Iya.
0: Nggih.
3: Saya mau salam dulu ya.
0: Sila.
3: Selamat jalan ke saya. Sama nonton Bunda Arus Mulakulah Simukat selalu. Ada Kilombos, ada Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Maulin, Pak Raden Gedesor, ada Pak Norsa, Pak Haji Herman, Boda Mahdia, ada Pak John, Pak Andi, ada Orbez, Mona Isha, Boda Mahdia, Pak Yamanta, Pak Jerung, Afisa, Budin, ada Pak Mahisa, ada Polda Cihaja, Polda Cihaya, ada Sarbini, ada siapa lagi itu? Yogi, semuanya sudah tanya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Mas Dan, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Matur sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tampiasi juga untuk Mirian ya. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk Mirian dan keluarga. Kita coba jalur 521 ya. Dari tadi ini gak ada suaranya 521. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
4: Ya, dan Indonesia.
0: Yo. Dengan siapa ini?
4: Dengan Alvin Dibayani, Sekjen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alvin. Nah, ini pertama kali ini penelpon bisa masuk lewat 521. Dari tadi gak ada suaranya. Gimana kabarnya Bang Alvin?
4: Ya.
0: Bagaimana kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik, sebaiknya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Lagunya
0: yang apa Bang Alvin?
4: Lagunya.
0: Iya, lagunya yang apa? Jaga selalu. Udah tadi yang Seventeen.
4: Iya. Halo. Buat semua-semua ada di sini, aku kabur di langsung ini.
0: Enggih, agak putus-putus soalnya nih ke.
4: Kita semoga sehat selalu.
0: Amin. Enggih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak gupuh tadi ya Bang Alvin, dan suaranya juga agak putus-putus tadi. Kalau tidak salah pengen dengar lagu Kau Jagalah Selalu Hatimu ya, Seventeen, tapi udah keputar tadi lagunya. Nanti kita cariin lagu yang asik pokoknya Bang Alvin ya. Di belakang Bang Alvin, selamat sore Indonesia banget.
5: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Aisyah.
5: Gimana kabar Kak Denny?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Aisyah gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Lagunya ya?
0: Lagunya apa Mbak Aisyah?
5: Lagunya Afgan yang terbaru gak ada.
0: Afgan udah ada nih. Afgan Terima Kasih Cinta udah ada nih Afgan. Selain Afgan?
5: Ya udah ganti aja lagunya Kotak ya.
0: Kotak yang mana?
5: Yang pelan-pelan saja.
0: Oke, siap.
5: Ada lagunya tadi.
0: Insya Allah ada. Sambil saya cariin, kirim-kirim salam dulu mungkin Mbak Aisyah.
5: Salam buat yang udah masuk aja
0: deh.
5: Salam buat yang aja deh. Ada buat kalinya yang udah aktivitas ini. Terima
0: kasih. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah ya. Kotaknya ada nih, pelan-pelan saja. Oke, sebelum kita lanjut ya, kembali kita ke lagu, ada Afgan, kemudian Armada dan Judika yang sudah menunggu. Afgan kita awali dengan Terima Kasih Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya pendengar, mepet waktunya. Ini ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tapi gak apa-apa ya, nanti setelah ini ada rekan Sari Wisudawati yang akan menemani pendengar hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di menit-menit terakhir, tugas saya di 100% Indonesia, silahkan. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dari Mawiin, Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mawiin, apa kabar?
1: Baik-baik selalu, Bang Beni.
0: Cuaca sehat, di sehat, alhamdulillah ya. Pak Mawiin juga sehat ya?
1: Sehat ya selalu.
0: Cuaca kayaknya sama ya, sama rata nih se-NTB sedang panas-panasnya Pak Mawiin ya?
1: Benar sekali, kalau malam hari terang bulan, suasana sama-sama ceria gitu. Musim dingin di sana juga, Bang Beni.
0: Sama Pak Mawiin di sini kalau siang cukup penyengat, tapi kalau malam dingin di sini.
1: Ya di mana-mana, namanya seluruh Indonesia.
0: Enggih.
1: Garis Katulistiwa.
0: Pak Mawiin mau nyampein salam untuk siapa aja nih siang sore hari ini?
1: Salam-salam buat ada yang di Gunung Sari, Pak Andi di Gunung Sari. Pak Maliki di Meda, ada juga Pak Rizal Ben yang ada di Teniga, Mami Diding di Tembobor, begitu juga ada Pak Jabir di Karangnangka Selatan, Nenek di Karangnangka Utara, Pak Guntur di Cipang, Pak Tanjung, yang di Tamaguna ada namanya Bajang Lai, kalau di Gangge ada Buti Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparlan Hadi, ada juga Pak Purbaya, Pak Kolombus, Amak Marno, Inak Marni, Pak Rudi di Kayangan, dengan Pak Alvin yang ada di Bayam. Ya semua-semua ada gitu, Bang Beni ya.
0: Nggih, siap.
1: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Mawiin.
1: Suara Bang Beni harus terus berkibar di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Mawiin di Tanjung Lombok Utara. Salam hormat untuk keluarga juga Pak Mawiin ya. Satu penelpon lagi di belakang Pak Mawiin. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Aisyah?
2: Alhamdulillah syukurillah sehat walafiat, senang bahagia Bunda dan anakku. Pelinggi sudah sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Di rumah nih ke Bunda?
2: Ya.
0: Sedang di rumah nih ke?
2: Ya di rumah, di mana lagi?
0: Siapa tahu sedang jalan-jalan Bunda. Ada yang ngajak.
2: Pernah kemana-mana dulu ini sudah lama. Dari kalau bulan-bulan yang lalu kan sering Bunda itu dibawa ke Labuan Pos, ke ini sama anak itu kan sekeluarga.
0: Nggih.
2: Ke pesawat juga gitu. Tapi sekarang sudah sibuk semua itu.
0: Nanti mudah-mudahan kalau sama-sama luang bisa liburan keluarga lagi Bunda nggih?
2: Iya, kalau sekarang kan mantu itu kan kerjanya di Puskesmas. Terus anakku kan punya usaha sendiri dari sibuk semua. Yang satu kan di Malaysia tempatnya.
0: Okay.
2: Iya, lagunya Nanda tuh yang kemarin dari Liodra yang
0: Mahadewi
2: kanmu apa aku rindu judulnya.
0: Yang kemarin saya puterin itu Mahadewi Bunda.
2: Yang lain itu kan yang pertama yang disebut kemarin itu.
0: Coba jangan lihat ya.
2: Iya, cariin dulu, nyalam dulu nggih.
0: Nggih.
2: Ada Bu Kartini, Bu Marni, Pak Sukri, Ilsam, ada Kiza, ada Cing Hong, ada juga Mas Rian yang ada di Lombok Timur, ada Kajar Adicaya, ada juga Pak Haji Jamaluddin, Pak Nursa, Pak Saril, Bang Fajar, ada Mami Haris, ada Mami Rian juga, ada Widya bersama suaminya, ada Pak Haji Herman, Kak Masnya, ada Elan, Dasan Agung, ada Yogi, ada Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Oh iya, enggak konsen ke RRI, mungkin itu di sebelah tempatnya. Iya, mudah-mudahan konsennya aku terus terus sama yang tersayang, sahabatku. Ada Mas Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, ada Pak Irfan, Pak Sapi Udin, Ari Hataman, ada Bajang Lae, Pak Purbaya, Pak Guntur, Pak Rizal, Imam Firdaus, ada Alvin, Pak Mauin, barusan ini saya selalu, Pak Muhyiddin. Ada juga Kinanti, ada Krispati di luar daerah, ada Tony, ada ya, Pak Tinggu ya. Terus siapa lagi namanya itu, ada Bu Wiga, salam sehat, ada Bang Anwar juga. Ada semuanya, Anggi Nandaku, ada lagunya?
0: Itu judulnya, anu benda, ntar dulu.
2: Aku rindu, apa aku merindukanmu? Judulnya
0: sampaikan kemarin. Sampaikan rindu.
2: Oh yang itu dah, sampaikan rinduku ya.
0: Enggih.
2: Spesial buat yang tersayang, mudah-mudahan selamat istirahat. Kerja sekarang kayak hari Minggu. Nandaku semuanya enggih.
0: Enggih.
2: Dari A sampai Z, sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan selamat sihat, pada senang bahagia doang Nandaku enggih.
0: Amin.
2: Belinggi deh, sesuai bersama keluarga di rumah. Nanti kalau pulang hati-hati enggih. Sering-sering jenguk bunda ke Lombok Timur Nandaku.
0: Siap benda enggih.
2: Iya. Mudah-mudahan lagi aktivitas, lancar, rezeki, sukses selalu. Amin. Selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga. Mudah pamit, Mr. Tantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Bunda Aisyah. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan bahagia selalu. Baik pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita akan menuju ke lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selain El Nino, pemicu naiknya harga pangan terutama beras di Kabupaten Dompu akibat rusaknya infrastruktur irigasi teknis. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, Mauludin, mengatakan akibat rusaknya infrastruktur irigasi membuat berkurangnya luasan tanaman komoditi padi. Luasan tanaman Kabupaten Dompu dari data Dinas Pertanian seluas 29.570 hanya bisa dimaksimalkan seluas 29.021 hektar. Meski tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan El Nino, namun akibat rusaknya saluran irigasi teknis ini membuat penyaluran air ke lahan-lahan pertanian tidak maksimal. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana terutama saluran irigasi. Baik pendengar, lintas informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di hari ini. Setelah ini nanti ada rekan saya, Sari Wisadawati, yang akan menggantikan tugas saya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi di tugas-tugas saya berikutnya. Sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Menggantikan tugas dari Beni Pratama tadi pendengar, saya hadir kembali untuk Anda. Ya, kali ini di Indonesia banget mengawal Anda beraktivitas hingga selesai nanti kita nikmati hari Minggu hari ini sampai dengan jam 8 malam ya, kita sama-sama. Dan masih ada beberapa lagu rupanya nih ya yang harus diputar pendengar. Kita dengarkan dulu.

0: Oke, kita terima telepon pendengar ya di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Ada siapa nih? Halo, Indonesia banget. Selamat sore.
1: Sore juga 100% ini saya Mbak Sari.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Mas Tenggo di Sumbawa, Mbak Sari.
0: Mas Tenggo di Sumbawa. Silakan Mas Tenggo.
1: Iya. Saya request dulu ya lagunya ya.
0: Lagunya siapa?
1: Slang nih.
0: Slang.
1: Slang yang Gerimis mengundang.
0: Slang yang
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang. Oke, Gerimis mengundang.
1: Saya salam-salam dulu sebentar.
0: Oke, siap-siap. Maaf.
1: Salam buat Pak Haji Herman di Bertayus. Bunda Aisyah, Bunda Kartini di Lombok Timur. Bunda Maya di Mantang. Bunda Aisyah di Kuripan. Buat Pinanti. Inja. Ya, itu dah tu.
0: Oke.
1: Mbak Kori. Terima kasih Mbak Kori ya.
0: Iya, baik.
1: Aduh.
0: Baik, ditunggu lagunya. Pendengar azan asar nanti akan kita dengarkan pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Tengah untuk sore hari ini. Ya, halo Indonesia banget. Selamat sore.
2: Indonesia, Pak.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mbak Sari?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
2: Ya, di mending
0: di sini, Mbak Sari. Iya, di sini juga berawan.
2: Oh, lagi berawan ya. Ayo, tadi sih panas banget. Sekarang mendung.
0: Mendung ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Tadi mendung berarti hujan, Mbak Sari ya?
0: Mudah-mudahan.
2: Oke, lagunya dulu.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Lagunya dari Lesti.
0: Lesti yang mana?
2: Yang Mencintaimu Karena Allah.
0: Mencintaimu Karena Allah, oke.
2: Iya. Ayo, menyampaikan dulu. Buat Bang Alvin, Kak Irwa, Gila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Lalu Diding, ada Pak Maudin, Pak Buguntur, ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Antaman, Bang Laril, Bang Kildo, Mbak Kildra juga, Mbak Maya, Cik Batu Muli, ada Solin, ada Mang Irian, ada Pak Sukri, Bunda Madi, Bunda Kertini, ada Pak Jerman, Pak Jamiluddin, terus ada Bunda Isha, Bunda Maksinya, Bunda Cahaya, Bunda Raja, Mas Yogi, Mas Tenggo, Pak Tepati di NCT, ada Bang Hatta Prana juga di Jongsu. Ada semua-semua Mas Ari ya?
0: Oke,
2: buat semua keturunnya juga siap lagi.
0: Buat
2: Mbak Sari, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Terima kasih banget ya Mas Ari. Lagunya semakin nanti timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu pendengar ya. Jangan kemana-mana.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, meninggal proyek Satara di Mataram. Syahdu banget tadi ya, Lesti Kejora dengan Mencintaimu Karena Allah. Pendengar, kami informasikan bahwa kumandang azan asar nanti akan kita dengarkan pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 menit lagi ya. Jadi sembari menanti kumandang azan asar, saya perdengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Oke, pas sekali ya. Nala dari Tulus, pendengar Pro Satria di Mataram. Dan lagu ini menghantarkan kita ke pukul 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Di mana pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Persatuan Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

satu lagu yang cukup lawas peninggal Persatu RRI Mataram dari Naif Possessif. Lagu ini juga membawa kita ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di mana sampai di sini pendengar Indonesia Banget sore hari ini. Saya masih akan terus membersamai Anda selanjutnya di Informasi dan Musik.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMKN 3 Mataram menjadi sekolah menengah kejuruan pertama di Nusa Tenggara Barat yang menggelar pelatihan Daikin Goes to School bertema AC Multi-S Installation. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, 29 hingga 30 Juni 2026, dan diikuti 18 guru dari berbagai program keahlian. Pelatihan menghadirkan instruktur regional Bali Nusra Daikin Imade Adi Gunadarma, dan peserta mendapatkan materi teori sekaligus praktek instalasi AC Multi-S, mulai dari pemasangan unit, brazing, vakum, commissioning test hingga pump down sesuai standar industri. Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris mengapresiasi kepercayaan Daikin Indonesia yang kembali memilih sekolahnya sebagai lokasi pelatihan. Menurutnya, kerjasama ini semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik mendengar Cross Bottom Beef Kota. Ini kayaknya dia curhat ya. Ngadepin siang panas di Surabaya. Untungnya sekarang Mataram lagi gak panas pendengar ya, justru sedang berawan. Dan gak kerasa emang kita udah sampai di hampir penghujung weekend hari ini ya. Gimana-gimana liburannya? Buat yang libur sekolah ya, ini sudah lebih dari seminggu, dua minggu ya, seminggu lagi masuk sekolah. Jadi udah pada siap-siap belum ya? Nanti akan menemui kelas yang baru, guru yang baru pasti ya. Yang pasti memang semoga Anda yang sudah berlibur ya menikmati akhir pekan hari ini, semoga menyenangkan dan bikin energi terkumpul lagi ya, full lagi untuk menghadapi hari Senin besok. Yang pasti pendengar, kalau misalnya kita lihat ya langit sore hari ini mungkin tidak terlalu indah ya, tapi justru cuacanya ini bikin adem, sejuk gitu ya, nggak panas. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan boleh juga nih ya dinikmati ya, sambil nunggu-nunggu berharap ada sunset apa enggak. Karena biasanya kalau berawan kayak gini tuh mataharinya jadi ketutup pendengar, tapi nggak apa-apa ya. Dan buat Anda yang sedang jalan-jalan, nongkrong, jangan lupa untuk abadikan momen langit sore ini, terus diposting deh di media sosial.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

satu lagu yang manis banget, romantis, menunjukkan rasa cintanya, menunjukkan kebutuhannya gitu ya, akan sosok seseorang yang tergambar dalam lagu ini. Ini dia Dewa 19 dengan Risalah Cinta. Mendengar lagu ini ada di album Bintang 5 yang rilis tahun 2000-an mendengar. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu dari Dewa 19 yang paling puitis ya, ciptaan Ahmad Dhani, yang mana memang Ahmad Dhani ini kita ketahui dia punya banyak sekali perbendaharaan kata yang di atas orang-orang kali ya. Dia cukup puitis orangnya. Lagu-lagunya lebih banyak, memang banyak sekali yang memakai metafora-metafora seperti ini. Dan ya, pendengar masih di hari Minggu sore ya, yang cerah berawan, dan pastinya kita harapkan menjadi Minggu sore yang menyenangkan, penuh ketenangan ya. Dan ngomongin soal hari Minggu sore, pendengar, biasanya jam segini tuh ya jam-jamnya Sunday Scaries. Perasaan yang agak cemas atau mungkin mager ya, karena mikirin besok nih udah harus beraktivitas kembali ya. Yang sekolah ada gak sekolah lagi besok? Belum ya, masih libur ya. Tapi jangan khawatir pendengar, jangan kita rusak sore yang indah ini dengan overthinking soal hari esok ya. Kita nikmatin aja dulu sisa weekend ini dengan maksimal ya. Yang mau ke pantai lah ya. Seputaran Jalan Langkun ini deket banget sama pantai, bisa keliling. Mau ke Senggigi 10 menit nyampe. Mau sunsetan di Sunsetland bisa. Jadi nikmatin aja, live in the moment kata orang ya. Menikmati angin sore yang sepoi-sepoi, dengerin lagu-lagu enak di radio kesayangan Anda ya. Kami masih akan terus menemani Anda. Dan tentu saja nanti di jam 5 kita akan ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi masih panjang, masih ada 30 menit lagi. Jadi kita nikmatin dulu lagu-lagu ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagunya lawas, Toni Braxton, pendengar Pro Satu RRI Mataram, Breathe Again ya. Toni Braxton ini juga adalah salah satu penyanyi yang di dalam pikiran saya itu adalah orang yang sama dengan Whitney Houston. Karena warna suaranya menurut saya yang awam ini tuh kayak mirip gitu loh, sama. Jadi setiap kali tak dengerin lagu ini, selalu yang ada kepikiran itu adalah, oh ini adalah Whitney Houston. Ternyata mereka adalah dua orang yang berbeda ya. Dan saya baru tahu setelah beranjak dewasa deh kayaknya. Oke, masih di suasana hari Minggu sore yang insya Allah selalu menyenangkan. Pendengar Persatu RRI Mataram ya. Yang pasti sih memang meskipun menit-menit terakhir di weekend itu ada istilah yang namanya Scary Mondays. Karena memang ini ya, Scary Sundays. Jadi karena memang besok tuh udah kepikiran hari Senin ya. Jadi yang mengalami itu ternyata memang banyak orang, terutama orang-orang yang udah capek kerja gitu ya, yang merasa ada banyak banget yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya besok hari Senin. Tapi gak apa-apa pendengar ya, karena memang manusia tuh seperti itu gitu. Kadang-kadang kita gak siap dengan akhir dari sebuah kenikmatan atau kebahagiaan. Tapi yakin deh ya, kebahagiaan berikutnya tuh masih nunggu kok. Bayangkan aja Senin sampai Jumat itu menjadi satu hari yang, bukan satu hari malah ya, hari-hari yang menyenangkan kita lewati dengan penuh kebahagiaan dan semangat. Sama dengan kita melewati hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya yakin nanti kita akan semakin semangat untuk melewatinya. Dan untuk Anda juga pendengar yang mungkin ada rencana mau muncak ya. Aduh, saya jadi ingat pengalaman saya pribadi beberapa waktu yang lalu pendengar. Ini ada satu informasi yang cukup membuat kita juga geleng-geleng atau bahkan mungkin prihatin gitu ya. Ini mengenai tim SAR gabungan yang berhasil mengevakuasi seorang warga yang mengalami hipotermia di Bukit Savana dan Daun, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu pagi ya pendengar. Jadi operasi ini bermula ketika kantor SAR Mataram menerima laporan pada Sabtu 4 Juli kemarin sekitar pukul 10:30 mengenai seorang pria bernama Hamzan Wadi, warga asal Desa Rempung, Kecamatan Pringgesalo, Lombok Timur yang mengalami hipotermia saat berada di Bukit Savana dan Daun. Dan langsung tuh tim SAR bergerak menuju ke lokasi untuk kemudian melakukan evakuasi. Namun pendengar ya, baru beberapa waktu yang lalu itu kami mendapatkan kabar tentang pendaki ini. Pendengar, mudah-mudahan bukan orang yang sama ya, tapi ini dikabarkan bahwa ya, jadi setelah si korban ini, pendaki ini dibawa ke puskesmas setempat, pendengar, yang terdekat begitu ya. Ini korban langsung dibawa ke puskesmas Sembalun untuk mendapatkan penanganan medis. Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, korban dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi dengan selesainya proses evakuasi dan penyerahan jenazah kepada keluarga, operasi SAR juga resmi ditutup. Ini kemudian menjadi pengingat kita pendengar bahwa kita memang, kalau memang ada rencana untuk bermukim, camping, muncak ke gunung di Sembalun, kita tahu sendiri ya, Sembalun itu daerah yang unik. Dia kalau sedang musim hujan, suhunya gak terlalu dingin. Ini saya pernah ngalamin juga ya, karena beberapa kali muncak dalam keadaan, dalam posisi tuh hujan. Dan sekali lagi memang cuaca di gunung itu gak bisa diprediksi. Seingat saya beberapa kali melakukan pendakian itu cuaca cerah ya, bahkan mungkin cenderung panas waktu itu. Tapi ketika baru naik sekitar 20 menitan, 30 menitan, itu cuaca tuh berubah gitu. Bahkan terakhir ketika salah satu yang cukup, enggak sih ya, beberapa kali saya muncak itu kayaknya sebagian besar itu hujan. Saya dapat hujan aja di atas. Jadi yang agak sedikit bukan menegangkan mungkin ya, yang saya alami itu salah satu yang juga cukup berkesan gitu ya, ketika saya muncak ke Baudaya, Bukit Baudaya. Bukit Baudaya ini kan sebenarnya gak terlalu tinggi ya, dia hanya sekitar 1600 mdpl. Jadi waktu itu di bawah tuh cerah sekali, panas gitu kan, perjalanan menyenangkan, langit biru. Tapi baru naik 20 menit, pendengar, itu kabut sudah mulai datang, berdatangan gitu ya. Kabut itu sudah mulai turun.
Dan semakin ke atas itu kabut makin tebel gitu kan. Kita mau turun juga udah kadung gitu kan. Kejauhan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan beberapa pendaki yang lain. Bahkan kita ketemu sama Akamsi, anak-anak SD yang juga ikutan muncak waktu itu. Saya sampai bercandain tuh sama mereka. Di atas gak ada MBG. Saya bilang begitu sama mereka. Karena mereka gak bawa bekal ya. Mereka cuma bawa cuma bawa air 2 botol. Sementara mereka berlima. Akhirnya saya kasih beberapa logistik yang ada di dalam tas saya, dan kita ketemu juga sama anak-anak ini di puncak. Cuman memang tantangannya saat itu kabut semakin tebal. Kami sudah sekitar 10-20 menit menuju puncak. Waktu itu saya ingat banget yang semakin tebal kabutnya itu ketika kami sudah sampai di hutan kuno. Hutan intinya tuh di situ ada kayu-kayu. Ya, hutan kuno namanya. Saya lupa namanya. Di situ itu wah terasa sekali anginnya kencang. Hanya saja kami terlindungi karena di situ kan hutannya masih padat ya. Jadi enggak terlalu terasa anginnya. Ternyata juga hujan deras juga, padatnya juga kabut itu luar biasa. Itu baru terlihat ketika kami keluar dari hutan itu dan menuju ke puncak. Dan ketika kami naik, itu angin masih belum terlalu kencang. Yang parah itu adalah ketika turun. Wah, turunnya itu kabutnya tebel, anginnya kenceng, hujan pula. Jadi kami berpegang di tali yang ada sudah ada di situ supaya kami nggak kenapa-napa ya. Jadi ini juga salah satu contoh bahwa pendakian itu memang betul-betul harus dipersiapkan dengan matang ya. Meskipun terlihat cerah, jas hujan itu harus selalu ada ya. Kemudian juga jaket ya, penghangat tubuh. Kemudian juga kalau saya sendiri juga kalau misalnya muncaknya itu tektok, pendengar. Biasanya di ransel saya itu selalu ada 2 tumbler. Satu tumbler selalu tahan panas ya. Satu tumbler itu isinya air panas. Air panas, kemudian satu tumblernya lagi itu berisi air jahe, teh jahe panas atau mungkin minuman rempah. Yang intinya minuman rempah ini selalu ada jahenya dan gula merah. Jadi itu selalu wajib ada kalau saya naik gitu kan. Kalau saya muncak, madu. Dan saya yakin juga para pendaki profesional juga pasti mereka sudah punya persiapan agar hal-hal yang seperti ini, yang contoh tadi saya informasikan itu tidak terjadi gitu. Karena banyak juga orang-orang muncak itu karena dia senang, karena pengen, tapi lupa terhadap persiapan gitu kan. Sampai akhirnya lewat tuh hal-hal yang harusnya mereka bawa tapi gak kebawa. Berpikir mungkin karena ini kan perjalanannya tektok aja ya, jadi gak perlu bawa terlalu banyak logistik dan lain-lain. Nah itu hal-hal yang tidak boleh kita pikirkan gitu ya. Justru harus dengan persiapan matang, mau sesingkat apapun perjalanan itu, pendengar ya. Jadi sekali lagi ingat nih, apalagi sekarang kita udah mulai ke musim kemarau. Sembalun itu kalau hujan dia justru gak terlalu dingin. Tapi kalau udah mulai musim kemarau, wah itu dinginnya luar biasa. Saya rasakan sekali, kemarin terakhir waktu ke Rinjani juga di bulan lalu, pendengar, saya hanya sampai di pos 2 Rinjani dan kita nge-camp di bawah, di dekat kandang sapi itu dinginnya luar biasa ya malam. Malam mulai jam 1, jam 2 itu Masya Allah itu dingin sekali. Saya bahkan sampai pakai 3 pelapis ya. Jadi ada layer pertama, layer kedua, layer ketiga, baru kemudian saya pakai jaket, selimut, kaos kaki, dan itu masih terasa dinginnya. Bayangkan kalau misalnya kita melakukan pendakian tanpa persiapan yang matang, pendengar, resiko hipotermia itu bisa saja terjadi. Jadi ayo bijak mendaki, persiapkan dengan baik segala hal yang dibutuhkan, jangan pernah remehkan daerah pegunungan.

0: Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dolar lagi, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku.
2: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin.
3: Selamat sore. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Dari Hemur 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat.
1: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
1: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benih. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki peran vital dalam menjaga nilai tukar rupiah.
7: Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui bauran kebijakan moneter, termasuk intervensi ganda di pasar valuta asing seperti spot dan DNDF, penetapan suku bunga acuan atau BI rate, dan pengelolaan likuiditas. Selain itu, mereka menerapkan instrumen giro wajib minimum atau GWM dan memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal, yakni local currency transaction atau LCT, untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Langkah-langkah strategis ini dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi, pertama, intervensi pasar falas, membeli atau menjual valuta asing di pasar untuk mencegah volatilitas. Kedua, penetapan suku bunga, menyesuaikan suku bunga acuan untuk menarik aliran modal asing yang akan memperkuat posisi rupiah. Ketiga, operasi pasar terbuka atau OPT, melakukan transaksi di pasar uang seperti menerbitkan atau membeli surat berharga negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar, serta local currency transaction atau LCT, mendorong kerjasama penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti yang tertuang dalam penjelasan Bank Indonesia mengenai

0: Berikut suara masyarakat terkait peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah.
1: Nama saya Ajus, asal saya dari Karangasem. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter, intervensi di pasar valuta asing, dan koordinasi dengan pemerintah. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
2: Ya, perkenalkan nama aku Dika, asal dari Tabanan. Peran Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil dengan kebijakan yang tepat dan koordinasi dengan pemerintahan. Dampak gejolak ekonomi global dapat diminimalkan.
3: Halo, saya Yonilia, asal dari Bandung, dan menurut saya peran Bank Indonesia itu menjaga nilai rupiah supaya tidak naik turun itu terlalu drastis. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi dunia itu lagi nggak menentu, jadi Bank Indonesia ini berusaha menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Bank Indonesia terus memperkuat berbagai bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika perekonomian global. Sebagai upaya mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi SE MM.
1: Berkaitan dengan peran Bank Indonesia menjaga nilai tukar rupiah, ini seperti apa dari menilai efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi dan juga keuangan global saat ini, Bu?
2: Saya menilai efektivitas dari kebijakan Bank Indonesia ini tidak hanya dilihat dari apakah rupiah itu menguat ataupun melemah dalam satu hari perdagangan. Yang lebih penting, apakah pergerakan rupiah ini masih terkendali, tidak terlalu bergejolak, tetapi juga sesuai dengan kondisi fundamental dari ekonomi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dinamika global saat ini, tekanan rupiah itu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti arah suku bunga Amerika Serikat, penguatan dari dolar AS, lalu juga ketegangan geopolitik, serta arus modal asing yang sangat sensitif terhadap risiko global. Nah, di kondisi seperti ini, peran BI tentu saja sangat penting sebagai penjaga stabilitas. Nah, kebijakan BI melalui suku bunga, lalu juga ada intervensi di pasar valuta asing, serta penguatan dari instrumen moneter, serta komunikasi dari kebijakannya itu sudah cukup jelas dan efektif untuk menjaga kepercayaan pasar. Nah, di sini artinya BI di sini tidak hanya bertujuan untuk membuat rupiah itu selalu kuat secara artifisial, tetapi juga menjaga agar rupiah ini bergerak stabil, wajar, dan tidak menimbulkan kepanikan di dalam pasar keuangan.
1: Baik, sejauh mana stabilitas nilai tukar rupiah ini berpengaruh terhadap inflasi, iklim investasi, serta daya beli masyarakat di Indonesia, di Bali khususnya, Ibu?
2: Untuk stabilitas nilai tukar rupiah itu memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Pertama, terhadap inflasi. Nah, jika rupiah ini melemah terlalu tajam, maka nanti harga barang impor itu bisa saja naik, misalkan seperti bahan baku industri, energi, lalu pangan impor, obat-obatan, maupun nanti barang konsumsi tertentu. Nah, kenaikan biaya impor inilah yang mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri. Nah, yang kedua, stabilitas rupiah itu juga mempengaruhi iklim investasi. Nah, investor, baik itu investor asing maupun domestik, itu akan membutuhkan yang namanya kepastian. Jika nilai tukarnya terlalu bergejolak, maka risiko investasi itu juga akan meningkat. Akibatnya, investor itu bisa menunda investasi atau mungkin memindahkan dananya ke negara lain yang dianggap lebih stabil. Nah, yang ketiga, stabilitas rupiah ini juga berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika rupiah itu stabil dan inflasi itu terkendali, harga kebutuhan pokok ini lebih mudah untuk dijaga. Masyarakat juga akan lebih percaya untuk melakukan konsumsi ataupun mungkin menabung dan juga berinvestasi. Nah, jadi stabilitas rupiah di sini bukan hanya isu pasar keuangan, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
1: Kalau dilihat dari strategi yang perlu diperkuat khususnya Bank Indonesia ini apa saja, Bu, dan pemerintah agar stabilitas nilai tukar rupiah ini dapat terjaga secara berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini?
2: Menurut saya ada beberapa strategi yang perlu terus diperkuat dari sisi Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini harus tetap responsif, terukur, dan juga kredibel. Gitu, BI perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas dari nilai tukar, pengendalian inflasi, dan juga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, penguatan cadangan devisa, intervensi di pasar falas yang tepat waktu, lalu juga pendalaman pasar keuangan, serta penguatan untuk instrumen lindung nilai atau hedging, itu juga penting.
1: Ya, bisa sedikit diberikan harapannya terkait hal ini, Ibu. Silakan.
2: Harapan saya, masyarakat itu dapat melihat menjaga nilai tukar rupiah ini bukan hanya tugas dari Bank Indonesia, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. BI berperan menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter dan pasar keuangan. Nah, pemerintah itu memperkuat fundamental ekonomi, dunia usaha meningkatkan produktivitas dan ekspor. Sementara, masyarakat dapat berperan melalui konsumsi yang bijak serta meningkatkan literasi keuangan dan investasi. Nah, kita tentu berharap bahwa rupiah ini tetap stabil, lalu inflasinya terkendali, investasi ini terus tumbuh, dan daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Nah, di dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kuncinya di sini adalah menjaga kepercayaan. Selama kebijakan ekonominya konsisten, koordinasi antar lembaganya kuat, dan fundamental ekonominya ini terus diperbaiki, saya optimis bahwa rupiah di sini dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.
1: Demikian perbincangan kami pendengar bersama dengan pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi S.E.M.M.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di NTB untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600%-an peningkatannya. Dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Naiknya besar sekali, juga itu dialokasikan sama Pak Mendagri dalam beliau juga kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan sehingga nanti diperbesar contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina. Itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante, Kabupaten Lombok Tengah, masih terus bergulir. Hingga kini penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari inspektorat yang akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktarifah melaporkan.
7: Audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
8: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebante masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa berburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
7: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Itu yang sekarang kita proses dalam penanganan kasus korupsi itu kan adalah perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan itu BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB, baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
8: Selain kasus Bile Bante, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, melainkan karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
7: Yang Bile Bante kan sudah kita laksanakan audit inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut, tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan tidak hafal karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional. Lebih bagus saya melihat prosesnya baru saya sampaikan.
8: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.
0: Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Sanksi diberikan mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
9: Jadi tugasnya Propam di sini adalah membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polres maupun Polsek.
10: Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Buleleng menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota kepolisian melalui penegakan disiplin secara tegas. Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kasi Propam Polres Buleleng AKP Iputu Merte SH mengatakan Propam memiliki peran strategis dalam mengawasi perilaku anggota kepolisian. Menurutnya seluruh aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan internal Polri harus ditegakkan secara konsisten agar profesionalisme personil tetap terjaga. Penegakan disiplin juga menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Penting sekali karena penegakan disiplin dan aturan-aturan yang ada di internal kepolisian ditegakkan oleh Propam itu sendiri.
10: AKP Putu Merto menjelaskan apabila ditemukan anggota yang melakukan pelanggaran, maka proses penanganannya akan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan internal Polri. Setiap perkara akan dibawa ke sidang komisi yang berwenang untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilaksanakan sesuai hasil sidang tanpa adanya perlakuan khusus.
9: Apabila ada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan pelanggaran sesuai dengan perundangan berlaku, itu akan kita lakukan sidang yang langsung dipimpin oleh komisi kode etik. Nanti bagaimana putusannya komisi itulah yang kami tegakkan.
10: Ia menambahkan sanksi terhadap anggota yang melanggar bervariasi, mulai dari tindakan disiplin hingga sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bentuk hukuman disiplin dapat berupa penempatan khusus selama 7, 14 hingga 21 hari. Selain itu, anggota yang dijatuhi sanksi juga dapat dikenai pembatasan hak mengikuti pendidikan atau sekolah kedinasan selama 1 hingga 2 tahun sesuai keputusan komisi.
9: Yang paling ringan bisa kita melakukan tindakan disiplin, bisa penempatan khusus baik dari 7 hari, 14 maupun 21 hari. Kemudian ada tambahan-tambahan dengan tidak bisa melaksanakan sekolah. Sesuai dengan putusan bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Yang paling berat adalah PTDH, penghentian dengan tidak hormat PTDH.
10: Penegasan tersebut menunjukkan komitmen Polres Buleleng untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Penegakan disiplin diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan pengawasan yang dilakukan Propam secara konsisten, setiap personil diharapkan senantiasa menjalankan tugas sesuai aturan, kode etik, dan nilai-nilai tribrata serta catur prasetya. Reporter Skosa Brata Winangun melaporkan.
0: Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus ancaman bagi tumbuh kembang anak. Peran keluarga dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
11: Itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah
12: anak merupakan setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki hak yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga kasih sayang. Namun perkembangan teknologi dan media sosial juga meningkatkan resiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak termasuk child grooming dan kejahatan cyber. Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Ratna Attawindari mengatakan penggunaan teknologi perlu mendapat pengawasan dari orang tua karena anak usia 5 hingga 12 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan maupun manipulasi melalui media digital.
11: Data di KPA ini menyatakan bahwa dengan adanya media sosial gitu ya, itu praktik yang namanya child grooming. Child grooming itu adalah cara-cara memanipulasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu child grooming. Nah,

0: tapi juga sebagai lingkungan pertama yang membentuk karakter dan mengawasi aktivitas anak. Ia menambahkan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan keluarga agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
1: Perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian anak-anak bisa tumbuh dalam lingkungan penuh kasih, memberikan perlindungan bagi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter baik. Karakter baik seperti apa? Karakter baik yang tentunya mampu menunjukkan sikap yang kritis, sikap yang penuh juang tadi itu, dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, orang tua juga perlu nih. Jadi pemerintah sudah berupaya, tetapi kembali lagi yang kita sudah bahas. Yeah.
0: Melalui kolaborasi seluruh pihak diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter sehingga menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolak ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi.
3: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
4: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
3: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rente mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan.

0: kembali di kancah nasional.
1: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan bibir prof junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
0: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam kejur prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kami kembali sampaikan berita utama. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Propam Polres Buleleng menegaskan setiap anggota polisi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai aturan. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Perusahaan Terari Matara. Menemani Anda sore hari ini setelah tadi kita dengarkan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Di kesempatan sore hari ini pendengar, saya masih bersama dengan Anda, bersama juga dengan rekan operator yang juga menjadi pengawal siaran kita untuk hari ini. Sesaat lagi pendengar, nanti kami akan kembali mengajak Anda untuk kita masuki renungan senja di acara Mutiara Sore, kemudian juga nanti akan ada pengajian Al-Quran. Sementara itu, kumandang azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, sembari menanti kami kembali menghadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sore hari ini Mutiara Sore kembali lagi untuk Anda, mengawal Anda untuk sama-sama kita lewati waktu menanti datangnya kumandang azan maghrib yang nanti akan kita dengarkan pada pukul 18 lewat 13 waktu Indonesia Tengah.

Dengar perusahaan dari Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Berikut ini, pendengar, kami kembali menghadirkan Renungan Senja hadir dengan judul Memelihara Diri Pribadi, disampaikan oleh Ustadz Muhsinin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini, tema yang kami sampaikan dalam renungan senja adalah melihara diri pribadi. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat At-Tamrin ayat 6. Ya ayuhallazina amanu, hu ampusakum wa ahlikum nar. Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang menyatakan beriman agar menjaga atau melihara diri pribadi selain keluarganya dari siksa api neraka. Maksudnya, agar mereka yang beriman tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri atau keluarganya ke dalam siksa neraka di akhirat nanti. Bisa saja, meskipun orang telah beriman, namun lantaran lalai, tidak melihara dirinya, tidak melihara keluarganya, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan mungkarat, melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, sehingga menyebabkan dirinya celaka dan jahil. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Dalam rangka melihara pribadi kita dari siksa neraka, maka perlu dilakukan antara lain melihara kesucian jiwa. Atau pada umumnya, orang yang menyebut kesucian rohani. Pembersihan dan penyucian diri sendiri hendaknya dilakukan secara terus-menerus sebagai landasan amal kebaikan kita untuk keperluan melihara kebersihan dan kesucian jiwa secara terus-menerus, maka senantiasa membiasakan diri untuk melakukan beberapa aktivitas penting. Di antaranya pertama, hendaknya kita menyadari dengan sepenuh hati apabila melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, maka haruslah bertaubat, harus merasa menyesal terhadap perbuatan yang telah terlanjur kita lakukan. Kemudian berjanji kepada Allah, Ya Allah, ampunilah kesalahanku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Janji yang diucapkan harus benar-benar meresap dalam hati, dan jangan sekali-kali untuk diulangi. Inilah makna taubat yang sebenar-benarnya taubat. Setiap hari hendaknya kita bertaubat, tidak hanya sekedar membaca astagfirullah, namun harus benar-benar dihayati. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Kedua adalah muraqabah. Artinya senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Jika kita merasa dekat dan selalu ingat kepada Allah, maka akan tumbuh suatu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah selalu mengawasi kita. Karena Allah dekat, maka Allah selalu melindungi kita. Kita merasa aman dari segala ancaman di dunia ini. Kita merasa bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita, hingga kita tidak cemas tentang bagaimana nasib kita di esok hari. Kita juga yakin jika Allah memberikan petunjuk dan hidayah, sehingga segala yang kita tempuh adalah suatu jalan yang baik dan menimbulkan dampak yang menguntungkan. Keyakinan ini akan menumbuhkan dalam diri kita terhadap kebesaran, kekuasaan, dan kemurahan Allah terhadap hambanya. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang ketiga adalah muhasabah.
selalu mengawasi dan introspeksi diri. Introspeksi diri adalah selalu melakukan perhitungan terhadap diri sendiri tentang keuntungan dan kerugian dari amal perbuatan yang kita jalani dalam hidup di muka bumi ini. Setiap apa yang dirasakan kurang dan merugi, maka kita terdorong untuk memperbaiki, menyempurnakan. Bila berhasil dan sukses memperoleh keuntungan, tidak menjadikan hati kita sombong, hati kita riak, pelit dan jahil, apalagi ingin mendapatkan pujian orang lain. Tidak yang demikian itu tujuan kita bermuraqabah. Namun kita ingin mencapai kesempurnaan ibadah, berhasil, maka patutlah kita bersyukur kepada Allah dan berharap agar Allah memberkahi dan meridainya. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Keempat adalah mujahadah. Artinya, mujahadah adalah senantiasa berusaha dan bekerja keras dengan sesungguh-sungguhnya dalam melakukan amal perbuatan, serta berusaha mengendalikan hawa nafsu, serta berjuang di jalan Allah. Di dalam bekerja, berjuang di jalan Allah dan menegakkan kebenaran, kita tidak boleh berhenti di dalam mencari rezeki dari ridha Allah. Kita pun tidak boleh berhenti, harus dilakukan secara terus-menerus dengan kemauan dan amalan yang keras, sekaligus dengan berjiwa istiqamah. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Yang kelima, ialah taat dalam menjalankan ibadah. Dalam setiap kesempatan kita, sebagai orang beriman, harus memacu diri untuk senantiasa berbuat dan bertindak sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah dan Rasulnya, bukan menurut dorongan dan kemauan hawa nafsu. Mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan taat beribadah kepada Allah, baik yang bersifat ritual maupun ibadah yang bersifat sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di tengah-tengah masyarakat kita. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, orang senantiasa melihara dirinya, membersihkan dan mensucikan jiwanya dengan melakukan cara-cara tersebut, maka yang demikian itu akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ia akan terhindar dari kesengsaraan dan penderitaan di dunia dan siksa api neraka di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang tidak membersihkan jiwanya, maka hidupnya akan rugi, akan menderita baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mengalami nasib yang dianggapnya kurang beruntung dan selalu berkeluh kesah, di akhirat akan mendapatkan siksa neraka. Kaum muslimin, muslimat, pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori. Demikian renungan senja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, demikian telah kita dengarkan bersama renungan senja dengan judul Memelihara Diri Pribadi. Kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, selanjutnya kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 192. Dibacakan oleh Qari'ah Siti Maryam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة

我

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pukul 18.13 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara di Mataram masih dalam Mutiara Sore hari ini. Teman-teman Islami masih akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda melewati waktu maghrib hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar Perusahaan Terari Mataram, kita sudah ada sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini Mutiara Sore, pendengar, dan saya masih akan kembali untuk Anda selanjutnya di musik dan informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah unggahan di media sosial Facebook menghebohkan warganet setelah mengklaim bahwa masyarakat bisa mendapatkan saldo OVO gratis hanya dengan mendaftarkan diri melalui sebuah tautan. Tawaran itu menarik perhatian karena menjanjikan hadiah hingga jutaan rupiah tanpa penjelasan yang jelas mengenai syarat dan ketentuannya. Dalam unggahan tersebut tertulis ajakan untuk segera menekan tombol pendaftaran demi memperoleh hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Unggahan itu juga menyertakan tautan yang disebut sebagai halaman resmi untuk mendapatkan saldo gratis. Namun, benarkah informasi tersebut? Berdasarkan penelusuran yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, klaim mengenai tautan pendaftaran saldo OVO gratis itu tidak benar. Pemeriksaan yang dilakukan Turnback Hoax menunjukkan bahwa tautan yang disebarkan dalam unggahan tersebut tidak dapat diakses dan bukan merupakan akun resmi milik OVO. Tim pemeriksa fakta juga menelusuri akun Facebook yang menyebarkan informasi itu. Hasilnya, akun bernama Selamat Anda ditandai sebagai penerima hadiah OVO dipastikan bukan akun resmi OVO. Sementara itu, akun Facebook resmi milik OVO adalah OVOIDIN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mungkin kita pernah mendengar kalimat bahwa di hidup yang sekali ini, mari menjadi baik. Karena roda terus berputar, pendengar. Kadang-kadang tindakan-tindakan kita, entah karena kita sengaja atau bahkan tidak sengaja, itu terkadang melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain gitu ya. Makanya tadi ada yang bilang bahwa di hidup yang sekali ini mari menjadi baik, karena kita tidak tahu nanti kedepannya itu akan seperti apa. Sama seperti lagu yang barusan saja kita dengarkan, dibawakan oleh Maudy Ayunda dengan sangat baik. Jadi bayangkan dan rasakan gimana kalau misalnya kita ada di posisi orang yang tersakiti karena kata-kata kita, entah itu karena sengaja atau tidak sengaja. Makanya jangan heran kalau misalnya selalu ada nasihat gitu ya, untuk kita selalu hati-hati dalam bertindak dan berucap. Saling memudahkan urusan dengan teman-teman, rekan kerja, keluarga, dengan siapapun itu. Karena ketika kita berusaha, selalu berusaha untuk memudahkan urusan orang lain, selalu berusaha untuk baik ya, saya yakin bahwa kedepannya kita juga akan mengalami hal yang sama ya. Urusan kita akan selalu dimudahkan, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi mari kita tetap semangat di hidup yang hanya sekali ini, mari kita selalu menjadi baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sejenak informasi dan musik. Malam hari ini pendengar pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Perusahaan TRRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat isya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, mendengar Prasata Rari Mataram, ada Tone Senai, Fly Away. Fly mau kemana? membayangkan besok hari Senin, gak usah dibayangkan, jalani aja ya. Toh kita akan sampai juga insya Allah ya. Besok hari Senin, tetap semangat, nikmati malam hari ini. Pastikan seragam udah disetrika ya. Karena biasanya hari Senin itu hari paling sibuk ya. Harus apel untuk yang bekerja di instansi-instansi pemerintah terutama ya. Pakaian harus rapi. Yang pakai keki, perhatiin ya. Yang pakai baju putih, seragam putih. Jangan sampai ada noda ya. Dan jangan lupa juga untuk memakai atribut yang sesuai. Jadi perhatikan lagi. Dan untuk Anda yang sedang menikmati makan malam, selamat menikmati santap malam bersama keluarga. Pendengar, ini saatnya saya untuk pamit undur dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya, Andi Suhandi, mengawal Anda menikmati malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan jangan lupa ikuti siaran langsung Piala Dunia di RRI Mataram. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Sri Sedawati untuk menemani ruang dengar Anda merangkai acara Pro 1 RRI Mataram hingga tuntas kami menemani ya, hingga bergantinya hari, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di Minggu malam 5 Juli 2026, beragam acara Pro 1 RRI Mataram kami sudah siapkan. Namun di pukul 20 waktu Indonesia Tengah seperti biasa, nanti kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama-sama.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi belum
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
13: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita
3: untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
21: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa

0: disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
1: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
0: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi yang menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini di Minggu malam setelah warta berita di pukul 20 tadi, kami akan menemani Anda dalam resensi buku ya yang sudah siap kami ketengahkan di kesempatan malam hari ini. Nah, kalau resensi buku ini pasti sudah menunggu ya. Buku apa yang akan kita bedah ya? Kita hadirkan untuk malam hari ini. Ada buku yang sudah mungkin pernah Anda baca juga ya. Ini salah satu buku karya anak negeri yang berjudul Sepatu Dahlan. Wah, pernahkah Anda membaca buku ini? Pernah. Ya, salah satu buku yang cukup menarik ya. Dan bisa juga untuk menemani Anda, untuk adik-adik ya, yang saat ini sedang menikmati libur sekolah. Salah satu buku yang bisa menjadi pilihan ya. Ini referensi Anda yang berjudul Sepatu Dahlan. Jangan sampai libur sekolahnya ini hanya digunakan untuk scroll sosial media, bermain handphone atau gadget ya, sehingga lupa waktu. Nah, kalau baca buku, ini banyak hal yang bisa Anda dapatkan ya. Salah satunya adalah buku yang berjudul Sepatu Dahlan, karya Krishna Pabikara. Nah, ini novel ini diangkat dari masa kecil salah seorang tokoh nasional Indonesia, yakni Bapak Dahlan Iskan. Jadi penulis tidak sekedar menceritakan perjalanan hidup seorang tokoh sukses ya. Yang lebih menarik adalah bagaimana pembaca diajak menyelami masa kecil Dahlan yang penuh perjuangan, kemiskinan, air mata, dan mimpi-mimpi besar. Jadi buku ini pendengar membawa kita ke sebuah desa kecil di wilayah Jawa Timur, di Magetan tepatnya. Di desa yang sederhana itulah Dahlan kecil tumbuh bersama keluarganya. Jadi mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, rumah mereka jauh dari kata layak. Penghasilan orang tua sangat terbatas, bahkan untuk makan sehari-hari seringkali harus berhemat. Namun kemiskinan bukanlah satu-satunya tantangan. Dahlan harus berjalan berkilometer menuju sekolah setiap hari. Dan yang membuat hati pembaca tersentuh adalah ia berjalan tanpa mengenakan sepatu. Nah, di saat teman-temannya memakai sepatu sekolah, Dahlan hanya bertelanjang kaki, kerikil tajam, jalan berbatu, tanah yang panas. Jadi semuanya ini menjadi teman perjalanan menuju sekolah. Tapi yang lebih menyakitkan bukan rasa sakit di telapak kakinya ya, melainkan rasa malu, rasa minder, perasaan berbeda dari teman-temannya. Namun Dahlan tidak pernah berhenti bersekolah. Ia percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Suatu hari ini pendengar, ia melihat teman-temannya mengenakan sepatu yang bagus. Jadi sejak saat itulah lahir sebuah mimpi sederhana. Bukan ingin menjadi orang kaya, bukan ingin menjadi pejabat, ia hanya ingin memiliki sepasang sepatu. Bagi sebagian orang, sepatu hanyalah benda biasa. Tetapi bagi Dahlan kecil, sepatu adalah simbol harapan, simbol harga diri, simbol bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Buku ini pendengar kemudian mengikuti perjalanan Dahlan dalam mengejar mimpi tersebut. Ia bekerja keras membantu orang tua, menggembala ternak, mengambil rumput, mencari nafkah sebisanya. Semua dilakukan agar suatu hari impian sederhana itu dapat terwujud. Namun kehidupan tidak pernah berubah. Kehidupan tidak pernah mudah. Berkali-kali ia harus mengubur keinginannya demi kebutuhan keluarga. Justru dari situlah pembaca belajar bahwa orang-orang hebat lahir bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena mereka mampu bertahan dalam kesulitan. Ya, pendengar, yang membuat isi atau novel ini begitu kuat bukanlah cerita tentang kemiskinan ya. Banyak novel bertema kemiskinan. Yang membuat Sepatu Dahlan berbeda adalah cara penulis menyampaikan emosi. Krishna Pabikara namanya. Tidak memaksa pembaca menangis ya, ia hanya menceritakan kehidupan apa adanya. Justru kesederhanaan itulah yang membuat
kisah ini terasa nyata. Pembaca diajak ikut merasakan lapar, ikut merasakan lelah, dan ikut merasakan malu, sekaligus ikut merasakan harapan. Dan buku ini juga mengingatkan bahwa mimpi besar itu seringkali lahir dari keinginan yang sangat sederhana. Dan hari ini mungkin kita menganggap sepatu hanyalah perlengkapan sekolah ya. Namun dahulu bagi seorang anak desa, sepatu adalah kemewahan. Hal lain yang menarik adalah sosok seorang ibu dan ayahnya Dahlan. Mereka tidak kaya, mereka tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka mengajak dan mengajarkan nilai kehidupan melalui teladan. Mereka mengajarkan kerja keras, kejujuran, kesabaran, kesederhanaan. Jadi nilai-nilai inilah yang perlahan membentuk karakter Dahlan hingga dewasa. Novel ini juga mengkritik kondisi sosial pada zamannya. Dan masih banyak anak-anak yang harus berjuang keras ya demi memperoleh pendidikan. Dan pesan ini ternyata masih relevan hingga hari ini ya. Di berbagai pelosok Indonesia masih ada anak-anak yang berjalan jauh menuju sekolah. Masih ada yang belajar dengan fasilitas terbatas. Jadi membaca Sepatu Dahlan membuat kita lebih bersyukur ya atas kemudahan yang kita miliki sekarang. Ya, mendengar demikian ya, buku berjudul Sepatu Dahlan yang ditulis oleh salah satu penulis anak negeri, yakni Krisna Pabikara. Jadi dari buku ini ada beberapa hal ya yang perlu kita gali. Ini alur ceritanya mengalir dan tidak membosankan. Tokohnya sangat kuat, pesan moralnya banyak ya, dan kutipan inspiratif yang bisa kita petik dari buku Sepatu Dahlan ini, ada kalanya seseorang tidak membutuhkan hadiah yang mahal ya, ia hanya membutuhkan kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bermimpi, dan kesempatan untuk membuktikan bahwa keadaan hari ini bukanlah penentu masa depan. Sepatu yang tidak dimiliki Dahlan mungkin membuat langkahnya terasa berat ya, namun semangatnya ini jauh lebih kuat daripada siapapun yang memiliki sepatu terbaik. Karena sesungguhnya yang membawa seseorang menuju kesuksesan bukanlah alas kaki yang mahal ya, melainkan keberanian untuk terus melangkah. Ya, pendengar, setelah membaca atau menyimak ya kisah Sepatu Dahlan, mungkin kita akan melihat sepatu yang dikenakan saat ini ya. Benda yang selama ini terasa biasa ternyata pernah menjadi mimpi terbesar seorang anak desa. Dan dari mimpi sederhana itulah lahir seorang tokoh yang dikenal luas sebagai pemimpin, jurnalis, dan inspirator bangsa. Baik pendengar, libur sekolah adalah waktu yang tepat memang ya untuk menanamkan kebiasaan membaca. Karena setiap buku yang kita baca ini bukan hanya menambah pengetahuan ya, tetapi juga memperluas cara kita memandang kehidupan. Jika Anda sedang mencari bacaan yang mampu menghangatkan hati, membangkitkan semangat, sekaligus mengajarkan arti perjuangan, maka perkenalkan salah satu buku yang menarik ya, dan menginspirasi putra-putri Anda, judulnya Sepatu Dahlan. Layak masuk dalam daftar bacaan Anda, bacaan keluarga juga. Selamat membaca ya. Selamat menikmati setiap perjalanan dalam lembar-lembar buku. Karena setiap halaman yang kita buka hari ini bisa menjadi langkah menuju masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu akan kami ketengahkan untuk Anda pendengar di resesi buku dan film Pro 1 RRI Mataram hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pengelolaan sektor perikanan berbasis data yang lebih akurat dan presisi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan perikanan tidak cukup diselesaikan hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan kebijakan yang berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Iqbal, persoalan data merupakan tantangan nasional yang tidak hanya terjadi di sektor kelautan dan perikanan maupun di NTB. Karena itu pemerintah daerah memilih memulai perbaikan melalui proyek percontohan di tingkat provinsi dengan fokus pada wilayah pengelolaan perikanan 573 dan 713. Demikian lintas informasi.
2: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini berjudul Satu Rumah Dua Dukungan, produksi RRI Boven Dago.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol bu, pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Ya, itu kan menurut bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini, ibu merasa gitu ya?
2: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu, kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat, toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit, kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola, kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja bu.
4: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya. Bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet masak
3: nasi.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saat ini kami menemani Anda dalam Tanya Jawab Agama Islam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan mendengarkan uraian di Tanya Jawab Agama Islam ini bersama Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syukri. Dan langsung saya menyapa Bapak Tuan Guru yang sudah tersambung. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Bapak Tuan Guru Nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan terima kasih Nggih. Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesempatan malam hari ini Nggih Bapak Tuan Guru. Ya. Untuk malam niki topiknya untuk uraiannya mengenai apa niki?
1: Untuk malam ini kita akan menguraikan atau membahas tentang masalah Khitalul Fitrah. Itu adalah kebersihan diri dalam pandangan Islam. Kebersihan diri ya, kebersihan
0: badan. Baik.
1: Kebersihan diri pandangan Islam.
0: Kebersihan diri dalam pandangan Islam. Izin Bapak Tuan Guru, suaranya Bapak Tuan Guru belum terlalu jelas nih, mungkin agak bergeser karena mungkin ada sinyalnya.
1: Oh gitu ya. Atau saya pakai headset ini sebenarnya. Saya buka aja ya.
0: Oh nggih, mungkin ya gara-gara karena headset.
1: Oke.
0: Baik. Halo?
1: Di mana? Halo.
0: Nah, lebih jelas nih. Lebih jernih yang ini suaranya. Baik. Pendengar ditanya jawab agama Islam ini kami juga menantikan Anda yang ingin bergabung nanti bertanya seputar fikih dalam Islam terkait kebersihan diri dalam Islam di 0818050056000 atau di 0370646521. Kepada Bapak Tuan Guru untuk uraiannya disilahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang budiman, dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam keribaan junjungan alam nabiyuna wa qurratu ayunina baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian mengawali daripada perjumpaan kita melalui siaran radio RRI ini, saya adalah akan menyampaikan sebuah hal di dalam pandangan Islam itu masalah kebersihan diri atau disebut dengan khisalul fitrah. Khisalul fitrah ini adalah sangat diperlukan di dalam kita adalah untuk menyempurnakan diri kita tatkala kita adalah bermunajat kepada Allah, beribadah, kemudian kita adalah bersosialisasi dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, itu dengan perintah dan larangan. Kemudian Ibrahim menunaikannya. Beliau melaksanakannya. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan yang dimaksud dengan diuji yaitu melakukan 10 perkara. 5 perkara terdapat pada bagian kepala dan wajah, yaitu mencukur kumis, berkumur-kumur, beristinsyak, itu membersihkan hidung, memakai siwak atau menyikat gigi, merapikan rambut atau mencukurnya dan merapikannya. Dan 5 perkara terdapat pada bagian badan, yaitu memotong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, khitan, dan istinja. Itu adalah bagian-bagian yang termasuk kebersihan diri kita. Kita mulai misalnya dengan masalah siwak, dengan masalah menyikat gigi atau membersihkan gigi. Maka kata-kata siwak itu di dalam bahasa itu maknanya ad-dalk. Itu dalk itu dengan makna adalah menggosok. Ya. Sedangkan di dalam segi istilahnya, dalam segi syaraknya, dalkul asnani wa ma hawalaiha bikulli syai'in fasinin. Yaitu menggosok gigi dan sekitarnya dengan memakai sesuatu yang kasar. Ya, seperti di sini kan kalau biasanya kalau Nabi itu menganjurkan dengan menggunakan kayu arak atau dengan kita menggunakan sikat gigi ya, atau kita menggunakan kain misalnya. Itu adalah bagian daripada silah. Itu diantaranya adalah kebersihan diri yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i di dalam sunan. Di dalam sunannya misalnya. Dan Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Beliau mengatakan, baginda Rasulullah SAW itu bersabda, Laula an asyukha ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Fi riwayatin ma'a kulli wudu'in. Rasulullah SAW itu bersabda, seandainya aku tidak khawatir atau takut memberatkan atas umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk memakai siwak pada setiap akan menunaikan sholat. Inda kulli sholatin, beliau sampaikan. Atau di dalam riwayat yang lain beliau katakan adalah ma'a kulli wudu'in, setiap kali akan berwudu kita disunahkan untuk bersiwak atau membersihkan gigi. Maka katanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga, as-siwaku mutahharatun lil fami marudatun lir rabbi. Ini riwayat Imam An-Nasa'i, dan riwayat yang lain mengatakan wa majlatun lil basari, ini riwayat Imam Ahmad. Siwak itu adalah pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain dan dapat menguatkan penglihatan. Nah, itu adalah prolog daripada penyampaian saya pada malam hari ini, dan kita akan nanti

0: hanya seputar agama Islam, terutama terkait topik kita ya, bagaimana kebersihan dalam Islam. Silakan di 081 80 205 6000, atau bisa juga di 0370 646 521. Izin Bapak Tuan Guru, ada penelpon yang masuk di Kinggi.
1: Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa nih, Ki? Ya.
1: Ini Pak Tuan Guru.
0: Sebentar dulu, ini dengan Bapak siapa, di mana?
1: Pak Multazam di Narmada.
0: Pak Multazam di Narmada?
1: Iya.
0: Silakan Pak Multazam.
1: Nanya di Pak Tunggu Miki, masalah pembacaan Al-Basmalah di doa kita dan pembacaan At-Tahiyat itu dibolehkan apa, gimana hukumnya? Dan yang kedua Pak Tengguru, misalnya ada salah satu masjid yang dipindahkan ke tempat lain. Nah, di tempat masjid yang dulu itu dijadikan tempat, tidak ada, sudah tidak dipakai gitu Pak Tuan Guru. Apakah tetap hukumnya masjid apa gimana itu Pak Tuan Guru?
2: Ya,
1: cuma itu Pak Tuan Guru nih.
0: Semoga
1: sehat selalu Pak Tuan Guru.
2: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Multazam di Narmada. Silakan untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, kami nantikan pendengar di 081 80 205 6000, atau di 0370 646 521. Baik, sembari menunggu penelpon yang ingin bergabung, mungkin langsung ditanggapi Niki pertanyaan dari pendengar kita. Niki, Bapak Tuan Guru, Bapak Multazam di Narmada, bagaimana hukumnya membaca bismillah di ketika kita membaca iftitah atau tahiyatul akhir atau tahiyat?
2: Kita membaca basmalah itu adalah harus ada dasarnya ya. Tatkala kita membaca doa iftitah, kita tidak dianjurkan baca basmalah ya. Tidak dianjurkan. Sama dengan kita waktu takbiratul ihram, tidak dianjurkan baca basmalah. Masa kita bilang bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak perlu. Di sana tidak sunnah. Itu juga di dalam kita adalah membaca doa iftitah. Baca aja langsung doa iftitah. Tidak perlu membaca basmalah karena tidak ada anjurannya. Karena yang di dalam anjuran hadis itu adalah yang disyaratkan untuk baca basmalah itu pada perbuatan-perbuatan yang dimana memang adalah perbuatan tersebut adalah dianjurkan untuk membacanya. Kalau tidak dianjurkan membaca Al-Fatihah, membaca basmalah, tidak perlu kita baca basmalah. Waktu baca Assalamualaikum misalnya, kan? Masa baca bismillah dulu baru Assalamualaikum? Tidak. Baca tahiyat juga, tidak perlu baca basmalah. Jadi hadis itu mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akto. Nah, itu di sana adalah bukan semua perbuatan. Sini ada kullunya dibagi dua. Ada namanya kullu jami', ada namanya kullu majmu'. Jadinya bukan di semua perbuatan. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang memang adalah itu perbuatan baik, tapi tidak dianjurkan baca basmalah. Itu tidak kita baca basmalah kan, dan kita tidak ada anjurannya, tidak dapat pahala lah seperti itu.
0: Kemudian tadi pertanyaannya mengenai dua masjid nih, salah satunya dipindah ke masjid baru sementara yang lama ini tidak dipakai lagi, bagaimana hukumnya Niki?
2: Masjid yang lama yang sudah tidak dipakai itu tetap itu adalah namanya masjid. Tetap sampai kapanpun itu namanya masjid. Sehingga wakaf itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah wakaf itu tidak bisa dia beralih fungsi menjadi misalnya karena sudah masjid itu sudah dibikin jadi masjid, kemudian nanti dibikin jadi toko misalnya, tidak bisa. Ya, karena dia sudah dibuat jadi masjid duluan gitu. Lain masalahnya tanah milik masjid, itu kan belum dibuat jadi masjid, itu tidak masalah mungkin. Itu seanuk saya ya, tidak jadi masalah lah dibuat jadi apa mungkin. Tapi kalau yang sudah jadi masjid itu nggak boleh. Nah, wakaf itu adalah taluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin bisa dipakai untuk salat-salat wajib gitu kan, tidak harus pakai jumatan gitu. Ya, itu kan

0: Baik. Untuk Bapak Multazam di Narmada tadi ya sudah dijawab dua pertanyaannya. Silakan untuk yang lainnya pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 081 80 dan 056 ribu. Ada penelpon lagi nih, Bapak Tuan Guru. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ini ada tanya jawab.
0: Alhamdulillah. Silakan.
1: Iya, saya selalu menanti kok. Baru kali ini ada ini setiap malam Senin saya menunggu.
0: Silakan.
1: Sehat ini Bang Andi?
0: Tiang?
1: Sehat sih, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ica sehat ya?
1: Pak Tuan Guru juga sehat?
2: Sehat ya. Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Ini kayak yang ketuanan ini. Nah, lalu untuk berorah jatuhkan warah, kan? Nah, buat seorang jatuhkan warah nanti teman bayar hutang, kan? Lombian katonga, ini tamu ni kan jatuhkan warah nung. Datang lombian, lemak bian, ini. Datang lemak bian, sampai nane nanti teman bayar hutang, apakah berdosa atau pendek? Nah, cuman ke doang Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, bisa ditangkap tadi pertanyaannya Mbak Ica.
2: Ya, tukang warah apa hubungannya dengan hutang? Itu tadi ada
0: bingungan gitu. Oke. Baik. Mungkin pertanyaannya tadi dia pergi ke tukang warah tapi dia belum bayar hutang gitu. Kemudian banyak laundry-laundry yang datang, dia bayar, tapi hutangnya belum dibayar-bayar juga gitu. Nah ini hukumnya seperti apa? Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya kita jawab dulu, kita sapa dulu penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kembali Pak Tuan Guru, Bang Andi.
0: Oke, Bang Multazam ini. Ya.
3: Masalah baru ini ke masjid ini, kebetulan masjid ini ke. Yang lama itu dipakai menjadi kandang napi, Pak Tuan Guru.
0: Kandang napi?
3: Ya, kandang napi. Disewakan. Makanya saya tanya kepada Pak Tuan Guru ini, apakah hukumnya apa, gimana?
0: Mungkin nah, langsung saja nih, Bapak Tuan Guru tidak boleh nih, Kinggi?
2: Kinggi? Iya, karena dia, kok jadi Kinggi. Mungkin tanahnya itu tanah wakaf atau tanahnya?
3: Ya, nah, itu makanya Pak Tuan Guru. Kinggi silak Tuan Guru. Pak Tuan Guru
0: hampurin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
2: Kalau dia tanah wakaf nggak boleh pakai jadi kandang berkandang sapi. Ya ini susah sekali. Masjid berubah fungsi jadi kandang nggak boleh. Kita sholat di kandang aja nggak boleh. Ya.
0: Baik. Ya. Bapak Multazam tidak boleh. Baik, satu menelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Tuan Guru. Ini ada yang saya mau tanya.
0: Dengan ibu siapa Niki?
4: Dengan Ibu Akbar.
0: Akbar di Ibu Akbar di mana?
4: Di Turide.
0: Bapak Ibu Akbar di Turide. Ada yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan Bu.
4: Ya kan ada teman-teman pergi ngaji. Tapi kalau di ada sama suami malah itu dia Pak Bertang Guru ya nggak mau gitu. Diajak berhubungan lah gitu kan. Nah, mohon petunjuknya ya. Kita aja Bapak Tuan Guru, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin ada yang bergabung kembali, silakan dicoba di 081 80 dan 056 ribu atau di 0370 646 521. Mungkin pertanyaannya lebih spesifik nih, Kinggi, para pendengar, mengenai bagaimana kebersihan di dalam Islam. Mungkin bisa ditanyakan nanti terkait topik kita. Satu penelpon lagi sebelum nanti saya langsung serahkan ke Bapak Tuan Guru. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Kinanti di Wang Andi.
0: Kinanti di Lombok Utara, Nggi?
5: Iya.
0: Silakan Kinanti.
5: Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bu Kinanti.
5: Yang saya tanyakan, apa boleh kita sholat di tempat tidur? Itu yang pertama.
0: Okay.
5: Yang kedua, apakah sholat waktu sholat fajar itu sama seperti sholat qabliyah subuh?
0: Sholat apa?
5: Sunat fajar.
0: Sholat sunat fajar.
5: Ya. Kira apakah fast time itu boleh kita laksanakan sholat fajar? apakah sama kalau kita kompres tubuh sama pajak apa sama itu Pak Tuan Guru?
0: Baik.
5: Ya itu aja ya pertanyaan dari kita. Makasih Pak Tuan Guru Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita awali dari pertanyaannya Ica. Tadi kalau Bapak Multazam tadi sudah dijawab secara gamblang tadi Bapak Tuan Guru Nggih mengenai masjid yang dirubah fungsikan niki. Tidak boleh niki.
2: Enggak boleh.
0: Yang bolehnya itu seperti apa Bapak Tuan Guru, mungkin diperjelas lagi.
2: Yang boleh itu adalah tatkala tanah itu bukan tanah makam dipakai untuk masjid kan. Ya, kemudian dialih fungsi karena dia tanahnya bukan tanah wakaf, yang tidak masalah misalnya. Ada misalnya masjid yang dibuat di atas tanah milik pemerintah yang boleh diberikan HGU apa istilahnya hak guna pakai, itu kan, ya kemudian diambil oleh pemerintah dijadikan apa mungkin di sana itu boleh aja karena dia bukan tanah wakaf.
0: Oh, kalau tanah wakaf nggak boleh gitu nggih?
2: Nggak boleh sama sekali, nggak boleh.
0: Oh, baik.
2: Walaupun di tempat runtuh itu dipakai sholat tidak apa-apa.
0: Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Ica. Intinya adalah pertanyaan Ica ini orang yang den ini bebayah hutang niki. Padahal dia sudah beli ini, beli itu, dia lihat tetangganya gitu.
2: Oh,
0: gitu. Okay.
2: Jadinya hutang itu sebenarnya suatu hal yang sangat wajib untuk dibayar atau ditunaikan atau dilunasi. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan orang yang membayar hutang itu adalah itu bagian daripada pekerjaan syahid, katanya syuhada, bagian orang yang berjihad di jalan Allah, karena memang bayar hutang itu berat. Berhutang itu ringan tapi bayarnya yang berat ya.
0: Betul.
2: Gitu. Ini ya jadinya orang yang hidup jadinya itu adalah diutamakan bayar hutang. Karena hutang itu nanti kan nafsul mukmini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu nanti dia akan terkatung-katung sehingga hutangnya itu dibayar. Ruhnya dia tidak akan sampai ke langit itu sebelum hutang itu dibayar. Hatta yuqda anhu katanya Rasulullah. Maka membayar hutang itu adalah suatu hal yang sangat wajib dan menghalalkan hutang suatu hal perbuatan yang mulia gitu kan. Sehingga dikatakan adalah orang yang menagih hutang itu menunggu sampai datang dia nanti adalah di mana orang yang bayar hutang itu dapat kemudahan atau mendapatkan apa namanya dana untuk bayar hutang itu suatu perbuatan yang terpuji. Maka dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwa apa artinya wa antafu khairul lakum. Kau memaafkan itu lebih baik itu bagi kamu sekalian. Tapi menunggu sampai dia dalam mendapatkan kemudahan itu adalah baik juga bagimu itu di dalam kita menagih hutang itu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kau sedekahkan itu adalah lebih baik, itu maksud saya ya. Kau sedekahkan hutang itu adalah lebih baik daripada kita adalah memaksa orang untuk membayar hutang. Kalau dia tidak bayar mungkin nanti dia ditambah lagi itu nanti maksudnya kepada riba, itu yang tidak diperbolehkan itu. Maka membayar hutang itu perbuatan yang sangat mulia sekali, sedangkan menagih hutang itu dengan tidak memaksa itu adalah sangat mulia juga itu. Tuan tasaddaqu khairul lakum.
0: Baik. Seperti itu Ica ya. Mungkin kalau ada yang berhutang sama Ica tapi orangnya belanja-belanja terus, mungkin perlu ditanya ya, mana hutangnya ya.
2: Ya, hutangnya. Memang mohon maaf aja ya, sekarang-karang ini kadang-kadang mengedepankan gaya hidup itu lebih diutamakan ketimbang kebutuhan hidup itu kadang-kadang.
0: Iya, betul.
2: Ya.
0: Tadi ada pertanyaan dari Ibu Akbar di Turide nih Ki. Dia rajin ngaji. Ini ibu-ibu salah satu jamaah mungkin ya. Tapi ketika berhubungan dengan suami dia selalu menolak nih Ki. Hukumnya seperti apa?
2: Itu apa namanya? Itu suatu hal yang sebenarnya tidak boleh lah ya. Tidak boleh dalam arti
6: kalau ada seorang istri itu menolak diajak berhubungan oleh suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat itu sampai pagi, ya, selama dia di malam itu. Tetapi mohon maaf aja, mungkin dalam tanda kutip, apa yang menyebabkan ibu ini adalah tidak mau berhubungan dengan suami. Bisa saja nanti ada uzur-uzur syar'inya, ya. Uzur yang bisa dia adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Misalnya dalam keadaan menstruasi, kan? Tidak boleh. Maka dia adalah wajar aja dia menolak, begitu. Ya,
0: betul.
6: Yang kedua dalam keadaan nifas, tidak boleh. Karena dia dalam keadaan uzur syar'i juga, uzur secara syariat. Dan itu tidak boleh kita berhubungan suami istri itu tatkala istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan wiladah, begitu, tidak boleh. Lain masalahnya kalau dia istihadhah itu darah penyakit. Nah, itu mungkin sang suami itu adalah mencari sebuah kesempatan atau waktu di mana istri itu adalah memungkinkan untuk diajak, itu adalah sangat perlu. Supaya jangan nanti istri ini adalah jatuh ke dalam hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menolak sudah tak enak, kan. Sedangkan dia dalam keadaan capek, sudah kerja seharian mungkin gitu. Nah, itu mungkin. Nah, itu baik, harus dicari.
0: Ada alasan-alasan tertentu gitu, nggih?
6: Ya, ada alasan.
0: Alasan syar'i dan alasan kesehatan dan lainnya. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kinanti tadi mengenai sholat di tempat tidur, Niki. Apakah boleh, Niki?
6: Sholat di tempat tidur boleh. Sholat kan tempatnya itu suci, bersih, gitu kan? Nah, jadinya nanti di dalam sholat itu ada syaratnya. Ada syarat yang harus dilakukan atau ditunaikan sebelum kita melakukan sholat. Itu syarat namanya. Seperti pertama, menghadap kiblat. Tempat sholat kita itu suci. Pakaian kita suci, badan kita suci, sudah melakukan wudhu, itu kan diantara syarat-syarat sah kita lakukan sholat. Kemudian ada nanti rukun sholat. Maka rukun ini berhubungan dengan perbuatan yang ada di dalam sholat tersebut. Itu namanya rukun. Sedangkan syarat itu adalah perbuatan atau yang harus ditunaikan sebelum kita melakukan sholat. Tidak saja lah kita sholat di tempat tidur. Asalkan mungkin tempat tidurnya itu jangan terlalu empuk kayak spring band yang misalnya ditekan di ujung, dia bergerak sampai ke ujung berikutnya. Nah, itu nggak bisa dipakai itu. Jadinya, misalnya nanti kalau dia sujud, itu bukan keningnya yang masuk, sampai kepalanya masuk. Ya.
0: Pokoknya jangan terlalu bergeraknya, empuk gitu,
6: ya. Ya, terlalu empuk nggak boleh. Ya, artinya supaya jangan bergeraknya terlalu. Memang ada spring band yang kalau spring band yang saya lihat itu kan yang mahal, itu yang bagus, itu bagus itu. Kalaupun kita di sana mau jingkrak-jingkrak juga nggak apa-apa, saya lihat itu bagus. Nggak masalah. Ya.
0: Baik. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Kinanti ini mengenai sholat fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu apakah sama dia?
6: Ya. Sholat fajar itu dengan sholat qobliyah subuh itu, sebagian ulama itu membedakan. Ya, sholat fajar itu adalah sebelum dia ada waktu subuh. Itu sholat fajar namanya. Misalnya waktu ngaji mau azan subuh itu kan sebelumnya ada ngaji dulu. Atau ada tarakhimnya gitu. Di sana kita melakukan sholat sunat fajar, 2 rakaat. Itu adalah sangat baik sekali itu. Itu bahkan Rasulullah mengatakan itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan doa-doa yang warid dari para ulama itu ada juga, ya. Seperti misalnya untuk sholat fajar ini, kalau dulu orang-orang Sasak itu bilang petang saya menah. Nah, itu kan itu belum ada waktu subuh tapi dia gelap dulu. Ini petang sama menah itulah tempatnya sholat fajar. Misalnya para ulama mengajarkan doanya, misalnya Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam A'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar, a'udzu bika minan nar, itu 3 kali ya. Itu terus dilangsungkan doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tati biha qalbi wa tajma' biha syamli wa talum biha sya'si wa taruddi wa taruddu biha ulfati, panjang sekali itu. Yaitu doa-doa salat fajar. Kemudian nanti setelah ada waktu subuh, maka salat sunat qabliyah subuh itu. Nah, itu ulama mengatakan ada dia bedakan antara salat fajar dengan salat sunat qabliyah subuh. Tapi ada ulama menyatukan antara salat sunat qabliyah subuh itu dengan salat fajar itu satu katanya gitu.
0: Miliki fadilah yang sama gitu.
6: Ya, fadilah yang sama itu sama-sama adalah dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu coba luar biasa sekali. Itu katanya kalau mau kaya itulah kerjakan salat fajar katanya. Maka kita akan mendapatkan dunia dan segala isinya.
0: Wah, dunia dan
6: ya,
0: segala
6: luar biasa isinya. Itu. Ya.
0: Masya Allah. Seperti itu ya untuk Mbak Kinanti. Berarti sudah terjawab nih ya. Untuk Mbak Kinanti apakah salat fajar itu saat tarhim berarti iya gitu nggih?
6: Ya? Ya, betul salat fajar. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit, bahkan para ulama mengajarkan setelah salat fajar itu kita telentang tidur kepala menghadap utara kayak kayak mayit yang di jenazah itu yang diletakkan di tanah, itu kemudian kepala menghadap barat. Nah, di sana kita seolah-olah ingat kepada mati dan kemudian kita mengatakan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni ya minan nar, ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Menghadap utara kepala dan menghadap kiblat wajib ini.
0: Ketika mengucapkan Allahumma ajirni minan nar gitu. Baik. Pendengar yang ingin bergabung kembali, alhamdulillah masih kita menemani Anda di Tanya Jawab Agama Islam. Silakan ya yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu atau di 0370 646 521. Mungkin kembali ke topik Niki Bapak Tengguru mengenai membersihkan diri dalam Islam. Ketika ingin membersihkan diri dari hadas besar Niki Bapak Tengguru, kadang tiang juga ragu-ragu nih ketika membersihkan diri sudah membasuh seluruh badan dengan air, sudah terbasuh semua dan tidak menggunakan sabun atau sampo, itu apakah tetap sah? Sah Niki Bapak Tengguru?
6: Oh ya, tetap sah. Tetap sah tanpa menggunakan sabun atau sampo. Asalkan adalah rukun mandi itu adalah dia sudah terpenuhi tatkala kita melakukan mandi wajibnya kan. Misalnya mandi apa namanya haidnya, mandi mandi nipasnya atau kita mandi junubnya, itu kan sama saja itu hadas besar. Misalkan sudah ditunaikan syarat dan rukun-rukunnya. Misalnya kan rukun mandi itu kan garis besarnya ada dua. Pertama niat dan kedua adalah meratakan daripada basuhan yang di badan itu. Itu cuma anunya rukunnya. Ya, setelah kita berniat kan, tatkala berniat itu pertama waktu berniat itu kan pada permulaan kita membasuh anggota badan. Ya. Meskipun dari bagian kepala atau kaki atau lainnya, yang pertama kali kita basuh itu di sana kita adalah membaca niat dalam hati itu. Ya. Misalnya kita niatkan nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala, gitu kan? Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kaki yang kita basuh duluan, di sana kita berniat apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
6: Ya, enggak apa-apa.
0: Tidak
6: atau kepala
0: harus
6: kita ya. Tapi sunnah sebenarnya kalau kita mandi pagi-pagi itu jangan langsung dibasuh kepala gitu. Ya. Karena memang kan kepala ini keluar masih panas waktu itu.
0: Iya, ya. Betul.
6: Jadi dikhawatirkan
0: jatuh di kamar mandi ya.
6: Ya, ya itu orang sering seperti itu. Harus dari kaki terus ke atas. Nah, itu pertamanya, nanti berniat. Setelah itu baru kita meratakan air seluruh tubuh atau anggota badan yang lainnya. Misalnya, misalnya di dalam kita meratakan air itu, kita tadi kan sudah berniat, kan? Maka tatkala kita meratakan air itu, kita sunat menghadap kiblat kalau memungkinkan, tapi ya. Kemudian kita mandi secara berdiri. Mm-hmm. Kecuali mungkin ada uzur, ini sunat ini. Mm-hmm. Maka tatkala kita mandi itu juga kita menggunakan sikat gigi. Seperti tadi bagian daripada khisalul fitrah itu kan. Mm-hmm. Kemudian kita membaca ta'awuz. Ya, kemudian baru basmalahnya yang diiringi dengan mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Kemudian lapas yang lebih abdolnya, utamanya adalah misalnya kita mengatakan begini, tatkala kita basuh tangan itu kesunat, sebelum mandi itu basuh tangan dulu. Itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sama'a ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Itu yang dibaca. Itu. Karena kita setelah membaca ta'awudz dan basmalah dan setelah kita membasuh tangan. Nah, ini sunat. Dan kita berwudu sebelum mandi itu juga sunat itu.
0: Wudu dulu nggih?
6: Wudu. Ya, wudu dulu, ya.
0: Nggih.
6: Kemudian kita mungkin sebelum tadi buang air kecil, terlebih dahulu berkumur-kumur itu sebelum mandi itu, madmadah itu disunahkan.
0: Masya Allah.
6: Kemudian paling bagus kita menutup aurat tatkala mandi, ya dengan memakai kain atau pakai celana, itu bagus. Tanpa kita adalah membuka aurat.
0: Dan walaupun di dalam kamar mandi, ya.
6: Dalam kamar mandi, anak kita nanti dilihat aurat kita oleh jin. Ya.
0: Betul betul.
6: Sehingga kita tatkala kita membuka pakaian itu kita sunat baca doa itu.
0: Iya.
6: Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya.
0: Nggih.
6: Sehingga setan itu jin itu tidak melihat aurat kita.
0: Nggih.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, seringkali ketika mandi junub atau membersihkan hadas besar nih, Tuan Guru, ada rasa was-was apakah ini sudah terbasuh apakah, sehingga banyak sekali mengeluh menghabiskan air nih. Cara menghilangkan rasa was-was nih seperti apa, Pak Tuan Guru?
6: Itu memang was-was itu dari setan itu ya. Dari setan. Maka untuk menghilangkan rasa was-was itu, terlebih dahulu tadi itu udah dibaca doa-doa yang tadi itu. Dan nanti hilang was-wasnya. Setan itu tidak berani mengganggu kita. Tatkala kita misalnya kan wudu itu kita sering was-was atau mandi junub sering was-was, sudah pakai air banyak.
0: Nggih, betul.
6: Sedangkan memakai air yang banyak itu makruh itu.
0: Betul, betul.
6: Makruh. Itu enggak boleh. Memang ada doanya tatkala kita mau supaya jangan was-was. Misalnya doanya begini. Subhanal Malikil Khalaqil Fa'al lima yurid. Itu anaknya. Subhanal Malikil Khalaqil Fa'ali lima yurid. Iyasa yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'alallahi bi 'aziz. Itu anuknya.
0: Menghilangkan
6: itu doanya. Enggak, was-was itu insyaallah hilang itu. Ya.
0: Baik.
6: Ya.
0: Ya. Banyak juga yang bertanya Niki mengenai mandi atau membersihkan diri Niki, Bapak Tuan Guru. Bak mandinya Niki ketika mengambil air ada beberapa yang kecipratan, kemudian airnya ini masuk ke dalam bak. Apakah ini tetap bisa dipakai untuk mensucikan gitu?
6: Ya. Nah, itu kadang-kadang yang kita sering apa namanya tidak memperhatikan. Kalau yang kembali itu kecipratan ke bak mandi itu, bak mandinya kecil misalnya kan, kurang dari 2 kulah misalnya, karena 2 kulah itu ukurannya sekitar 60 kali 60 lah, okay. Diameternya, itu 60 cm, maksud saya, ya, kalau dia itu adalah penuh, walaupun dia kembali airnya tidak masalah, tidak jadi mustakmal begitu, tetapi kalau air itu sedikit, kemudian dia balik lagi, ya, misalnya air itu kan dia percikannya kembali ke sana, sedangkan air itu sedikit, maka dia adalah dinisbahkan kepada misalnya kalau yang balik itu adalah air yang berwarna misalnya kan, apakah dia akan bisa merubah warna air yang sedikit itu atau enggak? Kalau dia sedikit mungkin enggak akan merubah warna air itu kan. Kalau dia akan berwarna air yang balik itu kembali itu dinisbahkan ke sana. Kalau dia sedikit. Nah, kalau dia banyak mungkin ya akan berubah warna. Tapi kalau sedikit kalau enggak ya enggak masalah.
0: Ya. Diringankan dalam Islam hal-hal ya, seperti itu.
6: Diringankan gitu. Karena al-ma'u minal ma' katanya.
0: Ya. Masya Allah.
6: Ya.
0: Baik. Sepertinya sudah di penghujung, Niki Bapak Tuan Guru, penghujung acara sudah mendekat ke pukul 10 malam. Mungkin satu menit saja untuk menyimpulkan mengenai kebersihan dalam Islam, Niki Bapak Tuan Guru, silakan.
6: Ya, terima kasih para pendengar yang budiman atas kerjasama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa memelihara kebersihan diri kita. Ya, kebersihan diri ini adalah sebagai sebuah cermin bahwa kita adalah memang Islam itu adalah mencintai kebersihan. Sehingga di dalam urutan-urutannya, setelah kita memakai sikat gigi, kemudian kita memakai celak, kemudian memakai minyak lulur pada tubuh sebagai wangi-wangian, ya, kemudian kita mencukur bulu ketiak. Bulu ketiak itu kalau terlalu panjang kan tidak elok kelihatannya. Kemudian kita adalah mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang yang tidak berkorban. Mencukur rambut kepala maksud saya. Kemudian tadi mencukur bulu ketiak itu juga itu harus itu. Kalau terlalu panjang kan enggak elok sekali. Nah, di sini mencukur bulu jenggot juga itu adalah dibolehkan, merapikan itu.
0: Oh, dirapikan boleh.
6: Jangan ya. Ya, itu adalah memang asal hukumnya cukur jenggot itu adalah haram. Tetapi merapikannya juga boleh itu. Dalam mazhab Syafi'i itu cukur jenggot itu adalah diharamkan, tapi mencukur merapikannya itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Supaya jangan kelihatannya berantakan. Seperti itu kan. Ya. Nah, kemudian kita memakai wangi-wangian di dalam kita sholat ataupun kemana saja. Itu adalah bagian daripada hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yuksiru dahna ra'si wa tasriha lihyatihim. Rasulullah SAW sering menggunakan minyak pada kepalanya dan merapikan rambut jenggotnya. Itu diambil ini dalam Syama'il At-Tirmidzi, hadis tersebut. Demikian para pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang selalu bisa menjaga amalan agama ini.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru, semoga apa yang kita obrolin ini menjadi keberkahan tersendiri dan sebagai catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian tanya jawab agama Islam untuk malam hari ini. Tadi disampaikan uraiannya oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syukri dengan topik uraian kebersihan dalam Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru bisa kita aplikasikan gitu, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami lanjutkan untuk terus menemani Anda di NTB malam ini. Sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Ruang yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB malam ini dalam acara Ruang Rindu. Berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Yang ingin bergabung saya langsung sapa Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bram, biar insan yang sudah lama terjadi.
0: Putus-putus suaranya Bang Bram.
1: Oh iya, mungkin ini sinyalnya mungkin.
0: Iya, mungkin jangan di dalam rumah, Gi.
1: Gimana?
0: Jangan di dalam rumah, mungkin keluar sedikit aja.
1: Ya ini tadi ini di luar,
0: oh.
1: Tapi ya hanya sekarang.
0: Oke, silakan. Pengen
1: kabar, Bang?
0: Alhamdulillah. Mas Bram di mana ini?
1: Di Sumbawa.
0: Oh, di Sumbawa. Alhamdulillah. Ya. Silakan Mas Bram, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Bang Andi ya, salam bertugas.
0: Terima kasih.
1: Juga buat Bunda Maya, apa kabar? Bunda Isi juga. Terus ada Pak Mauin. Ada Bang Alvin. Ada Mbak Widya sama suaminya. Terus buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Bang Andi atas waktunya, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam Mas Bram di Sumbawa. Terima kasih Mas Bram ya. Semoga sehat selalu di Sumbawa sana. Baik, di belakangnya Mas Bram yang ingin bergabung, silahkan dicoba di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lale ini ya.
2: Gimana
0: kabarnya
2: Mas
0: Andi? Sehat, di sana sehat ya.
2: Alhamdulillah. Muncul lagi, agak lama enggak kedengeran suaranya.
0: Oh, agak lama tidak siaran malam gitu ya. Tetap kok bersiaran, mungkin subuh Andi siaran, siang gitu.
2: Gitu. Kalau malam baru, kalau siang-siang enggak bisa siaran, enggak bisa monitor, kalau malam baru bisa. Makanya siang bilang gitu
0: kok. Iya.
2: Mas Andi di malam hari gitu. Orang mungkin Mas Andi sebutin kesehatan aja Andi.
0: Amin, terima kasih ya, Gie.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Ibu Hati. Sebutin kesehatan, banyak umur dan rezeki. Selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Soalnya besok pagi mau pulang ya.
0: Pulang kemana?
2: Pulang ke sini sekarang ini ya, masih di Bali.
0: Oh. Nah,
2: sekarang kan udah libur, udah selesai.
0: Libur sekolah.
2: Libur semester.
0: Oh, kuliah ya?
2: Jadi kuliah di sana.
0: Terus
2: ada pengawin, ada Mas Raja, ada Pak Kamsar, Ordes, Kak Sahril, terus Andi Gunantari, Bunda Cahaya, Bunda Cica Hajar, Pak Aziz Syahudin, Rian, Pak Nusah, Pak Marisa, buat Mbak Kenza, terus Pak Kenzo, semoga selalu buat sama semuanya dan ini dari Atom Bejar yang tak terkecuali
0: dalam kontak
2: kawasan, semoga selalu.
0: Amin.
2: Buat Mas Andi, semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan,
0: banyak
2: umur,
0: amin,
2: semoga lancar yang rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
2: Okay. Sampun nyata tersiang Mas Andi, matur sampiasnya.
0: Terima kasih juga.
2: Selamat langsung di siang buat Mas Angkur, aku abis ngajaran di. Lanjutnya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Lale ya sudah bergabung. Nah, lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu Indonesia campur lagu-lagu barat ini. Ini lagu-lagu tahun 60-an, tahun 70-an. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa ini?
3: Bang Raja.
0: Bang Raja. Apa kabar Bang Raja? Kenapa?
1: Baik-baik saja.
0: Oh, baik-baik saja. Selalu ditanyain sama Bunda Aisyah.
1: Oh, Bunda Aisyah.
0: Apakah Bang Raja, apakah Bang Raja sudah masuk gitu?
1: Oh, tetap sama monitor sama Bunda Aisyah.
0: Pokoknya tetap didengarkan Bunda Aisyah ya.
1: Tapi tetap sama monitor, Bang.
0: Oh, tetap.
1: Nama sibuk kan
0: soalnya. Sibuknya apa, Bang Raja?
1: Di proyek
0: itu, Bang. Oh, ya udah, silakan. Sekarang di proyek apa nih mau diselesaikan? Halo? Halo, Bang Raja? Jangan kau menghilang, Bang Raja. Baik, Bang Raja silakan nanti gabung lagi ya. Karena hilang suaranya ini. Terima kasih, Bang Raja, sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar ya?
4: Bukan, setua itu kah suaraku, Bang Andi?
0: Oh iya ya, dengan siapa ini?
4: Aku Kinza ini, Bang Andi.
0: Oh, memang Kinza. Astaga, Kinza, apa kabar Kinza?
4: Alhamdulillah, ada sedikit gangguan tenggorokanku jadi rada-rada gimana ya, tua gitu. Memang sudah tua juga kayaknya ya.
0: Silakan Kinza, pengen salam-salam buat siapa?
4: Ya, dan salam-salam dulu Bang Andi ya.
0: Uh-huh.
4: Buat Kinanti, buat Bang Raja tadi, buat Bang Fajar, Mbak Lale juga. Makasih kolengannya Mbak Lale ya. Terus buat Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bang Syahril. Terus buat Ayu, buat Bang Tenggo, buat apa lagi ya? Buat Pak Purbaya,
0: yeah.
4: Buat Pak Moin, buat Pak Nurcah, Pak Marisyah juga. Ya semua-semuanya fan-fan RRI.
0: Semua-semuanya ya.
4: Ya ada buat Bang Andi selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kinza. Di belakangnya Kinza. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rebaki Rindu Memori Larasku, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
5: Dengan Ayu di Maluku.
0: Halo Ayu, apa kabar Ayu?
5: Saya kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
5: Karena cuacanya cerah.
0: Dinginkah di sana Ayu?
5: Ya.
0: Apakah di Sulawesi dingin?
5: Saya bukan di Sulawesi, saya di Pulau Seram, Maluku Tengah.
0: Oh iya, di Maluku. Dinginkah di Maluku?
5: Kalau di Maluku memang kalau malam dingin ya, tapi tadi siang itu alhamdulillah sangat panas. Kalau ingin tahu tentang Seram, Maluku Tengah, Kota Masai, boleh dilihat di YouTube. Kota Masai, kota kecil yang ada di Pulau Seram.
0: Oh, jadi kota penasaran ya? Apa bisa tempat wisata di sana? Tempat wisata di sana.
5: Wisata di Maluku Tengah adalah Pulau Tujuh. Tepatnya di Maluku Tengah, tepatnya di Sawai Saleman, negeri Sawai Saleman. Dan juga tempat wisata, destinasi wisata Pantai Ora.
0: Pantai Ora. Oke, okay. Mudah-mudahan bisa nanti kita jalan-jalan ke Maluku.
5: Maluku Tengah atau mungkin mau ke Pulau Banda Neira?
0: Itu tempat apa itu?
5: Pulau Banda itu ada gunung api di sana dan gunung apinya masih aktif. Pulau Banda terletak di Pulau Seram, tepatnya juga di Maluku Tengah. Itu adalah termasuk kabupaten dan di sana banyak juga turis lokal, nasional dan juga mancanegara. Yang paling terkenal di sana adalah Pala Banda.
0: Kalau kulinernya yang terkenal di sana apa khasnya di sana?
5: Untuk kuliner Maluku semuanya ya ikan kuah kuning ya.
0: Oh, ikan ya.
5: Ikan kuah kuning dan papeda. Saya asli Sulawesi Tenggara, tapi saya suka makan papeda dan saya sudah bisa bikin papeda.
0: Nah, papeda itu yang saya penasaran. Saya nggak bisa bikin itu. Saya pernah bikin.
5: Papeda itu bikin dari sagu tuh. Makan enak pakai apa namanya? Pakai colo-colo.
0: Siapa yang bisa bikin papeda? Saya penasaran sekali gimana rasanya ya papeda.
5: Papeda itu sebenarnya kayak lem gitu kata orang sih kalau nggak biasa makan. Kalau kita di Sulawesi Tenggara bilangnya itu kapurung.
0: Kapurung?
5: Iya. kalau di Papua dong bilang papeda, kalau di Ternate dong bilang popeda.
0: Tapi
5: kalau
0: sama bahannya itu ya?
5: Iya, bersama bahannya, tapi kalau yang bikin bisa juga gagal sih, gagal bikin papeda karena kecuali orang-orang yang mahir yang bikin papeda.
0: Saya di rumah tuh pernah bikin tapi gagal, satu mangkok besar tuh sia-sia itu.
5: Kenapa gagal?
0: Tidak tahu cara aja.
5: Akan cair kapan?
0: Tidak bisa cair, dia menggumpal putih jadinya.
5: Oh iya, mesti katong kocok cepat-cepat. Kalau pas taruh air panas mesti aduknya harus cepat supaya.
0: Oh, intinya kecepatan gitu ya.
5: Iya, harus dengan kecepatan itu kalau mau bikin papeda, jadi biar saya gagal apa bikin tuh.
0: Selalu gagal aku itu.
5: Baru makan dengan apa ikan kuah kuning tuh kuah asam-asam baru yang padis-padis sadap saja.
0: Oke, Ayu pengen salam-salam buat siapa nih? Oh, besok kita ngobrol mengenai papeda, mau nggak Ayu?
5: Boleh.
0: Tapi nomornya Ayu ini saya tidak tahu.
5: Oh gitu kah? Ada di WA aku.
0: Ayu namanya ya di sini. Nanti dah tak hubungi Ayu. Ada nama acara ada makan siang bersama teman sejati. Nanti kita hubungi Ayu ya. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kuliner di Maluku ya.
5: Oke, baik Bang Andi ya ini ya.
0: Iya, besok saya dinas. Oke, siang. Oke, itu aja Mbak Ayu.
5: Saya menyapa dulu ya Pak.
0: Oh iya, silakan.
5: Saya Bunda Mas Nia, Mbak Maya juga, Mbak Kinsa, Mbak Hila, Mbak Marsina juga, Mbak Kinanti sama Bunda Aisyah, Pak Widi di Tokyo juga untuk Yulianya di Makassar. Semoga semua selalu sehat dan selamat bermalam minggu untuk yang bermalam minggu.
0: Malam Senin.
5: Oh iya nih, harusnya nih, soalnya sini lagi ada pesta nih di perumahan kan.
0: Berasa malam minggu gitu ya.
5: Ya deh buat Bang Andi terus semangat, pokoknya selamat
0: ya,
5: tidak sampai serem pada hotel. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayu ya yang sudah bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Cukup banyak yang menghubungi malam ini. Cukup laris ya dagangan. Ada di lilin kecil dari Krisye. Lagu-lagu yang kita dengarkan ini lagu-lagu lama, baik itu lagu-lagu mancanegara ataupun lagu-lagu Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Masih di Ruang Rindu, kami temani Anda pendengar untuk malam ini ya. Anda yang bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu. Masih panjang waktu kita bersama di Ruang Rindu. Ada siapa ini? Langsung aja ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andri.
0: Malam juga dengan Ila ini ya.
1: Iya,
0: sabar banget. Sehat, di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Ila pengen.
1: Pop Indonesia gitu ya.
0: Iya, campur dengan barat ini. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Irwan yang ada di Lombok
0: ini.
1: Terus buat Mbak Cinyanti.
0: Oke, untuk semua-semuanya ya.
1: Buat
0: ya. Oke.

0: Ubi.
1: Dikasih oleh-oleh juga
0: dengan
1: ya.
0: Dengan gula merah.
1: Mantap. Ya. Berapa orang yang datang tadi?
0: Lumayan. Kan Bunda selalu live itu deh. Keadaannya keluarga di sana.
1: Silakan Bun, pokoknya pengen.
0: Semua itu pen radio radio Lombok semuanya.
1: Di sana ya.
0: Digabung. Iya.
1: Ada silakan Bender, Bun.
0: Ada ini Ikiano sama Kiki yang di Gunung Sari itu tadi. Terus ada ini Abang Yudi juga yang ada di Ampenan selalu hadir juga dia. Nah, dia bilang terima kasih katanya tadi tetap saya dengar dia bilang. Nah, terus ada Abang Haji Muzaki juga yang ada di Karangkelok ya, dia selalu monitor juga. Ada ini Yogi di sana ya, mudah-mudahan sehat selalu. Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari sehat selalu juga. Umi Sutra juga tadi ya, Umi Gejora namanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya yang ada di Gunung Sari juga. Pokoknya semua di sana itu full. Iya, ada Papu Tangke, Lina Itet juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus ini Bunda ini Siti Hajar, ada Bunda Cahaya juga, Bunda Aisyah, terus ada ini ini Ica yang ada di Batu Muli ya, sehat selalu, Bapak yang ada di BTN Pemda selalu monitor juga, Bapak Jisama bersama Umi sehat selalu juga, buat semua-semua ya Gah ya.
1: Oke Bunda.
0: Kembali, kompak aman damai aja, siap. Buat videonya Nanda kau yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
1: Terima kasih Bunda.
0: Lagunya Bunda tunggu, siap. Digabung, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Mas Nia ya. Di belakangnya ada siapa nih yang bergabung? Silakan dicoba. Tadi rame banget ya, kerang-kering-kerang-kering, sekarang sepi. Silakan yang ingin bergabung dicoba. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Madura, Bang.
1: Oh, Bang Anwar. Apa kabar Bang Anwar?
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bang siapa ini?
1: Ini dengan Andi.
2: Oh, Andi Suhandi ya?
1: Iya, silakan Bang Anwar.
2: Ya, kirim salam ya. Yang pertama untuk Bang Andi, selamat bertugas. Ada Sahrin, ada Susan, dan juga ada Bu Wika, ada Widya. Ya untuk semua-semua dulu ya.
1: Semua-semua
2: Bang Andi,
1: ya.
2: Bang Andi ya.
1: Oke dah.
2: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Anwar di Madura. Terima kasih, Gi. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan untuk malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ruang Rindu masih menyapa Anda pendengar di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh kita coba untuk menyapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kinanti. Apa kabar
0: Bang Andi? Sehat, di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Silahkan Kinanti.
1: Salamnya buat Bang Andi. Ada Bu Guntur, Pak Mali, Pak Raja, Bang Fajar, Hataman, Mas Sari, Bang Kenzo, Mbak Pinza juga, Mbak Maya, Mbak Ayu di Maluku. Terima kasih rekolingannya. Kepada Pica Batu Muli, kepada Pak Nisa, Pak Andi, Pak Tati Udin, Pak Manila, Pak Sekri, Bunda Marni, Bunda Kati, Pak Ji Herman, ada Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Jamiludin, Bunda Isa, Bunda Martinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Viola, ada Bu Uja, ada Bang Kesepati di NTT, ada Bang Haris Kelan juga di Dompu, ada semua-semua Bang Anis.
0: Semua-semuanya ya.
1: Dan kita semua dalam keadaan sehat
0: walau. Amin, terima kasih.
1: Kru-krunya juga saya selalu buat Bang Anis. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga
0: penuh umur. Iya.
1: Selalu dalam dengan Allah SWT.
0: Iya.
1: Kita pulang, kita semangat di Bang Anis.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kinanti ya. Di belakangnya Kinanti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Nisa di Madura
0: Semenep. Bang Nisa.
2: Ya, di Madura Semenep.
0: Apa kabar Bang Nisa?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sumenep sehat-sehat selalu ya warga-warga di sana.
2: Mana?
0: Semoga sehat selalu di sana.
2: Alhamdulillah. Sumenepnya di Sumenep Madura.
0: Wah, di Sumenep Madura.
2: Iya, Madura.
0: Oke, toreh.
2: Ya, salamnya di Sumenep Kedugas. Sehat ya.
0: Yeah. Sama Langkong ya.
2: Rahman di
0: Sahasya. Sama Langkong itu artinya apa itu? Halo? Sama Langkong itu artinya apa?
2: Maksudnya?
0: Sama Langkong gitu. Apa bahasa Maduranya terima kasih?
2: Ya, terima kasih kembali Mas ya.
0: Oke. Yo, waalaikumsalam, terima kasih. Sepertinya bukan orang Madura ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Dengan siapa di mana?
3: Ada Silana di Dompu.
0: Di Dompu ya? Kok lemes sekali suaranya Mas Haris? Lemas gati suaranya. Ya udah, salam-salam buat siapa ini, ayo.
3: Iya, buat Bunda Maya di Mantan.
0: Terus.
3: Ada gimana di tadi.
0: Kemudian.
3: Yang tadi lalu. Dan ada tadi dari Madura. Ada Pak Mali. Ada juga Kenzo.
0: Oke. Terima kasih juga. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Terima kasih. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Apa kabar?
4: Baik-baik.
0: Dengan siapakah ini?
4: Patinggu.
0: Oh, Patinggu di Sumbawa ya?
4: Iya.
0: Penelpon malam ini lumayan jauh-jauh nih lokasinya. Silakan Pak Tenggo.
5: Salam sedikit.
0: Salamnya buat siapa?
5: Salam buat Pak Jema.
0: Terus?
5: Sudah main di Juan Mantang.
0: Iya.
5: Nanti sama Kinja. Ya, salam kenal dan masih lagi di Sumbawa.
0: Oke dah.
5: Ya, Bang Aldi juga ya. Ya lah Bang Aldi.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Tenggo ya. Di belakangnya Bang Tenggo ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam.
0: Halo rindu. Juga Bunda.
6: Rindu, Bunda rindu serindu-rindunya.
0: Serindu-rindunya buat siapa ini Bunda?
6: Buat Linggi dan Nandaku. Tuan Bunda kenal Nandaku dari suaranya saja dari dulu. Zaman di Jalan Bung Karno sampai Jalan Langku.
0: Jauh juga ya Jalan Bung Karno ke Jalan Langku. Bunda, tadi Bang Rajanya sudah masuk, Bang Bunda.
6: Ya?
0: Sudah dia masuk Bang Raja.
6: Di calling apa enggak?
0: Di calling dong. Katanya sering kok dengerin Bunda walaupun tidak pernah masuk katanya.
6: Oh, begitu.
0: Ya.
6: Oh iya, sekarang Bunda masih monitor ya.
0: Nggih, silakan.
6: Lagunya lagu Indonesia kan?
0: Indonesia sama barat ini, Bun.
6: Ada lagunya Aisyah yang Kisah Kita.
0: Senja di batas kota. Senja di batas kota. Gitu.
6: Cuma itu yang lagu Indonesianya.
0: Yang mana?
6: Apa yang ada sudah di format di sana.
0: Dia mau tinggal 3 lagu nih, lagunya Franky Musim Bunga, sama Senja di Batas Kota, sama lagu barat Sekik Bentutu nan ini.
6: Oh, Bembe Wasila Penon. Sudah enggak ada pilihan.
0: Iya.
6: Bunda mesin semuanya udah tadi di Indonesia banget ya. Sekarang ini untuk setor nama aja di RRI enggak ngoling soalnya.
0: Enggak calling Bang Raja.
6: Iya, Bang Raja ya, acara seret terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia sahabatku.
0: Oke dah.
6: Ini nandaku. Sampai panas HP-nya Bunda.
0: Semain telat dari ini Bunda nih. Telat masuk le Ruang Rindu tante-hante lah nganone.
6: Cuma-cumanya ya Nandaku.
0: Okay,
6: Mas Raja.
0: Mas Raja.
6: Mas Rajanya itu. Mas Raja udah tahu di sebelah itu kata-katanya Bunda itu.
0: Oh gitu.
6: Mungkin dia senyum-senyum sekarang. Kirain begini Nandaku.
0: Kenapa itu?
6: Mas Raja itu fan radio dari dulu itu, tapi sekarang muncul lagi gitu.
0: Oh gitu.
6: Soalnya tahu sepak terjangnya yang di sebelah, yang di sini, siapa yang dulu-dulu masuk itu dia tahu gitu. Kalau dia tahu dulu nama Bunda itu di Jalan Bung Karno itu tiga darah bersaudara itu di sebelum tahun 90-an.
0: Oh, udah laik ya berarti ya.
6: Itu dulu Bunda pakai ini kan, pakai kupon Nandaku.
0: Ya Allah.
6: Kebetulan bapaknya Bunda itu sering ini pergi ke Pasar Cakra. Terus itu kupon lewat itu, misalkan dibaca 3 hari itu tanggal segini. Misalkan tanggal 1, 2, 3 itu sudah ada tanggalnya di situ kan. Terus zaman-zaman Bang Juki Umar Bakri itu Nandaku. Ya Allah. Bunda itu sudah kadaluarsa menjadi pen radio. Makanya
0: nama
6: Bunda di sini tiga darah bersaudara, karena bersaudara tiga itu perempuan tiga-tiganya.
0: Oh gitu. Ayo Bunda, ya, sudah lagu ini.
6: Iya, sampai di sini Nandaku.
0: Jangan putar lagu.
6: Kali ini. Mudah-mudahan sahabat RRI sehat walafiat semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
6: senang bersama keluarga di rumah.
0: Oke, okay, Bunda.
6: Selalu. Mudah-mudahan lancar aktivitas.
0: Siap, Bun. Insyaallah, Bunda.
6: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga ini, Nandaku.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Terima kasih nggih, Bunda Aisyah. Kita nikmati beberapa lagu sebagai lagu penutup untuk Ruang Rindu malam ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Kita nikmati lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Nanti setelah Ruang Rindu, kita akan nikmati juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka saatnya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 6 Juli 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran

0: pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
1: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
2: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
2: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
2: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: "Inilah Tuhanku."
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua,
0: teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun,
0: teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, tim SAR gabungan evakuasi seorang warga yang mengalami hipotermia di Bukit Savana dan Daun Sembalun, Kabupaten Lombok Timur pada hari Minggu 5 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Operasi SAR bermula ketika kantor SAR Mataram menerima laporan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pada pukul 10.37 waktu Indonesia Tengah, mengenai seorang pria bernama Hamzan Wadi, 38 tahun, warga asal Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, yang mengalami hipotermia saat berada di Bukit Savana dan Daun. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, teman Pro 2, kantor SAR Mataram melalui tim rescue pos SAR Kayangan segera diberangkatkan, teman Pro 2, menuju ke TKP ya, dan langsung untuk mengevakuasi korban yang bersangkutan, teman Pro 2.

Dan sesampainya di sana teman Pro 2, korban segera diperiksa. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia, di mana jenazahnya kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Lebih lanjut, M. Darwis menambahkan dengan telah dievakuasinya korban dan diserahkan kepada keluarga, operasi SAR ini secara resmi dinyatakan telah ditutup. Dan adapun unsur yang terlibat yaitu tim rescue pos SAR Kayangan, unit SAR Lombok Timur, Polsek Sembalun, Babinsa Sembalun, Damkarmat Lombok Timur, pengelola Bukit Savana dan Daun, dan masih banyak masyarakat lainnya teman Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan wilayah Nusa Tenggara Barat telah memasuki musim kemarau. Namun kondisi tahun ini diperkirakan berbeda dengan pergantian fenomena El Nino dengan berkategori moderat hingga kuat yang digadang-gadang akan berlangsung hingga akhir tahun nanti.

informasi untuk terkait masalah cuaca yang lumayan ekstrim juga teman Pro 2. Dan selain menilai sektor pertanian dan ketersediaan air juga menjadi masalah utama ya. Daerah-daerah yang selama ini memiliki kerentanan terhadap kekeringan diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya sumber air selama musim kemarau berlangsung. BMKG menghimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta pelaku pertanian hingga pengelola sumber daya air untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim yang disampaikan secara resmi. Dan langkah mitigasi sejak dini dilakukan menjadi kunci untuk mengurangi dampak kemarau yang diperkirakan terjadi tahun ini. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Baik, pendengar Persatuan Hati Mataram, kita sudah ikuti siaran langsung Piala Dunia tadi. Seru ya. Nah, Norwegia versus Brazil, di mana ya hasilnya tadi sudah jelas pendengar, kita sudah dengarkan bersama 2-0 untuk Norwegia. Dengan demikian Brazil harus pulang lebih cepat ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita akan lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Prasatarani Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, Sari Wisdawati. Pendengar, tadi kita sudah ikuti siaran langsung Piala Dunia ya. Seru. Tapi ada juga yang bilang, terprediksi. Karena beberapa komentar yang saya lihat, pendengar, kalau di media sosial itu banyak yang mengatakan bahwa tim Brazil tuh gak sekuat dulu ya, beberapa periode yang lalu. Ini gara-gara pertandingan pertama mereka kemarin yang juga dinilai agak kurang gitu ya di fase sebelumnya. Dan ya hari ini terpaksa harus mengakui kedikdayaan Norwegia. Ya wah, luar biasa sih ya pertandingan hari ini. Oke, pendengar, yang pasti pagi hari ini kita akan sama-sama kita awali hari Senin hari ini dengan semangat. Meskipun ada yang kurang semangat kayaknya pagi ini gara-gara timnya harus pulang. Nggak apa-apa, namanya juga permainan ya. Ada menang, ada kalah ya, harus diterima ya. Dan ya, pendengar Prasatya Rari Mataram, nanti berbagai informasi akan kami sampaikan untuk Anda ya, pendengar. Di mana pendengar nanti jam 7 pagi seperti biasa nanti akan ada warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ya. Dan ya, informasi-informasi lain yang juga nanti akan menyusul. Kami informasikan juga pendengar bahwa nanti juga kita akan kembali mengikuti siaran langsung Pesta Bola 2026 itu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada siapa nanti di jam itu kita lihat nanti ya. Kita ke lagu dulu pendengar untuk mengawali hari Senin hari ini. 1, 2, 3.

Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeah.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia informasi prediksi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Senin 6 Juli 2026. Pendengar, memasuki minggu pertama di bulan Juli 2026, sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Angin monsun Australia yang bersifat kering dan dingin bertiup cukup kencang melintasi wilayah kita. Fenomena ini sendiri, pendengar, kemudian memicu adanya penurunan suhu udara yang cukup kontras, di mana pada malam hari hingga pagi hari ini akan kita akan sama-sama merasakan suhu yang jauh lebih dingin, tapi di siang hari cuaca akan terasa sangat terik dengan paparan sinar ultraviolet yang kuat. Dan berikut, pendengar, untuk prediksi cuaca hari ini. Kita awali dari Kota Mataram, pendengar, yang hari ini akan diprediksi akan mengalami kondisi cuaca cerah berawan, sementara suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, sementara kelembaban ada di level 46 sampai dengan 96%. Kita menuju ke Kabupaten Lombok Barat dan juga Kabupaten Lombok Tengah yang hari ini sama-sama diprediksi dengan cuaca cerah sepanjang hari, suhu sedikit lebih panas dari Mataram, ada antara 21 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembaban di 50 sampai dengan 90%. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur dan juga Kabupaten Lombok Utara, sama dengan Kota Mataram, mendengar, hari ini diprediksi cerah berawan, suhu berkisar antara 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk kelembaban berada di kisaran 55 sampai dengan 93%. Kita langsung menyeberang ke Pulau Sumbawa, pendengar. Untuk wilayah Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Dompu, hari ini diprediksi cerah untuk suhu berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius, sementara kelembaban di 45 sampai dengan 88%. Berbeda untuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan juga Kota Bima yang hari ini diprediksi akan mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sementara itu kelembaban berkisar di 48 sampai dengan 90%. Ya, catatan khusus untuk wilayah potensi udara kabur untuk wilayah Bima, Kota Bima dan juga Sumbawa Barat diimbau untuk berhati-hati pada pagi hari karena adanya potensi fenomena udara kabur, di mana, pendengar, fenomena ini disebabkan oleh partikel kering yang melayang di atmosfer yang dapat sedikit menurunkan jarak pandang. Sementara untuk area lingkar Rinjani dan Mataram akan mencatatkan suhu terendah mencapai 20 derajat Celcius pada dini hari menjelang subuh. Selanjutnya, pendengar, perubahan kelembaban yang sangat fluktuatif dari sangat kering di 46% hingga lembab di 96% ini dapat memicu dehidrasi, kulit kering, dan gangguan pernapasan. Gunakan pelindung tabir surya dan pastikan asupan air minum terpenuhi. Dan mengingat kondisi vegetasi yang mulai mengering dan tiupan angin yang cukup kencang, pendengar, BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, bagi para nelayan dan pelaku jasa transportasi laut di Selat Lombok, Selat Alas, dan Samudra Hindia Selatan NTB untuk tetap waspada terhadap tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih. Demikian, pendengar, untuk prediksi cuaca hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan Anda dalam beraktivitas.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Selamat pagi, mendengar Pro Sataran Mataram. Udara pagi ini seger banget. Seger terutama untuk para pecinta Norwegia ya. Hari ini menang atas Brazil. Kalau saya tidak salah tadi skornya 2-1 ya untuk Norwegia ya. Saya sempat dengernya tuh terakhir masih di 2-0. Ternyata bisa ya, bisa dikejar oleh Brazil. Meskipun tetap posisinya ya harus mengakui kedigdayaannya Norwegia. Oke lah, kita tinggalkan ya. Memang agak sedikit mengagetkan nggak juga, karena di situ Norwegia juga punya pemain yang juga kuat, pendengar persatuan Matra, yang tidak bisa diremehkan. Ya, pagi ini kita sudah ada di pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat bergabung bersama kami kembali, pendengar, untuk sama-sama kita awali hari pertama di minggu yang baru ini. Tanggal berapa? Iya, tanggal 6. Baru tanggal 6 Juli 2026. Bagaimana weekend kemarin, pendengar? Saya yakin sudah pada ngecas energi kemarin ya. Dan untuk Anda yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja, entah yang lagi manasin motor mungkin pagi ini, atau mungkin nyiapin bekal untuk dibawa ke kantor ya, supaya hemat-hemat uang makan. Atau bahkan mungkin yang lagi nyeruput kopi hangat di teras, waduh semangat ya. Yang pasti pendengar, Senin itu bukan monster ya. Senin ini adalah start line kita untuk mengukir cerita sukses minggu ini ya. Dan tadi juga di informasi cuaca juga sudah kami sampaikan juga ya, pagi ini hari ini akan seperti apa. Saya juga ingin menyapa yang ada di lingkar Rinjani dan sekitarnya ya. Biasanya memang kalau musim kemarau itu di sekitaran sana itu dinginnya lebih dari yang lain begitu ya. Tapi awas jangan terkecoh sama dinginnya pagi ini, pendengar ya, karena nanti siang cuaca ini akan bisa menjadi cerah dan terik banget. Jadi pastikan sunscreen itu selalu dipakai ya. Jaket pagi ini juga dipakai gitu ya. Nanti siang terutama ya bisa disimpan, nanti bisa dipakai. Jadi bisa terlindungi lah kulit kita dari paparan sinar matahari yang berbahaya untuk kulit. Baik pendengar, kalau misalnya pagi ini Anda sedang tidak enak badan, sakit gitu ya, ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Anda bisa segera pulih, pendengar Pro Sataran Mataram, supaya bisa tetap beraktivitas seperti biasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Mendengar Pro Satu Hari Mataram masih berkaitan dengan cuaca yang dingin-dingin empuk pagi ini gitu ya. Ternyata fenomena pagi yang super dingin di bulan Juli ini sebenarnya punya sisi positif loh sebenarnya buat kita di NTB ya. Jadi buat Anda yang punya rencana weekend nanti mau main ke arah Sembalun atau Rinjani, cuaca dingin seperti sekarang ini justru bikin pemandangan Gunung Rinjani itu biasanya kelihatan jauh lebih jelas ya, lebih bersih dan tanpa kabut tebal di siang hari. Jadi emang pas kalau misalnya menyari pemandangan gitu ya. Jadi boleh lah ya nanti hari Jumat, Sabtu direncanakan untuk ke sana. Dan pendengar, nanti informasi lebih lengkap seputar wilayah Nusa Tenggara Barat yang terupdate akan kami sampaikan segera di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita.
2: Lombok Sumbawa Motocross Competition itu apa kaitannya dengan MXGP? Bagaimana sumber pendanaannya?
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa masuk sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana sponsorship MXGP. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa masuk sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD sudah meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
1: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
3: Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
1: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya tapi sampai sekarang kan masih hujan ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya karhutlah sudah kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Beberapa tempat kan masih hujan terus kan. Di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan tidak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3. Tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi saja dengan kabupaten kan gitu.
3: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dengan memprioritaskan pembangunan sumur bor di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Reporter Rian Mudar melaporkan.
4: Yang terdampak kekeringan ada 5 desa, 4 kecamatan, hampir 5 kecamatan juga ada desa.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau dengan memprioritaskan pembangunan sumur bor di desa-desa yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan serta evaluasi kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih ketika puncak musim kemarau tiba. Menurut Tony, BPBD tidak hanya menunggu terjadinya bencana kekeringan, tetapi lebih mengedepankan upaya mitigasi sejak dini. Salah satunya dengan melakukan pengecekan langsung terhadap titik-titik rawan berdasarkan data dan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya.
4: Untuk langkah-langkah kita memang harus di masing-masing kecamatan sudah ada sumur bor, di mana memang desa-desa yang memang tetap langganan keringan diutamakan untuk sumur bor. Ya. Memang sudah masuk juga di Musrembang, sudah berapa desa yang akan masuk di situ. Ya. Mitigasi kita sudah langsung melihat dari tahun-tahun sebelumnya, langsung dicek juga, dan di situ juga kita langsung mengusulkan untuk dibuatkan sumur bor. Sudah dilakukan pemetaan juga, memang dari bidang PK sudah melaksanakan itu.
5: Selain melakukan identifikasi lapangan, BPBD juga telah melaksanakan pemetaan kawasan rawan kekeringan melalui bidang terkait. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, sehingga pembangunan infrastruktur air bersih dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
0: Perumda Air Minum PDAM Tirta Ardiarinjani mencatat produksi air saat ini mencapai sekitar 800 liter per detik, sehingga pelayanan kepada pelanggan masih dapat dilakukan secara maksimal meski di sejumlah wilayah mulai terjadi penurunan debit. Kondisi tersebut diperkirakan akan turun hingga 400 sampai dengan 500 liter per detik pada puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Mengurangi risiko-risiko kebocoran-kebocoran yang ada di perpipaan kita agar
7: kondisi pasokan air bersih di Kabupaten Lombok Tengah hingga awal Juli 2026 masih tergolong aman. Perusahaan daerah air minum Tirta Ardiarinjani mencatat produksi air saat ini mencapai sekitar 800 liter per detik, sehingga pelayanan kepada pelanggan masih dapat dilakukan secara maksimal meski di sejumlah wilayah mulai terjadi penurunan debit. Direktur Utama PDAM Tirta Ardiarinjani Lombok Tengah Bambang Suprapto mengatakan, kondisi tersebut diperkirakan akan berubah ketika memasuki musim kemarau. Produksi air berpotensi turun hingga 400 liter per detik akibat berkurangnya debit sumber mata air. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya akan segera menggelar evaluasi terhadap sejumlah sumber mata air dan jaringan distribusi. Perbaikan teknis termasuk pergantian pipa yang sudah tidak layak akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran untuk mengurangi kebocoran dan menjaga kontinuitas layanan.
6: Tapi nanti akan ketemu pada situasi kemudian permasalahan kita memang disebabkan karena produksi air yang menurun. Kenapa wilayahnya tidak, pelayanannya tidak maksimal atau bahkan bergilir. Nanti pada saat musim kemarau, puncaknya itu nanti kondisi dari 800 yang saya sebutkan itu bisa turun drastis, bisa sampai di angka 400, 500 sampai 400. Artinya bisa terjadi sampai 50%. Debit airnya menurun. Itu bisa terjadi dan pernah terjadi.
7: Selain itu pihaknya juga menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila distribusi melalui jaringan perpipaan tidak lagi mampu menjangkau pelanggan. Adapun pendistribusian air bersih akan dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, bahkan tidak hanya untuk pelanggan PDAM tetapi juga masyarakat di wilayah yang bukan pelanggan.
6: Termasuk juga mengurangi risiko-risiko kebocoran-kebocoran yang ada di perpipaan kita agar air ini betul-betul efektif bisa sampai ke masyarakat. Nah, hal lain tentu menyiapkan alternatif terakhirnya ini adalah menyiagakan mobil-mobil tangki kita. Kita ada armada kurang lebih di angka 4-5 armada yang kita siagakan. Ketika nanti kondisi terburuknya tidak bisa dilayani dengan sistem perpipaan kita, ya kita droppingnya melalui mobil tangki itu tadi. Kita ambil dari sumber, kita dropkan ke wilayah-wilayah yang tidak terlayani secara bergilir. Itu yang kita lakukan.
7: Pihaknya menghimbau masyarakat mulai bersiap menghadapi puncak musim kemarau dengan menggunakan air secukupnya dan seperlunya.
0: Ketersediaan air di Kabupaten Sumbawa belakangan ini mulai menipis. Hal ini diakibatkan kerusakan hutan yang terjadi di Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
8: Itulah kenapa Pak Bupati kemarin mencanangkan Sumbawa Hijau Lestari itu.
9: Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa mulai berdampak pada menurunnya ketersediaan air, terutama memasuki musim kemarau. Pemerintah daerah mengingatkan kondisi ini tidak hanya dipengaruhi cuaca, tetapi juga semakin luasnya alih fungsi kawasan hutan. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, sekitar 258.000 hektar kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 22.000 hektar berada dalam kondisi kritis, terutama akibat deforestasi dan perubahan fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo mengatakan, berkurangnya tutupan hutan menyebabkan kemampuan kawasan menyimpan cadangan air terus menurun. Dampaknya, debit sejumlah mata air mulai berkurang saat musim kemarau.
8: Itulah kenapa Pak Bupati kemarin mencanangkan Sumbawa Hijau Lestari itu, bagaimana kita bisa merestorasi ekosistem hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Itu yang mendasari kenapa muncullah program Sumbawa Hijau Lestari itu. Kita bisa mengembalikan kondisi, ya minimal kita melakukan restorasi lah.
9: Pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi musim kemarau yang lebih kering berdasarkan perakiraan BMKG. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak sekaligus ikut menjaga kawasan hutan yang masih tersisa. Selain itu, pemerintah terus mendorong rehabilitasi lahan melalui program Sumbawa Hijau Lestari dan memperkuat pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memulihkan fungsi hutan sebagai daerah resapan air dan menjaga ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Sumbawa.
0: Musim kemarau yang menyebabkan menyusutnya sumber-sumber mata air di sebagian besar wilayah NTB menuntut masyarakat untuk mengubah pola hidup, terutama dalam penggunaan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah warga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan air bersih. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak bencana kekeringan yang kerap terjadi selama musim kemarau. Berikut tanggapan mereka.
10: Kalau saya sebagai masyarakat, ya untuk antisipasi pribadi saya, itu bagaimana dalam sirkel panjang ini kita bisa menghemat terutama air. Karena air ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Terus kedua, perilaku kita, hidup kita harus kita bisa perbaiki.
11: Lina, kalau hemat air sih pasti, cuman kan balik lagi, kalau musim kemarau kan banyak memang sumur mungkin ada yang airnya. Ya, airnya kering, jadi mungkin ya pastinya hemat.
12: Nama saya Bastian Doni, irigasinya Pak. Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi cadang hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan itu, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor, supaya hasilnya lebih maksimal.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis adanya penurunan debit air hingga sekitar 40% di Kabupaten Dompu. Kondisi ini mulai dirasakan masyarakat, terutama pengguna sumur bor dan air tanah dangkal, seiring memasuki puncak musim kemarau. Lalu apa penyebab turunnya debit air dangkal ini? Berikut wawancara singkat Mujtahidin bersama anggota Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia, HATI, Kabupaten Dompu, Aris Ansari.
13: BMKG merilis ada penurunan debit air sekitar 40% di Kabupaten Dompu. Kira-kira penyebabnya apa sehingga debit air itu turun sampai 40%?
14: Memang kita harus sadari memang sekarang khususnya di Dompu masuk musim kemarau sejak 2 bulan yang lalu. Sekarang di puncak-puncak kemarau, mungkin nanti di bulan Agustus itu akan sangat terasa sekali. Ada sedikit penurunan, mulai terjadi penurunan kedalaman air tanah, terutama air tanah permukaan, air tanah dangkal maksudnya, yang mulai terasa oleh masyarakat Dompu, khususnya para pengguna bor air tanah ya. Oleh karena itu sebenarnya bisa segera kita sadari bahwa dampak dari perubahan tata guna lahan di daerah hulu itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kapasitas air dangkal kita. Karena air dangkal ini adalah hampir sebagian besarnya dari penyerapan air hujan saat di musim penghujan, sehingga nanti diperkirakan cadangan itu akan berkurang drastis sampai dengan bulan Agustus, September itu akan sangat berkurang drastis. Jadi itu yang sekarang terasa. Mengenai penyebabnya, memang sudah pasti tadi perubahan tata guna lahan di hulu akibat dari perambahan hutan yang sangat masif. karena di dalam kegiatan di DOMPU saat ini yaitu budidaya jagung memang sudah masuk ke area-area yang menjadi area tangkapan hujan yang menurut kami gunung-gunung itu mampu menyerap air hujan dan menjadi sumber mata air. Nah inilah yang menjadi problem kita dan harus disadari oleh masyarakat kenapa kita tidak boleh merambah hutan itu sampai di area-area tangkapan hujan yang gunung-gunung besar yang ada di hulu sana. Mungkin yang bukit-bukit kecil yang berbatuan mungkin tidak terlalu banyak menyerap hujan, tetapi di area yang paling hulu yaitu di sekitar di atas Desa Katua sampai masuk ke perbatasan Bima itu adalah area terbesar kita dalam fungsinya sebagai penyangga air baku kita, terutama air permukaan dan air dalam.
13: Meski kemarau ini hujan masih sering terjadi, apakah itu bisa untuk harapan cadangan air dangkal tersebut?
14: Tetap, pengalaman tahun kemarin tetap ada, cuman memang akan sangat berkurang, mungkin bisa lebih dari 50%. Nah, nanti akan pulih kembali pada saat musim hujan datang. Nah, namun untuk air tanah dalam yang kedalamannya sampai 70 meter lebih itu mungkin masih stabil karena cadangan air tanah kita jauh lebih besar dibanding air permukaan. Cuman memang orang-orang yang memanfaatkan itu orang-orang tertentu yang mampu menggunakan air tanah dalam itu karena mungkin berbiaya mahal. Sebisa mungkin masyarakat menggunakan air itu bijak ya, jadi menggunakan yang betul-betul sebagai urusan pokok mereka untuk masak, untuk mandi dan untuk cuci walaupun bisa mengirit dengan berbagai cara. Nah yang paling pokok itu bagaimana dia bisa menampung air itu di saat nanti pada saat dibutuhkan betul-betul nanti air masih tetap tersedia walaupun hanya untuk kebutuhan pokok. Karena memang walaupun air ini khusus air bor air tanahnya walaupun masih bisa disedot tapi volume airnya sudah tidak banyak seperti di saat musim hujan. Jadi yang paling langkah yang paling cepat harus dilakukan yaitu masyarakat harus bijak menggunakan air itu, tidak memboros air karena sumber-sumber air tanah ini tidak sama antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kontur tempat tinggal mereka. Kalau di daerah Dompu yang menjadi pusat keberadaan air tanah hasil dari geolistrik kita, Dompu pun sudah mulai berkurang. Di daerah Kelurahan Bada, Kelurahan Potu Karijawa ini kan sebenarnya sudah menjadi pusat air tanah karena dia cekung dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah itu saja sudah mulai berkurang, apalagi di area-area yang memang konturnya tidak memungkinkan untuk penggalian air tanah dangkal khususnya.
13: Hal ini kan selalu berulang, masyarakat tahu penyebabnya bahwa alih fungsi lahan. Akankah ada upaya untuk bagaimana masyarakat mengenali penyebab-penyebab yang akan terulang lagi di
14: jagung ini? Kan memang sudah menjadi program nasional, kemudian menjadi mata pencarian utama juga masyarakat kita di kelas menengah ke bawah, terutama para petani. Nah, itu memang kita tidak bisa secara frontal meniadakan kegiatan itu, tapi memilah dan memilih, terutama rekan-rekan di kehutanan dan lingkungan hidup untuk melarang kegiatan perambahan hutan maupun penanaman jagung di area-area kantong-kantong sumber air kita, terutama di daerah-daerah tangkapan hujan yang cakupan dasnya luas sekali itu. Misalnya di yang saya sebutkan tadi di area perbatasan Dompu Bima yang menjadi sumber air Dompu saat ini. Nah, jika di bawahnya itu masih bisa silakan, cuma nanti dampaknya hanya pada sedimentasi yang luar biasa yang masuk ke air permukaan. Tetapi untuk penghasil mata air itu memang ada tangkapan hujan ada di atas daerah hulu. Nah, kalau bisa memilah dan memilih, area-area itu jangan lagi ditanami jagung. Harus dibebaskan dari kegiatan-kegiatan perubahan tata guna lahan tadi. jagung atau merusak hutan dan lain-lain.
13: Baik, terima kasih waktunya di RRI Mataram pagi ini.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk aktif memperbaharui data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Ketua KPU NTB M. Khoailid menyebutkan pembaruan data dilakukan setiap semester karena tingginya dinamika di internal partai politik. Menurut Khoailid, perubahan status anggota perpindahan kepengurusan hingga pergantian pengurus di berbagai tingkatan harus tercatat secara akurat dalam SIPOL. Ia menegaskan sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik perlu diperluas dan diperkuat, termasuk dalam pengelolaan data dan pendidikan politik kepada masyarakat. Disebutkan pemeliharaan data secara berkelanjutan jauh lebih efektif dibandingkan pembaruan secara menyeluruh saat tahapan pemilu dimulai. Ia mengimbau seluruh pengurus partai politik memanfaatkan aplikasi SIPOL secara optimal. Melalui SIPOL, partai politik dapat memantau struktur kepengurusan, keputusan pimpinan, nama dan jabatan pengurus, serta memastikan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana sponsorship MXGP. Ex-penjabat gubernur NTB itu mengaku menjelaskan seluruh proses penganggaran hingga pelaksanaan Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023 kepada penyidik. Berikut laporan Adilan.
15: Mantan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Aryadi, menjalani pemeriksaan selama 7 jam di kantor Kejaksaan Tinggi NTB Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition atau LSMC tahun 2023 yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana sponsorship MXGP. Usai diperiksa, pria yang akrab disapa Mik Gita mengatakan penyidik mencecarnya dengan belasan pertanyaan mengenai keterkaitan LSMC dengan MXGP.
16: Bagaimana pengetahuan saya tentang LSMC, Lombok Sumbawa Motocross Competition itu, apa kaitannya dengan MXGP, bagaimana sumber pendanaannya, kemudian bagaimana proses pelaksanaan?
15: Dana bantuan pemerintah yang digunakan untuk penyelenggaraan LSMC mencapai 24 miliar rupiah. Namun, dana dalam APBN perubahan baru tersedia setelah ajang MXGP selesai. Sehingga pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata memutuskan menggunakannya untuk menggelar Lombok Sumbawa Motocross Competition.
16: Dan waktu itu saya mengasisi karena ada rangkaian dengan memeriahkan HUT NTB supaya ada keramaian dan kita bersyukur ada anggaran waktu itu, cuma tetap saya minta kepada yang melaksanakan secara teknis, yaitu Pak Jamal, untuk melaksanakan ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
15: Saat disinggung tentang temuan kelebihan bayar senilai 2,6 miliar rupiah, Gita mengaku hanya mengetahui informasi tersebut dari hasil pemeriksaan Inspektorat NTB. Ia menegaskan rincian temuan administratif dan tindak lanjutnya menjadi kewenangan aparat pengawas internal pemerintah. Sementara itu, Kejati NTB memastikan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Lombok Sumbawa Motocross Competition telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyatakan tahap perencanaan pembangunan gedung baru DPRD Provinsi NTB ditargetkan rampung pada tahun ini. Selanjutnya proses lelang akan segera dilakukan agar pembangunan dapat dimulai pada Oktober atau November 2026. Mori menegaskan tidak ada keterlambatan dalam proses karena seluruh tahapan telah disusun sesuai rencana. Gedung baru akan dibangun menggantikan kantor lama yang akan dibongkar dengan posisi bangunan mundur sekitar 20 meter dari jalan utama.
17: Nanti akan dibangun di bulan November, mudah-mudahan selesai dalam 10 bulan. Jadi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman di DPR Provinsi bahwa memang kantor ini baru bisa digunakan di akhir 2027. Jadi bukan ada peluruan, itu sudah rencananya memang itu.
0: Menurut Mori, anggaran pembangunan merupakan dana khusus atas instruksi langsung Presiden. Selain pembangunan gedung DPRD NTB, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025, termasuk sejumlah kantor DPRD di daerah dan fasilitas publik lainnya. Dengan dukungan anggaran khusus tersebut, pemerintah optimis pelaksanaan proyek dapat berjalan tanpa kendala berarti dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Komisi 4 DPRD NTB memberi ultimatum kepada kontraktor proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk di Kabupaten Sumbawa untuk menuntaskan sisa pekerjaan dalam waktu 7 hari. DPRD menegaskan tidak ada lagi tambahan waktu setelah proyek tersebut mengalami 4 kali perpanjangan kontrak. Muhammad Halwi melaporkan.
18: Sebelum mendapatkan data informasi dari kontraktor dan juga dari PPK, kami sampaikan ini harus di blacklist.
3: Komisi 4 DPRD NTB memberikan kesempatan terakhir kepada kontraktor proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu 7 hari. Anggota Komisi 4 DPRD NTB Hasbullah Muiz Konco mengatakan, DPRD akan mengawal komitmen tersebut dan tidak akan mentolerir penundaan lagi. Ia menegaskan, pemerintah tetap akan mengenakan denda keterlambatan, sementara sisa pembayaran kepada kontraktor baru dapat dicairkan setelah pekerjaan tuntas.
18: Kami Komisi 4, sejak dari awal, tetap konsisten mengatakan bahwa hal ini harus dijadikan pelajaran. Bahkan dari awal kami sampaikan, sebelum mendapatkan data informasi dari kontraktor dan juga dari PPK, kami sampaikan ini harus di blacklist. Ya, punishment itu harus berjalan. Karena kalau tidak, kita mengkhawatirkan kondisi ini terulang-terulang dan akan dilakukan oleh pihak-pihak kontraktor yang lain. Dan itu akan merugikan daerah.
3: Menindaklanjuti keputusan tersebut, Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya menyampaikan progres pekerjaan kini tinggal sekitar 1,6%. Menurutnya, kontraktor telah menyatakan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu sepekan. Dinas PUPR PKP juga akan terus mengawasi pekerjaan hingga tuntas, termasuk memastikan hasil akhir sesuai standar sebelum dilakukan pembayaran.
19: Khusus Lenang Guar Lunyuk, ini belum dilakukan perhitungan final, karena memang kan masih dalam tahap akhir penyelesaian, ini tinggal kurang lebih 1,6%. Insya Allah, kami diskusi tadi sudah kesanggupannya kontraktor 7 hari. Katanya nih, ya siap melaksanakan untuk itu. Mudah-mudahan saja ini sudah tidak ada kendala lagi. Karena kendala di lokasi itu memang luar biasa, banyak sekali, termasuk juga transportasi material, sampai juga peralatan.
3: Sementara itu, PPK Proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk, Miftahuddin Ansari menjelaskan, keterlambatan proyek dipicu cuaca ekstrim dan beratnya kondisi medan menuju lokasi pekerjaan. Ia mengatakan faktor tersebut membuat kontrak harus mengalami 4 kali adendum.
20: Bahwa terjadinya keterlambatan pekerjaan ini memang dari cuaca yang kemudian kondisi lokasi yang nyeri-nyeri sedap kata kontraktor. Kami sudah melakukan proses adendum perpanjangan waktu untuk pekerjaan ini sampai 4 kali. Sekali kontrak, kemudian adendum.
3: DPRD NTB memastikan akan terus mengawal penyelesaian proyek Jalan Lenang Guar Lunyuk hingga tuntas agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat dengan kualitas sesuai standar yang ditetapkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji rencana pengajuan pinjaman daerah sekitar 200 miliar untuk mempercepat perbaikan jalan kabupaten. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan sekitar 25% jalan kabupaten hingga kini masih membutuhkan peningkatan. Kondisi tersebut terus menjadi aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Karena itu, tim anggaran pemerintah daerah TAPD telah ditugaskan mengkaji peluang mempercepat pelunasan pinjaman lama yang saat ini masih memiliki sisa masa pembayaran 4 tahun. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang fiskal daerah lebih longgar sebelum mengajukan pinjaman baru.
21: Untuk menelaah, mengkaji
2: APBD kita untuk dapat ada kebijakan teknis untuk dipercepat kaitan dengan pinjaman yang tinggal 4 tahun. Ya semoga melihat peluang dari APBD kita tidak sampai 4 tahun berikutnya. Nah dengan kajian itu insya Allah kita melanjutkan pinjaman daerah di PTSMI.
0: Ia menegaskan rencana pinjaman baru masih sebatas kajian. Besaran pinjaman nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan APBD membayar cicilan serta kebutuhan anggaran untuk penanganan ruas-ruas jalan prioritas. Selain itu, pengajuan pinjaman daerah juga harus melalui proses penilaian PTSMI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kondisi keuangan daerah dinilai layak sebelum pinjaman dapat disetujui. Kita beralih ke berita olahraga. Setelah menerima surat keputusan SK penetapan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni membentuk panitia besar PB PON. Tokoh olahraga

0: SK PBPen harus segera diterbitkan. Karena PBPon itulah nanti yang akan bekerja. Waktu kita nggak panjang ya, 2 tahun ini waktu yang sangat pendek menurut saya. Karena itu segeralah pemerintah maupun KONI untuk segera mengusulkan SK PBPon yang nanti akan diterbitkan oleh KONI Pusat. Atas dasar itulah PBPon yang dibentuk ini bekerja. Mulai mempersiapkan venue yang sudah ditetapkan, kemudian cabang olahraga apa saja yang jadi dipertandingkan, kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan, itu semua nanti PBPon yang akan.
1: Andi menjelaskan setelah terbentuk, PBPon akan mulai menyiapkan venue, menetapkan cabang olahraga yang dipertandingkan, menyusun kebutuhan anggaran, serta menjalankan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan PON 2028. Andi juga menambahkan penyelenggaraan PON 2028 diperkirakan mengikuti pola PON Aceh Sumatera Utara, di mana masing-masing provinsi tuan rumah memiliki PBPon sendiri yang biasanya diketuai secara ex officio oleh gubernur. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa masuk sebagai 2 kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa mantan sekretaris daerah NTB Lalu Gita Aryadi sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dana sponsorship MXGP. Saya Sari Wisidawati, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya

0: sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama. Mengambil saripati makanan dari tanah yang sama. Meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, senang sekali saya masih membersamai Anda pagi hari ini, kembali di hari Senin. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, saya masih bersama dengan Anda, Sari Wisdawati bersama dengan Aji ya. Kita masih sama-sama sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di hari Senin yang insya Allah cerah, ini pagi udah kelihatan cerah ya, meskipun suhu juga cukup dingin, tapi jangan terkecoh pendengar ya, pagi ini bisa dingin, nanti agak siang sedikit, itu suhunya bisa naik ya. Tingkat ultravioletnya juga naik, jadi pastikan Anda mengaplikasikan, memakai sunscreen di kulit, karena betapa pentingnya fungsi sunscreen ini menjaga kulit kita dan mencegah yang namanya penuaan dini. Gak mau dong umur 30 kelihatan 40. Kalau umur 40 kelihatan 20 sih mau kan. Jadi itu, awal mulanya adalah dengan sunscreen. Nah, saya pengen nanya dulu nih, Anda pasti sudah ada di kantor ya, sebagian dari Anda pagi ini. Tapi boleh nanya sedikit mundur gak sih, bagaimana weekend kemarin? Mudah-mudahan sih baterai energinya udah terisi penuh ya, untuk menghadapi Senin sampai Jumat ini ya. Hari ini sampai Jumat depan ya, mudah-mudahan sudah terisi penuh gitu ya. Dan untuk Anda juga yang pagi ini baru aja rapi, baru aja wangi, dan baru aja akan berangkat, bersiap berangkat menuju tempat aktivitas, bahkan mungkin yang sudah di jalan, entah itu menuju kantor, kampus gitu ya, tetap hati-hati di jalan ya. Ya pasti memang pagi ini mungkin tidak akan seramai kalau hari-hari biasa gitu ya. Hari-hari anak sekolah udah mulai masuk. Bisa agak sedikit lengang, apakah seperti itu? Ya mudah-mudahan ya mendengar ya. Karena memang biasa kalau hari Senin itu, wah itu pengalaman saya pribadi juga kalau udah mulai hari Senin ya. Karena saya juga nganter anak-anak ya dari daerah Bintaro. Itu udah mulai antrian kendaraan mengular gitu ya. Kita bukan kota besar, tapi mulai terasa macet di kota Mataram ini. Luar biasa, makanya harus menyediakan waktu yang lebih pagi lagi untuk berangkat. Jadi kita bisa sampai ke tempat aktivitas tepat waktu. Ngantar anak-anak juga enggak telat. Itu kecuali kalau misalnya lokasinya jauh. Yang pasti pendengar Pro 1 RRI Mataram, selamat pagi juga untuk para pecinta tim Norwegia. Ini ada yang komen nih dari Karisna. Haaland gila banget itu. Ya emang. Saya tadi juga sempat nonton sekilas ya, dan emang dia luar biasa. Kalau tadi dibandingkan sama tim Brazil ini juga sebagian tadi ada yang diisi dengan personal-personal yang mungkin sudah tidak muda lagi. Kalau di sepak bola, pendengar ya, jadi agak kalah energi dari yang Norwegia. Apalagi kita tahu Haaland itu luar biasa dia skillnya. Dan akhirnya dialah yang kemudian tadi membobol gawangnya Brazil hingga akhirnya. Tapi Brazil bisa juga tadi ya, akhirnya ya oke, skor hari ini 2-1 untuk Norwegia. Selamat untuk tim Norwegia, dan Brazil kita ketemu lagi di Piala Dunia berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Nggak kayak Italia, waduh kangen juga sama Italia sebenarnya ya. Oke, nanti mungkin ya di Piala Dunia berikutnya. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia pendengar, nanti juga kita akan mengikuti kembali siaran langsung Piala Dunia di jam 8 pagi ini ya, antara Inggris versus Meksiko. Nah, pegang siapa nih? Pegang Inggris atau pegang Meksiko? Kita lihat aja ya, apapun itu ingat ya, ini adalah olahraga, pertandingan, ada menang, ada kalah. Tapi memang selalu seru kalau nonton sepak bola itu ya, greget-gregetnya. Ya kok gak bisa ngegolin sih? Itu pasti seru banget ya. Oke lah, sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, saya mau hadirkan beberapa lagu untuk Anda pagi hari ini, biar selalu tetap semangat gitu ya pendengar ya. Jadi meskipun tadi mungkin tim kesayangan Anda harus mengakhiri pertempurannya sampai di sini, enggak apa-apa. Masih ada apa istilahnya ya? Masih ada Piala Dunia 4 tahun kemudian. Tapi memang itulah hidup, pendengar ya. Bola itu bundar, banyak bilang seperti itu. Karena dia bundar, kadang-kadang kita enggak bisa menebak yang namanya hidup tuh kayak gitu.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, sesaat lagi kita akan kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia pagi hari ini dengan laga pertandingan Meksiko versus Inggris. Bisa didengarkan melalui RRI Mataram, pendengar ya, supaya bisa tetap fokus bekerja. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa apinya